0: Vraiment.
1: Oui, Nora, bébé, hein? Wis.
0: Iya.
1: Sampai aja.
0: Ibu.
2: Iya, Kang Edi dados. Pagi Kang Edi dados.
0: Kang Edi dados.
2: Iya.
0: Sore buat Mbak Kesha.
2: Mbak Kesha, Mama Anjeli, Enje.
0: Mm-mm. Mama Kesha, no.
2: Iya.
0: Super.
2: Super.
0: Buat Trio Pesek.
2: Trio Pesek, ya.
0: Super lagi.
2: Buat?
0: Buat yang punya 8 huruf.
2: Yang punya 8 huruf.
0: Ibu.
2: Dede Gani. Dede Gani juga 8 huruf. Dede Gani. Ya kan?
0: Iya juga.
2: Iya juga kan. Ya wes.
0: Makasih Mbak Nia.
2: Ya sama-sama Dede Gani.
0: Gani yang bilang sumpah ting-ting.
2: Waduh, masa dibolak-balik. Ah.
0: Sumpah ting-ting.
2: Tupat titing, Jos. Terima kasih. Ada didikan ini sama Ibu Laninya ya. Lagunya Via Valen, nanti satu nama tetap di hati. Satu lagi yuk di sapa di nama 145477. Halo, pagi Balani Stara Paramon.
3: Halo.
2: Halo. Saporet. Saporet.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ambu bae.
3: Kita tang lobar ya.
2: Kang.
3: Dipon.
2: Iya, kesini nang di Kepandian.
3: Iya.
2: Masih di Kepandian.
3: Masih
2: di Kepandian, Mbubai. Kita Kang Mukhtar ya, Mbubai. Khusus kita nggak Kang Mukhtar.
3: Nah, bisa mangan.
2: Nah, kue. Si sini bisa, si sini ora ya kalah ya. Iya kan kudunya bareng-bareng oh. Si sini nyaplok, si sini juga nyaplok kayak kue.
3: Kayak Linda.
2: Ayo pancen juaranya Linda. Linda memang bin juaranan kayak Bapak Uya. Wes iya, pokoknya laka lawan wes pokoknya Linda gitu loh.
3: Tapi tapi gedang si lanang ya.
2: Nah kowe jongene. Jongene sih maaf gedang kayak Linda.
3: Iya jongene.
2: Dong sih maaf Linda mesti langsung lep wow, langsung.
3: Janjian kok gendean ya.
2: Iya. Jongene aja. Jongene kowe sih maaf pisang. Ayang Linda, tujuhnya ya, iyo. Dulu nak Arul megap megap.
3: Meningan dulu cendek kabar ya.
2: Wah ya ini.
3: Linda, kesempatan dia
2: yang
3: kapan maning
2: deh. Jago, iya ya kapan maning ya, iya bener sih bener sih kapan maning. Ntar pas lagi lomba. Aduh, iya Bunda Septi, pagi Bunda Septi.
3: Ya, Bunda Septi.
2: Enci, Mama Uya lagi apa Mama Uya, aku yang buri.
3: Iya, gue. Ya, depan-depan.
2: Oh, dia
3: tapi orang bosan-bosan.
2: Ya orang lah aja bosan kang lah yang.
3: Ini Jawa maning ini nanti jasak.
2: Ya kue jasak ya. Lawannya siapa ya wingi ya sampean ya Bapak Uya?
3: Ya yang lawannya jago.
2: Oh,
3: yang pasangannya kayak Bapak Nari.
2: Oh iya ya Bapak Nari ya.
3: Makan tetap cuy temen.
2: Ada. Jadi sih ngambang onung ya. Jadi nih iya cepat enteng mama mes mangat mama ngapain secuil tak ya kerupuk enteng enteng ya.
3: Iya rame rame.
2: Gua rame rame betul ya. Iya wes. Ya Bapak Uya. Kira guna apa ya?
3: Kira guna tukang gosip pakai mau kena.
2: Apa?
3: Remike ya.
2: Tukang gosip.
3: Pakai mu kena.
2: Judulnya kue?
3: Iya, kue. Kue senengane Linda kue ini di Jano.
2: Ana ora ya?
3: Iya, ana.
2: Takai?
3: Ana ya, Len.
2: Takai. Len,
3: ana sih ngomong, Len. Takkan cah, dia, Len.
2: Tukang?
3: Ria. Hahaha.
2: song tukang gosip lah kalian ya wis ganti cesak rajum pagi sak rajum
3: datang.
2: Iya. Kang Sodik, Papa Nuya, pagi Papa Nuya.
3: Kita
2: lagi di Kalimantan ya. Iya.
3: Durung balik ya,
2: petah nemen karena kayak ganti apa? Lagu deh ganti kang, ganti. Ya wes salami di situ wes ya Papa Nuya. Iya. Casak. Sing protes salaman muni ne inyong kerupuknya sa terbangan dewek.
3: Iya, gue sing ini nak kue tangan dewek kok. Iya,
2: Linda. Ayo gue. Oh, si Mita Arul. Oh.
3: Ini Linda dia
2: nemen ya. Kita itu kan Linda kayak. Aduh, aku ya pancen. Iya, Linda kalau sesak rajum kayak belmus ya, bala-bala musuh. Aduh, kayak toblek.
3: Iya,
2: bahasa ada Um Awas.

0: Siapa ya? Mama Wus.
1: Mama Wus ya. Yeah. Caksu, Caksu.
0: Oh iya, Caksu.
1: Caksu lagi nih Om Kasur pikirannya mangkat ya Caksu ya?
0: Durung. Oh.
1: Durung, mangkatnya lagi nih di kae. Oh, tembe. Oh, bokate.
0: Tapi nek dia li akeh yo kowe.
1: Iya. Iya, oh lo lo lo. Oli ember pira Caksu? Iya.
0: Iya, tanggane yo ya.
1: Iya. Sampe soleh ember pira Kak Bapak Uya.
0: Yo oli ember pira alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Tapi sine yo.
1: Iya.
0: Iya,
1: panca jengkok, jengkok.
0: Jengkok.
1: Oh, jengkok sing nganggo kayu apa sing?
0: Plastik.
1: Oh, plastik, tapi di diwalik isine pirang-pirang nemen.
0: Oh.
1: Iya wis luar biasa wis ya. Berkah wis berkah berkah berkah berkah berkah ya.
0: Terus ayo.
1: Iya buat siapa lagi? Ya.
0: Kamu Pak.
1: Iya, Mbu Ba.
0: Ah, paling enggak ya. Tapi enggak benar Kang Helang gitu.
1: Siapa?
0: Tadi aku enggak benar Kang Helang itu.
1: Iya, iya ya.
0: Siang.
1: Budemut ya.
0: Ya.
1: Trio pesek terombelesek. Iya. Apa lagu ini Bapak Uya? Mama Uya lagunya apa ke?
0: Iya biasanya Mama Uya sih milin nak.
1: Potret tua apa?
0: Oh aja.
1: Aja mau potret tua. Biasanya potret tua jaluk ke ya.
0: Oh jaluk itu tak soal lah.
1: Ini lagu gue. Ah, mesti cupi ya lo, dulu. Mesti cupi lagu ini.
0: Tapi apa ya?
1: Apa?
0: Air mata perpisahan.
1: Air mata perpisahan ya. Atau Tommy Jepisa ya. Air mata perpisahan. Oke. Yo sama-sama. Makasih.
0: Assalamualaikum.
1: Yo waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting ting. Jos. Nemen ya. Terima kasih Bapak Uya, Mama Uya yang ada di Kepandean. Ayang Linda sama Ayang Arul juga selamat pagi. Iya, kayak memang Cak Wirlawas nyong lagi nyong kana ya. Wah. Linda, ya Ami Pakar Madu sama Umi Laila. Zamane nyong ngoceh nang Marina ya, Ndak.

0: Beli apa kamu?
1: Oh, Fitri. Ini Fit, aku beli Habutop. Obat herbal ramuan alam yang paling ngetop.
0: Hah? Itu apaan, Din? Vitamin? Atau apa sih? Kayak pernah dengar gitu?
1: Ya jelas lah, pernah dengar. Sekarang kan ada di sosmed-sosmed udah banyak yang posting produk dari Habutop. Apalagi di radio-radio. Juga iklannya udah setiap menit. Habutop itu obat herbal yang terbuat dari bahan alami seperti habatus sauda, daun kelor, kunyit, dan bahan herbal yang kaya akan manfaat buat tubuh.
0: Oh iya, aku ingat. Tetanggaku juga suka tuh beli Habutop ke apotek. Katanya badannya makin fit setelah rutin konsumsi Habutop. Padahal kan sebelumnya dia kena diabetes loh.
1: Nah, itu sih cuma salah satu hasil dari Habutop, Pit. Selain menambah kekebalan tubuh, baik juga buat penderita

herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek

Aptek Jago Farma. Alamat di Jalan Raya Bulakamba, nomor 31, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Alfarendra, alamat di Jalan Raya Bulusari, RT 01, RW 09, Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan Apotek Atik Farma, yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1, Desa Cangkring, Kecamatan Talan,

0: Alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotek Amalia Farma, alamat di Desa Kertayasa, RT 03, RW 01, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek R. Tanjung, alamat di Jalan Raya Babakan Jati Bogor, Desa Tanjung Harja, nomor 76, RT 01, RW 07, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Ben Sehat, alamat di Jati Bogor, Jalan Laban, nomor 12, RT 03, RW 08, Desa Jati Bogor, atau 200 meter ke selatan dari kantor BRI Jati Bogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Dukuh Turi 1, alamat di Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, RT 02, RW 02, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.

0: Keramat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santo, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Ibu Santo punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
2: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur, tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
1: pecah.
2: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
2: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit agak ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol.
2: 7 botol.
1: Berarti total 8 botol.
2: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang ya, isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan, udah berkurang sekali.
1: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
2: Iya, orang udah sampai
1: udah parah.
2: Parah. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop dengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
2: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya.
2: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit.
1: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
2: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan darah yang lagi ngetop.
1: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

di Apotek Duta Sehat Putra. Alamat Jalan Merpati, RT 03, RW 03, Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Ben Mari. Alamat di Jalan Kolonel Sugiono nomor 19, Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Dukuh Turi. Alamat di Jalan Jajar Sari, Desa Dukuh Turi, RT 03, RW 03, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Manjur. Alamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT 01, RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Atau samping Indomaret Dukuh Turi.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
2: Kita nyanyi bareng.

0: Muda Paramon Goyang Dangdut.
1: Ya, kembali lagi masih di 101.5 Setara

diabetes, kista masuk angin, asam urat, mah, diare, kolesterol, tumor, anemia, bronkitis ya, stamina, membuang racun, kelancaran ASI, kelancaran haid, kekebalan tubuh, alergi, radang tenggorokan, kesuburan pria dan wanita ya, kemudian memperlambat penuaan dini, menormalkan tekanan darah dan lain-lain ya. Ini Habutop yang isi 200 kapsul. Itu harganya Rp230.000, terus yang isi 100 kapsul itu harganya Rp150.000, terus yang isi 50 kapsul itu harganya Rp100.000 ya. Silakan bisa didapatkan di Radio Stara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balane Stara Paramon. Halo.

0: Manjat maning, manjat maning, manjat. Ada wala dela dela. Ya mama, gila. Iya betul iya lah, Nur, kasur enak kok ya wene ya. Wah, du du du du. Halang labruk kayak bayi ya. Bayi ini gede nemen ya. Dalam. Alhamdulillah sehat mama gila.
1: Alhamdulillah.
0: Nje nje nje. Betul betul. Lagu ini nopo. Mbak Feby Belpas. Pagi Mbak Feby Belpas.
1: Ya pagi Mbak Feby Belpas.
0: Iya Mbak ya, Feby Belpas. Iya lagunya apa? Cinta dalam derita. Wala adalah. Wis. Salam ya KB baik. Wala adalah adalah. Amin. Amin. Amin amin amin. Laris manis Tanjung Kipul. Nah, weh.
1: Mentok-toke. Radio Paramon ya.
0: Yeah. Amin. Buat siapa ya?
1: Buat yang jauh di sana.
0: Yang jauh di sana. Jauhnya di mana?
1: Iya.
0: Jauhnya di mana? Yo sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting ting. Jojo, terima kasih ya Mama Gilang di pagi jangan. Halo. Pagi Balane Stara Paramon.
2: Halo.
0: Halo.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
2: Saporete.
0: Saporete. Nemen.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pripun kabar?
0: Alhamdulillah baik. Iya, sehat.
2: Lagunya Baria.
0: Lagunya apa?
2: Ya.
0: Ya. Apa sih Kang Parjo?
2: Gadis desa sukar supir taksi apa
0: kayak? Oh, gadis desa Iis Dahlia ya. Sama Yus Yunus ya,
2: nggih. Ya.
0: Amin. Mama Devira sama Mama Denis yang ada di Pacul.
2: Pacul.
0: Iya, Mama Devira.
2: Ya. Semuanya di Pacul.
0: Waduh.
2: Pacul ya.
0: Kami di Pacul ala.
2: Ya.
0: Iya.
2: Mas Arfan ya.
0: Iya, Mas Arfan Pacul ya. Iya.
2: Iya. Tiga darah manis,
0: tiga darah manis,
2: Nopia,
0: iya.
2: Terus Papa
0: HM, iya.
2: Terus saya balik, Pak Toma.
0: Ma. Iya, ma ini lagi pesam-pesem. Iya. Lagi guya-guyu ya kok ya. Iya. Yuatri ya.
2: Tanjung Jat Mama. Mandoleman Budel. Nah, bareng dengeran.
0: Enci. Cingat no.
2: Ya kan sudah ada.
0: Iya.
2: Buat udah hati Purbowo. Buat ibu sungguh ya.
0: Wah, sungguh terlah.
2: Mama April we. Lagunya
0: sungguh. Sungguh. Teganya sungguh teganya. Iya, arane ape ku sungguh. Sungguh teganya, teganya, teganya.
2: Ada ya.
0: Iya.
2: Ibu Sugeng.
0: Iya. Salam dua kapsul. Kayo, Mama Yanti Macan Ucul juga salam dua kapsul. Bu Dija salam dua kapsul.
2: Mama Yanti Macan Ucul.
0: Iya. Iya. Kayo terus sing nang Jati Bogor Nok Eli Cabi.
2: Nok Eli Cabi.
0: Karo Mama Ipah.
2: Oh.
0: Iya, wi nyong liwat ya. Mono nok Eli tapi nyong gulati biasanya ketemu tapi wi gulati orang ketemu orang padil karpe gili tapi lah kayak gini ya. Aduh. Iya, wingin nyong mono sih ya, lewat Jati Bogor dan sekitarnya iya, terus.
2: Heeh. Beda matolo aja ya.
0: Iya. Yuwatri, selamat pagi Wong Kae. Iya, Mamah Lani, masya Allah Mas Parjo bisa kenal Ibu Gemoy ah nyampe. Bu, sungguh terlalu. Mama Rengganis Kang Parjo kas babaran anaknya lanang apa wadon? Iya Mbak Feby Belpas, Demit menang lomba apa Demit? Lomba lahiran.
2: Lomba meteng.
0: Ya gue meteng Kang Pacu berlahiran ya.
2: Abah.
0: Iya. Mama Nesa, pagi Mama Nesa.
2: Panes. Pacu cesak rajum ya.
0: Cesak rajum, je.
2: Mas bermelayan Mbak Maimuna.
0: Mbak Maimuna.
2: Iya. Juga ya.
0: Yo.
2: Robi
0: Anugi, Mbak Am pagi Mbak Am. Mama Lani jadi anaknya lanang tah nirune bapane oh menjenge.
2: Padahal mira ada anak lanang pimpin bari ya.
0: Iya jadi tiru bapane menjeng. Mbak Ila Tower pagi Mbak Ila Tower ya. Mbak Ila Kupat juga pagi Mbak Ila Kupat. Iya Mama Nesa. Iya ora apa-apa ya. Yo. Anje.
2: Bapaknya Uya ya,
0: Mama. Iya, Bapak Uya, Mama Uya. Mama Firdan pagi Mama Firdan ya. Buat siapa lagi? Selamat pagi
2: Wa'i'ah.
0: Wa'i'ah.

0: Iya, tung tang gemruduk ya.
1: Gemruduk ya.
0: Iya, Mbak Siti Sui, Bo.
1: Spesial buat Mbak Ria yang
0: berhubungan. Yo.
1: Buat seorang aja ya. Kayaknya buat Trina Sutara Paramo.
0: Yo. Yo Kang Parjo.
1: Tidak ada salah kata, mohon maaf ada kekurangan. Bapak maafin hilang ini sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cepat tinting. Jo, terima kasih Kang Parjo yang ada di Karang Malang ya. Lagunya ada Sopir Taksi dan Gadis Desa ya. Ya buat Balai Nistara Paramon ya yang ada di area Kepunduhan dan sekitarnya ya, yang mau beli produk-produk dari PT Denatur Indonesia ya, yang mau beli Vitama, yang mau beli Habutop ya, silakan bisa ke apotek Almira ya. Terus bisa juga ke apotek Amanah Sehat yang ada di SPBU Kepunduhan. Terus buat yang ada di Tanjung Harja dan sekitarnya ya, silakan bisa ke apotek R Tanjung. Terus bisa juga ke apotek Bunda. Halo yang ada di apotek Bunda, selamat pagi. Terus buat yang ada di Jati Bogor dan sekitarnya ya, itu bisa ke apotek Ben Sehat Jati Bogor. Terus buat yang ada di Sidoharja dan sekitarnya ya, silakan bisa ke apotek Cesbleng. Terus buat yang ada di Kertasari dan sekitarnya ya, silakan bisa ke apotek Nulung Farma 1. Terus bisa ke apotek Nulung Farma 2 ya, terus bisa juga ke apotek Ben Sehat Kertasari ya. Terus buat yang ada di area Harjasari dan sekitarnya, silakan bisa ke apotek Ben Sehat Harjasari.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

Desa Kepunduhan RT 01 RW 01, tepatnya di SPBU Kepunduhan. Di Apotek Arayan, alamat di Jalan Raya Kuayuan, RT 01 RW 01, Desa Berkat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Di Apotek Jihan Farma, alamat di Jalan Raya Karangsembung, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Bina Sehat, alamat di Desa Surokidul, RT 01 RW 08.

alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Apotek Nulung Farma 2, alamat di Desa Kertasari, nomor 44, RT 4, RW 03, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 100 meter ke utara dari perempatan Kertasari. Di Apotek Caspleng, Sidaharja, alamat di Desa Sidaharja, RT 17, RW 17, Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 200 meter ke utara SMP 01 Suradadi, atau 200 meter ke selatan dari SMK Ma'arif. Di Apotek Farhes, alamat di Jalan Simpang 3, RT 4, RW 4, Yomani, Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Fafa Farma, alamat di Jalan Cemara, Duku Tanjung.

0: Alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal.

0: pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari Lebak Siok.
1: Siok.
0: Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya ya?
1: Iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Nggak pernah.
0: Nggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari?
1: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pi matanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan enggak, barang 1 minggu, 2 minggu, langsung biar bening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain?
1: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
1: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001.

0: Apotek Putri Bagus, alamat di Jalan Raya Kepandean, Pagongan, Lawatan, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau depan Perumahan Zamrud. Di Apotek Fit, alamat di Jalan Siklepuh Raya, RT 33, RW 07, Kademangan, Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di OMA Herbal Bergas, alamat di Jalan Raya Kertasari, Siwen, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik 28, alamat di Jalan Palaraya Gang 28, Mejasem Barat, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

di Apotek Sawo Jajar Farma, alamat di Gang Haji Royani, RT 05, RW 09, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek 3 Berlian, alamat di Jalan Pemuda Desa Sawo Jajar, RT 01, RW 06, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Berkah Sehat Sulang, alamat di Jalan Siklepuh Raya, Sulang.

0: di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarap Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata iritasi, mata berair, terus mata gatal, penglihatan kabur, rabun dekat, dan gangguan penglihatan mata lainnya. Solusinya Vitama Vimata ya. Ini vitamanya diminum sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul, terus Vimatanya ditetes. Ya, ini harganya Rp150.000. Silakan bisa didapatkan di Radio Stara Paramon ya, di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balane Stara Paramon. Halo, pagi Balane Stara Paramon. Halo pagi.
1: Halo pagi.
0: Halo.
1: Halo pagi.
0: Selamat pagi, Inji. Sinyalnya kadang dedet. Kene aku embani ya, dedet. Iya, aku sinyalnya bisa dedet.
1: Iya.
0: Alhamdulillah. Sehat teman Mbak Nia. Sambalado. Ya, Mbak Nia.
1: Kayak ayam nemen,
0: Mbak Nia. Oh, pantes. Oh, temen makat Miki. Oh, iya, pantes ya. Mulanya ayam ya. Online-nya. Ya wes. Iya, on sip. Nah, iya. Cara budek mut ucul, Mbak Nia.
1: Wah. Iya, bisa. Balik ke balik dia orang nginep.
0: Oh, balik. Tapi kan ya lumayan lah. Esok kan jok sore lah ya.
1: Iya, ora cuma kan kono wong pan kan dandani AC sih.
0: Oh, penyer anu cuci AC.
1: Iya.
0: Ya wis anteng bae wis ngono anteng ya. Anteng karo gempulingan ngono ya. Iya. Iya, ola. Yo. Apa ya? Budi durung oh. Budi pimpin kayak aku seneng mangkat esok balik bengi. Budi oh mangkat esok balik bengi ya pacen. Makat dina Senin balik Selasa. Makat dina Minggu balik Senin kayak Budi. Habis rata-rata ta iya yes. Iya nyoba ya dong kayak dungdulan makat ya makat Minggu balik Senin. Iya. Mulane nyoba kayak kue kayak banyak nyong dulu mah kapan metu sungkan ya sungkan lah kayak ya tapi tunggu semetu kan balik sungkan ya kue ya iya
1: kita metu terus dong nih sih metu nih
0: pirang cara budek rasa yang guyu ya si gonyong nangis budek ngotonyong nangis sa repot ya iya repot ngeneng-ngeneng kayak bisa ngeneng-ngeneng ya orang bisa ngeneng-ngeneng be nggak be Mbak Ila Jatirawa Mbak Nia iya Mbak Ila Kupat
1: Jeng Ropi
0: J terus buat siapa lagi Bu Rini selamat pagi Bu Rini Bu Rini Ibrik ya papanan sih kayak bisa bisik-bisik namun gadine sih
1: halo
0: iya gani ngomong gadi bisik-bisik tetangga ya ya ya piol pagi piol Bu Rini bersama Pak Pramudiono Mbak Febi Belpas iya

0: Dasar ya. Iya, pude yo.
1: Palingan pude.
0: Iya, Peter, bagi Peter. Iya, iya. Terus Mania?
1: Oh, dalam.
0: Siapa maning? Wah, sinyalnya kayak yang
1: terus Pak Awang, Mbak Asa ada. Terus Pak Bang Mandor, Mandore. Terus Pak
0: Oke, cara budi mundur wis sinyalnya hilang-hilang. Sinyalnya bisa ndetet. Ndet ndet ndet ndet ndet ndet ndet ndet ya, aku sinyal bisa ndet ndet ndet ndet ndet ndet ndet
1: ndet ndet
0: Pak Jepidin bareng Bu Bisri.
1: Nyiratu.
0: Iya.
1: Kamu tak karot.
0: Kang Mukhtar Mbu Bae. Mbu Bae temen Kang Mukhtar.
1: Iya. Karep-karep kore
0: men. Karep-karep. Lah
1: iya Kang Mukhtar.
0: Kang Mukhtar Mbu Bae.
1: Terus buat Mama Kiwi Kang Sawu nama Wandra nak Masel.
0: Iya. Iya. Tius.
1: Saya lopo.
0: Iya. Iya. Mudun, mudun mah mudun nyo manjat ban ya. Wes. Mama Nadia triopesek, triopesek mama Nadia. Iya, Bude biasa sing ngro-ngro Bude ala kamaning. Yes. Iya. Yo. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa Dinti. Terima kasih Mbak Nia. Halo. Pagi Balaris Tara Paramon. Saporate nemen.
1: Pagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Makasih ya Mbak Nia cantik.
0: Embu baik. Jareng kok gentenan. Iya, jareng kok gentenan.
1: Aku dong diruk-ruk langsung muncul.
0: Embu baik. Embu baik ya Mbak Nia. Kok gentenan, kok dong Mbak Nia manjat.
1: Mbak hilang. Mudun-mudun, iya.
0: Iya, wong wis suwe nang coba tembek dangdut teh saporete. Mudun.
1: Kamu tak ngomong bae nang. Jadi suwe ya mama kilang.
0: Ambu bae, amannya ambu ya, ambu bae.
1: Iya nurut ta.
0: Iya, pimen.
1: Iya nurutan, Kak.
0: Ambu bae.
1: Loh iya.
0: Mekin mbek balik durung mateni motor be mama wis tak kon palunga. Ya biasa lunga ya, Mak.
1: Ya maksudnya nyong kondisi. Aku durung mandi durung mateni motor.
0: Terus dijawab bodho ngene, Budi jawab apa?
1: Ya apa sih, Mak?
0: Iya, pimen sih, Mak.
1: Ya kondisi. Urung sarapan
0: ora. Maksudnya kepimpin dong lunga ya pimen dong ora kepimpin, Mak. Maksudnya, Mak. Iya.
1: Kan dikunci.
0: Oh.
1: Kalau Umina bikin pimen sih mamane urung manjing rumah teh di motor. Iki lho ya anggo dite
0: tapi ya mlebune mamane berarti pengertian menok emane por. Emane por ya.
1: Wis apal.
0: Iya wis apal.
1: Sarapan lo.
0: Iya ampun sarapan lo.
1: Ampun iki pinter nemen anak waduh.
0: Pinter. Oh iya dong. Aduh mama Nadia.
1: Mama Nadia.
0: Nadia, Mama dia kayak kue budemut seneng medot nikmate wong. Mbak Atun mi ayam ceker mudun. Mudun lagian ya wong bar gaya lagu ya.
1: Dong, iya tadi dong Mama Gilang, Mama Dia, terus banyak aku
0: ngandel. Tapi orangnya borang ngandel seujung kuku.
1: Iya,
0: beorang ngandel.
1: Tahun orang ngandel.
0: Nah, iya. Web Kang Parjo.
1: Kang Parjo.
0: Iya.
1: Lain Kang.
0: Wis.
1: aku tengah kota.
0: Naku.
1: Saya
0: Om Kasnuri. Iya Om Kasnuri. Selamat pagi Om Kasnuri.
1: Gacor ya.
0: Gacoran lumping. Iya. Mudun memana dia kayak. Mudun budi aku pan online.
1: Yang tadi situ.
0: Tadi sit memana dia.
1: Salah gune Delian
0: ata.
1: Delian maju.
0: Delia Puspita.
1: Itelia paramitam lah.
0: Ya, tata tak habis.
1: Anak penyanyi dan berdiri. Bulan maju.
0: Tata Agustin pagi tete.
1: Tata Agustin pagi. Ya, sebenarnya penyiaran ngeledek nanti. Anak bulek
0: kan? Delia paramitas yang apa?
1: Bulan madu.
0: Delia Puspita Manohara.
1: Kita Maria Ulfa.
0: Delia Paramita apa Miki?
1: Bulan madu.
0: Lah kanannya berdua-dua 9 purnama 7 bulan terjerat cinta.
1: Ya, 7 purnama Mbak Ewi.
0: 7.
1: Ya.
0: 9 purnama.
1: Kecilnya ketelap. Kira-kira entah.
0: Si ngomong 7 ya siapa?
1: 9 bulan.
0: Senang ya lah.
1: 9 purnama ya.
0: Korupsi. Sana VDP itu kan berarti dikorupsi ya, sih disunat.
1: Purnama ini korupsi. Ya Allah. Salam ini gue Tete Agustin.
0: Ya.
1: Gue Mbak Nia cantik.
0: Iya Mbak Nia cantik. Nang ning nang ning nung.
1: Purini Pak Pramudiono.
0: Iya.
1: Mama Dea bareng Batsawa.
0: Oke. Okay.
1: Mama Nadia, Mama Lani bareng Trio Pesek.
0: Yuk.
1: Om Kasnuri, Kak Parjo. Pak Febi Belpas Alba.
0: Yuk. Iya. Iya.
1: Akim. Kang Sayo.
0: Iya.
1: Mama Wiwi. Bahasa ada.
0: Bahasa
1: Mama
0: ada. Uya,
1: Ayang Linda. Bunda Sal.
0: Bunda Sal.
1: Tinggi kita temu kafe.
0: Iyo.
1: Mama Ari, Bapak Ari. Borong hadiah ya.
0: Iya. Bude mut.
1: Terus Maria Ulfa.
0: Bude mut pemborong hadiah.
1: Angin. Ledek ya. Neng ledek iku lho. Nyawis orang gelem dipaksa-paksa kada jadi ledek. Oh,
0: apa-apa. Arane kan berpartisipasi.
1: Iya, ya, sih, cuma kan aku semen ta.
0: Iya, padahal bae karo nyong dong melu lomba ya kalah. Iya, Ami bakar madu mesti wis katokan.
1: Ami bakar madu.
0: Budi mesti wis katokan.
1: Udah dong. Ami manjat tak?
0: Turu manjat.
1: Manjat to Mi.
0: Iya, manjat Mi.
1: Aduh. Mama Hilman.
0: Mama Hilman. Miss Pekito. Trio Belsek ya.
1: Iya. Terus trio.
0: Mancung. Trio cabai rawit.
1: Trio cabai rawit.
0: Jadi terima macung yang bang, yang bangir, kayak empat darah bangir.
1: Empat darah bangir.
0: Iya. Terima
1: mancung. Mancung kak, kayak sing perorangan ya.
0: Iya hidung mancung. Iya.
1: Yang gue suka ngerawuh sing hebat tepol.
0: Iya.
1: Miki ngerawuh.
0: Iya Miki jadi apa? Pan dikunci emang mana pan lu nggak?
1: Mama pan urut sih.
0: Oh iya.
1: Terus nggak waato kalau mai.
0: Waato.
1: Waato ya gacor
0: nih. Iya cebule waato gacor. Nanya mbak yang weru gacoran nih. Ya gacor ya waato nemen
1: nulis pokoknya. Ayo nemen waato. Mama lebih trio kemeruduk ya.
0: Iya jumteng kemeruduk ya.
1: Om Ali kalau begini ayam.
0: Anji.
1: Pak ketu ibu ketu.
0: Iya. Ibu
1: Kori ya.
0: Oh, jadi nanda.
1: Kang Mukson.
0: Kang Mukson Mbak Rohyati. Cereng nong nong nong. Nong.
1: Baca BB ya. BB Uni ini kan kasar.
0: BB Uni.
1: Abi kuliah kan nomor.
0: Iya.
1: Ya semoga BB ya ta.
0: Yo di Capri sih.
1: Ya semoga sehat selalu yo, buat semuanya.
0: Yo selalu. Amin. Yo. Yuk sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting ting.
1: Jos
0: muak muak muak muak muak muak muak muak. saya digleser.

0: Naya beli baju baru loh. Lihat ya, Bu. Nih, ada tulisannya.
1: Mana? Coba Ibu lihat. Kok nggak jelas ya? Apa sih ini tulisannya? Coba kamu mundur deh, agak jauhan. Nah, ini baru jelas.
0: Ibu, kok lihatnya sampai harus dari kejauhan gitu sih, Bu? Aneh deh Ibu ini.
1: Iya, Nay. Kalau dari dekat, justru malah nggak kelihatan tulisannya. Malah burem.
0: Ibu kayaknya rabun dekat deh, Bu. Kita periksa yuk, Bu.
1: Tapi, nanti beliin Ibu Vitama juga ya. Ibu sering dengar di radio, kalau Vitama bisa buat mata rabun, baik rabun jauh ataupun rabun dekat.
0: Iya, Bu. Buat Ibu apa sih yang enggak? Ayo siap-siap, Bu.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001.

0: Habutok, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Keramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Berkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Makna atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan RT2 RW2 Danawari Balapulang Kabupaten Tegal.
2: Sara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop, coba dulu, baru komentar, itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Ya, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul RT 30 RW 7 nomor 29 Kecamatan Talang Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
2: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899 1079 090.

0: Rupiah. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000, 60 mili harga Rp25.000.
1: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

0: Shalalu ya. Ya, sudah diko yang ya, buat Balanes Tara yang lagi punya keluhan gatal-gatal ya, gatal karena biang keringat, terus gatal karena kutu air ya, gatal karena digigit serangga. Nah, dibalur-balur ya pakai minyak herbal Serbaguna Sultana ya. Yuk, yang mau gabung lagi di sapa di 352888. Halo, pagi Balanes Tara Paramon.
1: Halo.
0: Halo. Selamat pagi. Saporete teman-teman Kang Aryo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat alhamdulillah Kang Aryo. Apa lagu nih?
1: Tanpa kamu ya.
0: Tanpa kamu? Tanpa Wong Kae. Ya. Bu Fatima, pagi Bu Fatima ya. Tanpa kamu ya. Yo. Amin. Amin.
1: Mama Mata berkeluarga.

0: Iya.
1: Berjalan buat Maria ya.
0: Yuk Kang Aryo. Semangat dong. Iya. Yuk sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak ting. Terima kasih Kang Aryo si Cimaniyo di sapa di 6145477. Halo pagi Balanestara Paramo.
2: Halo.
0: Halo.
2: John Dude.
0: Saporete.
2: Nemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Umm Kas Nuri. Lagune opo?
2: Perceraian lara, Mbak.
0: Perceraian lara.
2: Dalam perjalanan gue jenengan, semoga selalu sehat.
0: Amin.
2: Terus buat semuanya saja, Mbak.
0: Buat semuanya saja, wis mepet, wis mumut, ya. Iya.
2: Manjo, Mama Lani.
0: Iya.
2: Semoga selalu sehat.
0: Amin.
2: Terima kasih Mbak.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak ting. Terima kasih Kang Kas Nuri ya. Ya Umm Kas nyublok ya. Wingi temenana nyublok ya. Nyublok ping loro ya. Iya bener-bener wes rene iya rene iya Umm Kas nyublok. Tanpa kamu dulu yuk di goyang. Buat yang ada di area Bukares Lor, Bukares Kidul ya, yang mau beli produk-produk dari PT Denatur Indonesia, yang mau beli Vitama, yang mau beli Habutop ya, silakan bisa ke Apotek Algi Farma ya. Terus buat yang ada di Kagok dan sekitarnya ya, bisa ke Apotek Nurani. Terus buat yang ada di Grobogan Kulon dan sekitarnya, silakan bisa ke Apotek Musi Farma. Terus buat yang ada di Tembok Luwung dan sekitarnya, bisa ke Apotek Bejo Sehat ya. Terus buat yang ada di Beduk, silakan bisa ke Apotek Safira Farma. Terus buat yang ada di kawasan Kali Kangkung dan sekitarnya, silakan bisa ke Apotek Mugi Sehat. Terus bisa juga ke Apotek Tia Farma. Terus buat yang ada di Derma Sandi dan sekitarnya ya, silakan bisa ke Apotek Derma Sandi Sehat.
3: Inilah suara hatiku.

setia ya, iya seduprak hatta mantap-mantap menang pagoda para menggoyang dangdut ya. Ajeng Febria ya sama Selfie Ayunda ya, perceraian Lara sudah digoyang ya. Ya dan matur nuwun ya buat yang sudah hadir di 0852931995888. Selamat pagi. Ada Amrul di Purbasana ya hadir. Salamnya buat Bu Demu dan Mbak Nia Cecak Rajum ya. Terus buat Kang Kasori, buat Mama Reganis, buat Abah Sarul, Mama Lani, buat Kang Doli, Kang Parjo ya, buat semuanya saja Balani Stara Paraman ya, buat yang siaran terima kasih. Terus ada siapa lagi? Grup Tralap Juger. Ya dan DKK ya hadir Maria ya Kang Edi Dados. Terus ada Mama Anjeli, selamat pagi hadir. Salamnya buat Balani Stara Paramon KB ya, spesialnya buat yang selalu ada di hati. Buat penyiar makasih Double Dating Joss ya. Terus ada Bundok Septi juga, selamat pagi ya sudah hadir. Ada Kang Sodik ya, selamat pagi sudah hadir. Terus ada lagi, halo assalamualaikum, selamat pagi Mbak Ria, ini dari mamanya Devira sama Dennis yang ada di Desa Pacul ya. Salamnya buat seluruh teman yang ada di seluruh Nusantara dan seluruh kru Radio Stara Paramon ya. Salam spesialnya buat suami tercinta, buat Mas Suripto yang lagi di seberang sana, semoga sehat selalu. Terima kasih ya. Terus ada lagi, halo dari Mbak Am di Kembang Pang. Selamat untuk Mama Wiwin, Mama Lani, Mama Ikmah, Mama Nadia, Mama Nunung, Mama Kiwi, Mama Zira, Mbak Ila Kupat, buat channel Jahit, buat Afurkon, Mas Peter, buat Mbak Amelia, Mbak Feby, buat semuanya saja, buat yang siaran terima kasih. Ada Mama Reganis ya, selamat pagi sudah hadir. Mama Lani juga selamat pagi sudah hadir. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Ria, salamnya buat Balane Paramon KB ya. Ini dari Mama Firdan ya. Iya, terus ada Mbak Ilah di kawasan mewah Mepet Sawah. Salamnya buat Mbak Eka, buat Kang Parjo, Mama Rani, terus buat Amrul, Om Kas, buat Kang Doli, buat Tata Agustin, buat semuanya saja ya. Spesial buat keluarga Kang Akil, semoga pada sehat, amin ya. Buat yang siaran, terima kasih. Mbak Feby Belpas, selamat pagi hadir. Salamnya buat Bapak Uya, Mama Lani, terus buat Kang Mukhtar, ada Kang Kofidin, Ami Pakar Madu, Jajaklah cuma ada Umkas Nuri, Budi Emut, ada Bu Ida Matloyo, terus buat Mbak Am, buat Abah Sarlu, Kang Parju, buat Kang Aryo, Bu Saada, Awang, buat Mbak Ria, terima kasih. Terus ada Bu Rini bersama Pak Pramudiono ya, selamat pagi sudah hadir. Piol juga selamat pagi sudah hadir. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Ria Jenaka Peter, hadir di acara Pagoda Paramon Goyang Dangdut ya. Salamnya buat Balani Stara Paramon KBWIS, buat Mbak Ria sehat selalu ya, terima kasih. Terus ada lagi, halo Mama Nadia ya, bersama trio peseknya ya, sudah hadir. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Ria, Mbak Tari Dungteng ya, Mbak Ria ora live ora Mbak Tari ya. Terus ada lagi, halo dari Yuwatri, selamat pagi sudah hadir ya Yuwatri ya. Ya Kang Sodik, selamat buat Mbak Ria, sehat selalu ya J Kang Sodik.

ada siapa lagi? Pak Bagio. Selamat pagi Pak Bagio. Embu bye. Ya, terus ada Mama Ikmah ya bersama tiga darah manis. Salamnya buat semuanya saja. Buat Bari makasih ya. Ya, assalamualaikum selamat pagi Mbak dari Sugeng Rawuh. Salamnya buat Najib Jok ya di Jalan Samadikun di Bengkulon. Salamnya buat yang tadi pada online, buat Dede Gani, Ibu Lani, buat Papa Uya, Mama Uya, Mama Gilang, Pak Kijangan, Kang Parjo, ada Mbak Nia, Budi Emut, ada Kang Aryo. Ini dari Sugeng Rawuh ya. Iya, Kang Aryo, ada Om Kasturi ya, buat Balani Sara Paramon, buat Maria matur nuwun, semoga sehat selalu. Terima kasih Sugeng Rawuh. Assalamualaikum, jasa kerajum. Waduh, lotak-lotak baik ya, sak. Ya, kapiran ya, sak. Lah, dialah ya. Assalamualaikum, terombelesek hadir, Mbak. Salamnya untuk Mbak Mutrika Zen, Kang Doli, Mbak Ma'ari, buat Mama Lani, Kang Parjo, Kang Aryo, Ami Bakar. Terus buat Budi Emut, Mama Tika Leoni. Terus buat Budi Eravana, buat Bunda Septi, Bu Santoyong Tahu, Bapak Ni Uya, buat Akil ya, buat Mama Wajrahmu. Spesialnya buat yang lagi tugas, semoga sehat selalu. Terima kasih Trio Blesek. Ya, Balani Sara Paramon ya, sampai di sini saja kebersamaan kita di Pagoda Paramon Goyang Dangdut ya. Untuk jumpa kita di hari ini, hari Selasa di 25 Agustus 2026 ya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Terima kasih untuk kesetiaannya ya. Iya, Ria Jenaka permisi. 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Dangdutnya saporete. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: juga ya lagune. Makane rumokna bae.
1: Paramon Tating Saporete.
0: Betul, Paramon Tating Saporete. Setiap hari di Paramon FM mulai jam 10.
2: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

1.5 Star Paramount FM Tegal. Hai, halo, Wilujeng siang. Apa kabar balane Paramount semuanya? Hari ini hari Selasa ya. 25 Agustus 2025, tanggalannya tanggal abang karena hari ini adalah perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi ini biasanya banyak banget tradisi tekwinan, rolasan ya. Rame ya kalau di desa-desa. Oke, 3528886145477 nanti bakal dibuka ya. Ya wis, hati-hati ya. Yang dewekan ora papa, wis dewekan betetek. Patas hari ini ditemenin sama Habu Top Obat Herbal Ramuan Arab yang top markotop, yang bisa untuk mengobati berbagai macam penyakit, bisa juga untuk menjaga daya tahan tubuh supaya gak gampang sakit. 2 kapsul sekali minum, sehari 3 kali saja ya.

0: para montar linggis saporete ya. 3528-8816-4574-77. Silahkan yang mau minta lagu dan juga kirim-kirim salam. Ada Habu Top Obat Herbal Ramon Arab yang top markotop dari PT Denatur Indonesia. Jangan salah pilih ya, kalau ke apotik mau beli obat herbal Ramon Arab, pastikan yang kemasannya berwarna kuning. Itu dia, sing lawas sing wis pasti teruji, makanya acak kanti-kanti ya. Emoh karo sing liat liane ya. Halo Wilujing siang Sarah Paramon FM Tegal.
1: Darlingnya saporet ya. Sehat menurut.
0: Sehat alhamdulillah akhir.
1: Berapa orang-orang
0: nengkene oro iskil. Emang daerah-daerah tertentu ya kil ya.
1: Iya mulai sing sayangan ya nemenek nang.
0: Iya itu. Terus daerah Tegal Sari juga ada. Terus di Siwalan juga ada. Di aku gak ada. Ngeblok-ngeblok gitu ya.
1: Di aku tadi malam sama tadi pagi.
0: Iya aku tadi pagi belanja aja ngelewatin Masjid Sabilul itu di jalan Siwalan juga ada. Terus kemarin senam di Tegal Sari juga ada. Gak semua sih emang ngeblok-ngeblok ya Kil.
1: Iya kalau di Pesayangan itu pakainya lawean
0: bener. Apa itu lawean?
1: Laweannya tanggal Selawe.
0: Oh setiap tanggal iya. 25 Maulid ini ya Maulid ya. Kalender kalender Hijriah ya.
1: Enggak.
0: Oh enggak? Oh gitu. Oh iya.
1: Ambilnya tanggal Selawe.
0: Kalau yang istilahnya tekuinan itu apa tuh yang layak?
1: Tekuinan itu satu minggu.
0: Oh.
1: Tanggal 7 Mulud.
0: Oh gitu.
1: Itu tekuinan.
0: Aku dulu. Dulu waktu siaran di daerah Kidul itu kayaknya banyak ya. Aku jadi ngerti tekuinan. Daerah Bejaran.
1: Itu pernah dapat ember.
0: Iya, li ember. Ya Allah, senang nemen. Anak tutupe maning, tutupe serbet ya.
1: Jadi macam-macam ada yang beras 1,25 kilo malah.
0: Masya Allah. Itu gimana sih? Jadi tiap-tiap rumah itu bikin gitu?
1: Iya. Tergantung kesejahteraannya.
0: Oh, sesuai kalo dengan kemampuan.
1: Yang
0: bikinnya berapa?
1: Tergantung ada yang 5, ada yang.
0: Oh, gitu. Terus ditaruh di masjid.
1: Masjid.
0: Nah, sekolah. Iya kan banyak tuh masing-masing orang lah. Nanti dibagi-baginya lagi gimana tuh caranya?
1: Baginya lagi ya kalau pas itu, pas acara mulainya.
0: Oh, gitu. Lah, itu apa enggak iri?

0: juga gitu ya, butuh validasi pengakuan ya. Semua lillahi ta'ala, mudah-mudahan diterima amal baiknya, ibadahnya. Lagunya amin.
1: Itu
0: apa?
1: Keluas yang salawat.
0: Keluas yang salawat, oke. Okay. Iya benar. Akil lori apa kil?
1: Boleh naik panjang.
0: Oh, ya, mending loh, bermanfaat ya.
1: Kalau kemarin dapat kipas angin.
0: Oh.
1: Kipas angin tapi dalamnya ada itu, ada buah, ada.
0: Idila kayak seneng nemen ya.
1: Ada buah, ada matangannya.
0: Oh ya Allah.
1: Bidangnya.
0: Oh, iya. Aduh. Mambrah. Oke, salam-salam kil.
1: Buat Pak Urpon, Pak M. Terus buat Ami.
0: Iya.
1: Nanti Ami kumpul sama pora ya kayak gue.
0: Ami bakar madu sih.
1: Oli apa
0: Mi Ember Mi.
1: Terus buat kue
0: ditawani Pak Bagio, jare makan pan ember mene akeh kue neng dapur kah, ember kosong ya, cepon kosong tak karuan neng sinar jaya be akeh o Pak Bagio.
1: Maning kok kayak kangkas muri,
0: oke, aha,
1: terus bu sama nih ya, jadi bu pati kontrol, Agustin. Buat, ya kemarin aku gak bisa itu, gak bisa
0: bilang. Iya, ditungguin sama Bang Al. Bang Ale, Bang Ale lingak-linguk, di akil cerik ya aku.
1: Pengen ngunjungi gue, Buya Yahya, tegal banget.
0: Oh, dia Buya?
1: Ada Buya Yahya itu
0: tadi. Oh, bagus itu, aku aja suka kalau lihat di YouTube. Oh, Masya Allah.
1: Peringatan Maulid juga. Terus lanjut landing kok apa ya? Bang Al.
0: Iya.
1: Kotrok.
0: Haha.
1: Terus mau apa nih? Mau kopi bales menurut?
0: Oke. Okay.
1: Bales. Terus bukan dia nggak pernah sih mandi. Ya udah.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diumplak ting-ting.
1: Jos.
0: Jos Akil Pesarean. Di belakangnya ada siapa? Halo Wilujeng Siang Sara para Mana FM Tegal. Iya. Kenain
1: undur.
0: Sak wingi melok-melok ayo nemeni sak.
2: Halo. Melok-melok kayak
0: otak awak. Melok-melok kayak otak awak juga gitu ya, kayak yang megel-megel.
2: Ya celengan.
0: Ayo, ngomong dewek loh.
2: Celengan semar sih ya.
0: Iya.
2: Lagunya Leng Yuyu.
0: Leng Yuyu cerok apa cetek ya?
2: Ya
0: tak kerokoh. Tak kerokoh nih si telengi. Aku tangannya dewa ya, mantep po ya, menjiro-jiro Leng Yuyu. Oke. Kok fisik-fisik ya Kil? Iya.
2: Ya Mama Lani, Kang Parjo, Tidak Mesak, Tidak Mesak, Mama Hilman, Bayos, Kusuhada.
0: Iya.
2: Mama Ari, Tirampok, Bapak Ari.
0: Iya.
2: Mbak Ina Bumi Jawa, Mama Lydia.
0: Oke.
2: Terus Kang Ibn Abila, Tata Gusti, Po Happy, Asnuri, Mama Wiwin, Wak Ia, Madam, terus gue, ayo, Fatiam, Ami Bahar Madu Milena, Bunda Septi, Bude Rapana, Besangga Yang Tahu, Mama Hilman, Bang, Mama Sira, Kang Duli, Bu Ida, Mata Royo, terus gue Mbak Pepi, terus Maneng, ayo, Mama Lani, wis ya. Mas Nuri, Mama Wiwin.
0: Oke.
2: Mania Bukaret. Manet, ke Mama Manet. Fatoma, Ya, Kak, Walemu. Arif Beda Roja. Basarul.
0: Yeah.
2: Inayam. Terus Mbak, Mbak Maning. Mbak Ila Tower.
0: Oke.
2: Abulkan Bang Al.

0: Ada walem, masih walemu.
1: Walemu bersama Ibu Daroja.
0: Iya, gue. Lupa nek, panel papi man walemu. Terus gue, ya, bu, papa nek. Terus ada Mas Awang, sudah tiba pada gondrong.
1: Iya. Yeah.
0: Terus Mama Jarah Monok Marcel. Terus Maning. Oh, Mama Elisa. Mama Mama Kia, Mama Ikma.
1: Iya. Yeah.
0: Terus Mama Elsa Bupatija. Mbak Mudrika Zen, bukan kabarnya Mbak Mudrika Zen.
1: Mbak Mudrika Zen, sehat selalu ya.
0: Kawi Kandano.
1: Iya.
0: Siti.
1: Haha.
0: Romi Konyel.
1: Oke.
0: Mama Ayi. Mama Anjeli. Terus Bu Rauni kali Perau hari Tio.
1: Iya.
0: Hari Bapak Siti. Hari ini kali Permediono Bapak Kio. Cuma selalu ya Bapak Kio. Tuh kau bebas Mbak.
1: Oke deh.
0: Yo sembang merdekat.
1: Iya minum sak ngancani sak.
0: Menan ge nyoman mono.
1: Iya wis mene sak kegian.
0: Ya wis. Pandi yo.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di umlak ting ting.
0: Dor.
1: Ajeus. Ya di belakangnya jasak rayem ada siapa silakan. Halo halo halo Wilujeng Siang Sara Paramon FM Tegal.
2: Halo juga. Dan Dude Jabor
1: Lepen. Ya
2: teman, teman, teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sugeng siang Mbak Nurul.
1: Sugeng siang nah. Ugi Kang Kasnuri.
2: Kabare
1: Kang Kasnuri nyong nonton goyangnya sampai Tampil. Lagi dina minggu ya Allah sampai segi utangnya kaku baik lucu anak-anak baik ya bener-bener unik pantas jadi juara deh ya.
2: Lagunya penyakit hati Mbak.
1: Lagunya orang penyakit hati ya oke iya. Deh penyakit hati
2: orang hilang-hilang gue penyakit hati
1: itu butuh waktu lama prosesnya untuk bisa sembuh ya. Yo, dari kita, penyakit hati ya
2: iya ya hilang-hilang ya Mbak
1: iya pokoknya sing akeh hidayah kudune ya bertaubat. Iya iya
2: tobat tobat
1: iya aku ditobat ada bersih ya
2: iyalah
1: ah ah
2: tempat sambel
1: dah lah tempat sambel tapi ada pekoro
2: iya percuma
1: ya kan percuma deh benar-benar karena harus dari lubuk hati yang terdalam
2: bukan selalu saya para keluarga terus yang baru turun dasar keracun ibu suhada kan Akil ya
1: iya Akil perdana Akil
2: iya cuk hidung mancung terus iya Aopo,
1: okay.
2: Bang Arjo Kang Doni, Sugeng Rawuh,
1: Sugeng Rawuh, sinten?
2: Iya, Sugeng Rawuh, nama.
1: Ada, namanya Sugeng Rawuh.
2: Iya.
1: Oh iya iya iya.
2: Abu Barmadu Melelang, Umi Abi Bapak di Gondrong, terus Kang Boki Batun, Cipekita Mama Hilman, Om Awam Mbak Asyada. Terus ke Mama Lani, terus Tete Kani Kanteng, Anjojo, Mama Nadia, Mama Asia, Mbak Eva, Mbak Pepi, Mbak Imas, Mbak Nanti, Mbak Iang, terus Maningan ke Kang Peter, Peter, Yol, Yol, Kang Akbar, War-War, Kinal Jahit, Amat Kanteng, terus ke Umi Umi Dina, Kang Jepitin, Ibu Fitri, Waato Mai.
1: Waato Mai.
2: Ya lucu.
1: Lucu
2: iya.
1: Ya. Kok dia.
2: Terus maling go Yumarti, Kang Sanom, Ibu Rere, Rinil, dan Kemrudung, Mbak. Iyam Maul, ini ayam lah. Kalau Kang Ali Udin Bentuk, Mama Pita Bentuk. Bapak Untung Ibu Sri ada Mesika Andi Pepe Warto Kang Sapari Takin Abadudin Dong Hidayat Mbak Puri Ning Hai Yuantes ya ada Sedawan, yeah. Terus Lujaner Sakti Kentung, terus Maning Opuru Raun ya, Bapak Sikin Manusia juga Romo Sorudine Mbak Aat Sinari Rizri Kakan yang tidak patuh Jalan Patuh Tomi Bonyel Patuh Lida Martoloyo Tinok Titombo Kekira Lama Majira Jira Jira yes. Bang Al ya, Bang Junet, Burini Prabudiono, Pak Bagiannya Baris Wong Lirenge, Mbak Ikma, Mama Ikma, Tiga Dara Mani, terus Maninggo, Mbak Eka Tonjong, Karo Mas Erwin, Eka Anjas, Mama Anjeli, Manukal Nyaman, Sri Miam Cakra, Mama Abdina, Mama Wirda, Disanto Mbak Ijan ya, Mas Anis, Mama Dea, Kang Agus Boiler, Kang Ondang Anting, Kang Nyono Tunong, Kang Zuhri, Mama Nai, terus Maninya Bunda Siti Pengle, Mama Ayu, Mama Yola, Mama Lur Gule juga, terus Nyaknya Nur Kanti, Titi Abi, Mbak Hipa Warkona, Mbak Kodun, Mama Pera, Mbak Murni, Mbak Amsya Kepelang, Kepel, Ila Tower, Ila Kupat, Menteri Kasin, Mama Ho, Mama Titin, Madam Rengganis ya. Terus Maninya, dia Mbak, ini ngebleng Mbak. Cementit kurung Mbak, sing gawa akeh nemen hadiahnya Mbak. Mama Hari si rampok dia Mbak. Terus Papa Hari, Mama Hari, Bang Tut, Bang Komis, Mbak Anja kan Densus. Terus Maninya nggak, apa? Parto Parti, Mama Lidia, Mama Mojan, Mbak Bintia, Mama Nanda, Mbak Coklat, Milik Bodas, Papa Ujung, Jangan Sambung, Jangan Tengkir, Ibni Abidat, Toso, Mama Alisa, Remasa Guse, terus Maninya, tapi Mbak, Bunda Repana ya. Iya, kalau udah, kayak Mama Tikoloni, ya wes Mbak, saya ngonjeng dengan Mbak, semoga selalu sehat, super.
1: Amin.

0: Jas ya di belakang Kang Kas Nuria ada siapa? Halo, Wilujeng Siang Stara Paramon FM Tegal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asik. Teteh suaranya jauh pisan.
1: Masa sih?
0: Serius?
1: Udah deket.
0: Iya.
1: Ini padahal HP-nya udah di mus.
0: Oh gitu. Kumaha damang?
1: Alhamdulillah damang. Samang sunah panurul kumaha damang.
0: Sama. Alhamdulillah.
1: Sarang keluarganya
0: waras bergeser ginas.
1: Putri-putrinya.
0: Iya, amin ya Allah, amin.
1: Oh iya, syukur semoga sehat selalu kalian.
0: Iya mulut teteh. Ini maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Aku pengen lagunya dukung Kang Akil ya.
0: Boleh. Kloas ya.
1: Kloas ya. Salam perdana buat Banuru bareng pola dan juga
0: sehat. Terima kasih.
1: Iya. Ada barang Mama Kiwi ya. Ada Mama Kiwi barang punya ada Mami Dewi Putri barang Ate di.
0: Oke. Okay.
1: Ada Kang Doli Bania ya. Barang Mama Kirimnya ada Bang Al, ada Ibu ini barang Mas Pramudionya, ada Pak Bagio dengan Timi juga ya, Pak Pembang-pembang dengan Septi juga ya. Ada Mama Dea barang Mas Agus Dolernya, ada Ami Bakar Madu barang Mami Lelanya, Topi Jengrobi, ada Mama Neng barang Mas Gampangnya ya. Kang Peter, Kang Fio juga amat ganteng juga, Kang Akil juga. Makasih salamnya Kang Akil. Kita ada Ibu Ida Martoloyo juga ya. Kang Jaya Najai juga. Makasih kajian bareng 4 anaknya, Bapak HM, Ibni Abdillah, Mama Lani, Bang Dede Ganinya, Nyirat, Mama Anciongo, Pak Eka, Kang Erwin, Umi Abiba, Pak Degonung, Yomati, Kang Sano, Kang Elsar, Mama Uci, Mama Silmi, Bunda Sal, Ibu Santo Yom Tahu juga. Abah Sarul bareng Mama Nisanya ya, Remi Pratama, Isnya tuh ada Egi Dados, Kang Pato, Kang Parjo, Abah Sahrul juga ya, juga Kang Aru juga ya, Jakarta Timur, Jakarta Timur, Jakarta Timur, Mbak Ila Sawal juga, Pak RT Lihin, Ibu, siapa tuh? Ibu ini udah ya.
0: Iya.
1: Kang Sarno juga, Kang Ibni Abdillah, Adi Santoso ini juga, Kang Arubi juga, Kang Aryo, Handoko juga, Teh Sita, Teh Hida Ayu, Kopidin juga, Andi Pagianten, Bapak Nekarisma, Mama Ari, barang Bapak Arinya, Kang Kuni Cirapok juga ya. Ada Bang Am ya, Bunda Seti juga, Ibu Tika Leoni ya, yang ada di Kalimantan ya. Kang Darno, Bapak juga, Mama Alisa, barang Mas Agusnya juga, Bapak Esa, Apurkon, sehat selalu ya. Terus Miratu juga, Kang Rizy Ansor, barang 4 anaknya juga, Kang Rizy Jadarinya juga ya. Terus Kang Jatidin bareng Ibu Bisrinya juga ya. Terus Kang Gotrok, lagi apa Kang Gotrok, sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Dan Bu Demu, makasih tadi salamnya ya Bu Demu, sehat selalu bareng keluarga di sana ya.
0: Amin.
1: Ada Ma'i bareng Wa'at.
0: Ma'i Wa'ato.
1: Wa'ato
0: bersama Ma'i.
1: Oh, Ato sama Ma'i ya.
0: Iya. Yeah.
1: Kang Wer juga, Kang Wer. Siapa sih?
0: Yang mana?
1: Dewi Matyahya.
0: Oh, iya.
1: Ya, Mbak itu, bisnya tuh, apa tuh, Mbak. Mbak Ikma bareng Mas Jacknya ya.
0: Oke.
1: Papa juga ya, yang di Kuningan juga ya, semuanya yang lagi pada monitor. Ya, jangan yeah. Kasih mikir juga udah. Salamnya buat semuanya aja barang Paramon, semoga pada sehat semua.
0: Amin ya Allah, amin.
1: Semoga sehat selalu bareng keluarga ya semua.
0: Amin. Ibu Sri Mi Ayam Cakra. Hai.
1: Oh, Ibu Sri Mi Ayam Cakra. Sehat Ibu. Sehat selalu. Udah spesial buat Manolu ya.
0: Oke. Iya, Tete cantik.
1: Makasih banget atas waktunya Manolu.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumplak ting-ting. Ajas. Tete Agustin, terima kasih banyak. Di belakangnya ada siapa? Halo, Wilujeng Siang Sara Paramon FM Tegal.
2: Halo.
0: Ya, halo juga Bang Al.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Berapa ya?
0: Nurul, kamu ingatnya Yos aja.
2: Oh, enggak.
0: Nanti Yos jam 12 ya.
2: Pak Nurul.
0: Iya.
2: Pak Nurul ya. Ya, salam kenal ya Mbak ya. Sayang apa ya Mbak?
0: Salam kenal kembali Bang Al.
2: Sayang apa ya Mbak ya Wong ya?
0: Ya kayak kue pokok. Iya. Iya.
2: Apa Mbak?
0: Lagunya Tarling, kamu pengen yang mana Bang Al?
2: Apa yang kata Mbak?
0: Yang mana?
2: Bang Kenen,

0: judulnya apa ya Bang Al?
1: Ya aku lupa.
0: Apa ya Bang
1: saya,
0: Al?
1: Saya ngerasa judulnya anu
0: apa?
1: Lupa kok. Judulnya lupa.
0: Ah kamu?
1: Iya judulnya lupa.
0: Ah kamu?
1: Temenan.
0: Apa coba judulnya?
1: Ya lupa kok.
0: Na.
1: Lupa. Tinggal dikasih tadi bahasa.
0: Apa judulnya? Lali ojo lali ojo lali.
1: Laneng lupa.
0: Iya, aja lali. Oke.
1: Okay. Aduh. Min menasa nere aku.
0: Oh iya, oke deh siap.
1: Lali tahu kulane. Wong ditinggal tari, aduh, piralan. Tapi kayaknya beli nyandak ya.
0: Ya nyandak lah.
1: Temenan.
0: Iya temenan.
1: Alah, loken.
0: Ah kemarin juga nyampe, kemarin dengerin nggak?
1: Kelalen, Pak.
0: Kamu kelalen tuh. Aku, kamu sukanya Mbak. Gitu deh.
1: Ya, ya kadang wong anu sih Mbak multitasking ya Mbak ya. Multitasking lagi saya beli cuma diem aja ngomong diem ya.
0: Iya bergerak.
1: Ya wis ya kue kembangan.
0: Oke.
1: Okay. Salam ko sampean ya, salam kenal ya.
0: Iya.
1: Pengen nih ketemu wong kayak ngapa?
0: Ah kamu sukanya pura-pura. Padahal waktu hari Minggu ketemu.
1: Apa?
0: Aku nyicipin lotis jambunya, kecut-kecut pedas.
1: Di waktu Minggu ada tamu.
0: Oh ya, tapi itu jambu air rujaknya, aduh pedes pisan sambelnya.
1: Emang sengaja itu saya tanya 4 padahal.
0: Masya Allah, aku sampai huha.
1: Eben pada melek.
0: Gitu ya.
1: Masalah mendadak aku nih anak nampani tamu apa.
0: Itu metik di pohon sendiri enggak nyolong ya, kan?
1: Aku menek kayak anuk menek karena apa kesel pan mangkat menek di situ.
0: Bukan jambunya tetangga kan?
1: Oh, dewek kumenyak kok dewek nandur dewek.
0: Oh gitu.
1: Kan lagi SMP kemien.
0: Oke Bang Al.
1: Eben pada kemunyeng ono.
0: Iya iya.
1: Iya kemunyeng.
0: Oke.
1: Kok jenengan ayah salam kenal ya Mbak ya.
0: Iya salam kenal kembali Bang Al. Ya pokoknya kayak kue lah. Rasa dipayang nak. Kore satu ru.
1: Ya bisa lah.
0: Satu dua tiga. Dalam.
1: Benar. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumplak ting-ting. Ya, di belakangnya Bang Al ada lagi. Silahkan 3528886145477. Halo Wilujeng Siang Star Paramon FM Tegal. Halo. Gak ada suaranya. Halo Wilujeng Siang Star Paramon FM Tegal. Oke, terima kasih banyak. Iya, suasananya pas banget ya Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita dengerin kelas versi salawat ya. Halo, Wilujeng Siang Sarah Panaman FM Tegal. Sunggung siang Gi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya nyong kelalen orang tak pencet. Iya Masya Allah. Ami bakar madu milela.
1: Iya. Ya memang samplak bebe.
0: Samplak?
1: Iya.
0: Oke deh.
1: Sing meme apa ya?
0: Meme iya wis pokoknya. Iya. Meme Batman. Superman.
1: Iya. Sing pengaman lah.
0: Iya kayak kue wis.
1: Meme sama baju kalau ya.
0: Iya.
1: Angkat nore gitu ada beli gue akil.
0: Aha. Iya Mi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting-ting. Ya, terima kasih banyak yang sudah online barusan ya di 352-888-88 dan juga 614-5477. Yang lain nanti masuk lagi. Ya lupa ya buat Balane Setara Paraman FM Tegal yang kepengen badannya selalu segar, bugar, pastikan konsumsi Habutop, obat herbal Ramana Rap yang top Marco top ya. Ini benar-benar luar biasa khasiatnya ya. Bisa untuk mengobati berbagai macam penyakit, bisa juga untuk menjaga daya tahan tubuh supaya enggak gampang sakit. Rong kapsul dinuwe ya, sekali nginum sedina ping telu bae ya.

0: pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Nama saya Bambang, alamat Tanggung Baru.
2: Umurnya berapa, Pak?
1: Berarti 48.
2: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
1: Tambal ban.
2: Baik, sebelumnya jenengan punya keluhan apa sebelum kenal Habutop?
1: Keluhan sebelum saya minum Habutop, keluhannya kaki sakit, memar, diabetes. Memang karena saya punya diabetes, terutama saya lambung.
2: Oh, lambung juga?
1: Iya, lambung sampai tiap nama di rumah sakit. Sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba minum Habutop.
2: Iya.
1: Ternyata badan enak. Akhirnya saya konsumsi berlanjut dari mulai 100 kapsul
2: ya.
1: Ya, 2 botol, terus ini yang 200 kapsul, 2 botol, jadi 4 botol.
2: Berarti sampai saat ini konsumsi Habutop itu ada perubahan.
1: Alhamdulillah ada.
2: Mudah-mudahan bisa berkelanjutan perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Yang penting rutin gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Untuk konsumsinya gimana, Pak?
1: Konsumsinya saya menurut aturan sih dua-dua ya. Dua-dua.
2: Sehari 3 kali
1: ya, tiap hari. Pagi, siang, sama malam.
2: Ya, oke. Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain, boleh?
1: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Habutop. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian tadi. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal, nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT1 RW1 sebelum Buruk Dubur Debong Kidul. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotik Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT4 RW3 Keturen, nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotik Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
3: Sara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: 1 konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya yang punya keluhan seperti saya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu baru komentar itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami, seperti Habuto, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT1 RW1 atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotik Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
4: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami, seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Ais Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2, RW3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, Kantor Pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955.
5: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Iya, Patas Paramon Tarlingin Saporete. Ya, lanjut. Ada Nurul, ada lagu-lagu Tarling Cirebonan, ada Habutop juga obat herbal ramuan Arab yang top, Marco top, ada Vitama dan Vimata, solusi yang tepat untuk kesehatan mata kita ya. Harganya hanya Rp150.000 saja ya, Vitama dan Vimata ini. Dan buat Balanestara Paramon FM The Girl yang punya keluhan seputar mata, bisa banget nih mengkonsumsi Vitama dan Vimata ya. Karena benar-benar luar biasa, sudah banyak yang membuktikan sendiri khasiatnya ya. Iya, ada kapsul yang diminum sama yang diteteskan ke mata, jadi pengobatannya maksimal karena dari luar dan dari dalam. Terima kasih yang sudah SMS dan WhatsApp ya di 0852-9319-9588. Halo Pak Bagio, Pak Bagio, Pak Bagio. Jari Arifan jeluk ember mene. Ember retok ya. Oke deh, 3528-8461-4547. Halo Wilujeng Siang, Star Paramon FM Tegal.
1: Wilujeng Siang, Paramon Tegal. Sehat Mbak Nurul.
0: Alhamdulillah Ibu Santoyong tahu. Ya Allah, lawas sepor.
1: Susah sekali.
0: Oh iya, sehat ya Ibu ya.
1: Alhamdulillah sehat Mbak Nurul.
0: Syukur
1: Mbak Nurul
0: deh.
1: Sehat, ya.
0: Insya Allah sehat.
1: Ya, amin, amin. Bentar lagu dulu ya Mbak Nurul.
0: Boleh, boleh Mangga, lagunya apa ya?
1: Lagunya Dewa Mbak Nurul.
0: Dewa, ya wes, oke okay. Dewa, gede Dewa.
1: Salamnya buat Ami Bakar Madu sama Umi Lela.
0: Iya.

0: Royong, Bu Sri Ayam Saga, Teh Agustin, terus Kang Doli, Kang Kasnuri, dan banyak setara Palamona, Cez,
1: Mbak Nurul, semuanya. Oke, Ibu Santo yang tahu, terima kasih.
0: Makasih ya, Mbak Nurul.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diumplak ting-ting. Cez. Yuk di belakangnya Ibu Santo yang tahu ya. Halo Wilujeng Siang Setara Paramount FM Tegal. Oke, terima kasih banyak. Penyakit hati. Oke. Halo Wilujeng Siang Setara Paramount FM Tegal. Pada masuknya di 6145477 ya. Oke lah kalau begitu. Halo Wilujeng Siang. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, channel Jahit.
2: Terima kasih Mbak Nurul.
1: Sama-sama.
2: Sehat-sehat bersama.
1: Aha.
2: Masuk, bisa masuk ke mana sih?
1: Oke.
2: Salam-salamnya. Buat Turkan. Maragani, terus Mama Lani,

0: saham, terus Pak Hikmah, Pak Rajum, Bunda Ana, Nadia, Wak Iang, Mak Atong, Pem HN, Mas Deli.
1: Okay.
0: Demo atau apa itu Pak Jendro, terus siapa namanya Amir, terus Mokhtar, Sijante, Nadia, Alika.
1: Lagunya apa Miki ya?
0: Lagunya apa ya?
1: Apa?
0: Tarling ya Mbak?
1: Iya Tarling melu be.
0: Melu bayaris lah.
1: Oke deh.
0: Terima kasih Mbak Nurul.
1: Iya sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumulak ting ting. Ajus. Terima kasih banyak. Terus ada Bapak Supai ya, Bapak Supai, Mama Ais, Mengori Pemalang, hatur nuhun. Salamnya buat Ibu Rauni, Bapak Asikin, ada Mama Kiwi, ada Kang Bisri, ada Kang Kasnuri, Pak Bagio, ada Bang Kumi sama Mama Juwita, Mama Ho, ada Kang Tarjo, Kang Agib, Kang Seto. Spesialnya buat Mbak Nurul dan kru Paramount FM, semoga selalu bahagia, sukses, berkah, adem ayam tentrem, amin. Doa yang sama juga ya buat Bapak Supai bersama Mama Ais ya, benar, di Mengori Pemalang sana. Ada Mbak Ning Marga Padang, salam buat Wong Jatilawang ya untuk Mbak Nia, lagune insya Allah. Terus ada dari siapa nih? Oke oke. Selamat siang Akil. Akil. Ada juga acara Maulid tengah malam jam 2 dini hari Mbak, siap malam merolasan karena Nabi Muhammad lahir di 12 Rabiul Awal sebelum subuh ya. Oh, ini informasi di acara semalam dini hari di Desa Kaligayam. Ya memang tradisi masing-masing ya Kilia. Terima kasih banyak informasinya. Nok Ita hadir spesial buat Ayang Alpin, I love you. Aku tunggu kepastianmu, jangan cuma janji-janji tok. Terus ada Fitter, terima kasih banyak Fitter di Bengle punya ya, hadir di acara Patas. Salamnya buat Teta Agustin, ada Jeng Robi, ada Ami Bakar, Madu, ada Umi Lala, ada Kang Kasnuri, ada Kang Doli, Bang Al, Mudri Kasen, Mbak Am Kembang Pang, ada Mama Lani, Nyiratu, Kang Parjo, Sakja, Sakrajum, Ibni Abdillah, Furkon, Mama Nadia, dan buat Balane Sara Parawan FM Tegal semuanya. Matugas, terima kasih. Iya, ada Ayongki ya. Ayongki, Neng Inyong, Mbak Ana sing atik lemari plastik, Mbak sing selorokane. Aduh, hebat temen ya, kayong-kayong Westa. Hadir Mbak Nurul sambil ngekepi ember rolasan ya, isinya anak kecap, anak gedang, wis pokoknya anak teh pucuknya dingin seger. Terima kasih banyak Ayongki ya. Terus ada Sugeng Rawuh, oh namanya Sugeng Rawuh. Ada-ada aja. Siapa lagi nih? Oke, Umi Habibah bersama pada gondrongnya juga terima kasih banyak. Kang Mutar Odong-Odong sama Mama Notnya, Bunda Siti Bengle, ada Kang Parjo. Ya, makasih ya yang sudah sendal-sendal juga ya di 3528888 dan juga 6145477. Digeser dulu nih spesial buat Bang Al yang ada di Lebagoa. Nunung Alfi, Aja Lali ya.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Titi Sulastri Eka Lestari. Alamat Kampung Mandalawangi, Desa Mandalawangi, Kecamatan Mandalawangi, RT RW 002002, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Usia 48 tahun. Saya mau berbagi pengalaman. Sebelum saya mengenal Vitama, saya punya keluhan di antaranya minus, lender, mata sedikit kabur, gatal, perih dan sakit. Dan saya dengar di radio iklan Vitama, saya langsung beli di radio. Dan alhamdulillah, sekarang saya merasakan manfaat dan khasiatnya. Yang tadinya mata saya suka perih, sakit dan gatal, penglihatan sedikit kabur juga minus. Saran saya untuk pendengar, ayo beli dan konsumsi Vitama karena saya sudah merasakan manfaat dan khasiatnya. Karena Vitama adalah solusi memelihara kesehatan mata. Terima kasih Vitama. Sekian pengalaman dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda bisa mendapatkan

di Baroka Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasem Barat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91, Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2 RT 04 RW 01 Pagongan.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: di Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jati Barang kilometer 4 Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun. Dan di Apotek Padasugi yang beralamat di Jalan Raya Padasugi RT 03 RW 02 Desa Padasugi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: jam 11:33 ya waktu Paramon FM saat ini. Kembali dibuka 3528886145477. Halo, Wilujeng siang.
1: Siang, Mbak Nurul.
0: Iya.
1: Salingnya sporet teman-teman. Lagunya sih nyanggak, Mbak Nurul.
0: Lagunya, bolehlah apa sih?
1: Sudah ada
0: Umi.
1: Kasih panggung, Mbak Nurul.
0: Oke, siap.
1: Apa, Mbak Nurul?
0: Ya, Ul.
1: Lagunya apa, Mbak Nurul?
0: Jarene sudah harapan. Oke deh. Sama-sama.
1: Makasih Mbak Nurul.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumelak ting-ting. Iya, Umi Lela bersama Ami Bakar Madu ya. Terima kasih banyak. Jangan lupa Vitama dan Vimata dari PT Denatur Indonesia. Ini membantu memelihara kesehatan mata ya, baik bagi penderita rabun dekat, penglihatan kabur, mata gatal, mata merah dan berair, glukoma, katarak, mata minus, silinder dan gangguan penglihatan mata lainnya. Vitama dan Vimata ini harganya hanya Rp150.000 saja ya, bisa dibeli di Radio Paramon FM atau bisa di apotek-apotek terdekat di rumah Anda. Ada lagi gak yang mau masuk di 3528888 dan juga 6145477 ya? Di suasana Muludan ya, ada peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Ini biasanya lagi pada di masjid-masjid, di musola-musola ya, bersolawatan ya, menyebut junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Oke, semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya. Ada lagu dari Yoyo S dan ITS, Dewa. Dewa, konon katanya gede dan dewa. Apa iya seperti itu? Yuk ah, didengerin. Tetap di 101.5 Star Paramon FM Tegal.

0: berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tono, alamat Tebon Mangga, RT 5 RW 2 Kabupaten Cilacap. Saya punya keluhan mata. Keluhan mata saya itu merah, sakit, pedih. Kalau lihat matahari itu silo. Saya waktu lebaran itu ke sanak saudara itu diboncengin sama istri saya.

0: Saya terus beli, ngonsumsi sampai habis 4 botol. Alhamdulillah sampai sekarang udah sembuh total. Terima kasih Pitama, pendengar siapa yang punya keluhan seperti saya, beli aja Pitama, jangan takut-takut, jangan ragu. Alhamdulillah sembuh total. Cukup sekian, terima kasih.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Pitama.
2: Dapatkan Pitama di Radio Paramount, alamat Jalan Raya Dampiak 132, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal.
3: Anda bisa

0: berikut ini.
1: Di Apotek BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.

call center kami di 0852 9319 9588. Sekali lagi di 0852 9319 9588. Anda bisa mendapatkan

Apotik Ben Sehat yang beralamat di Harjasari, Desa Harjasari, RT 08, RW 06, Desa Harjasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, Kilometer 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau sebelah timur SPBU Peleman. Di Apotik Kedung Uter yang beralamat di Kedung Uter, RT 02, RW 01, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Di Apotik Siasem yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, RT 11, RW 07, Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotik Luas yang beralamat di Jalan Wanabakti, Tangkil Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

Mas Dangek di Karangjati Munjung Agung hadir. Salam-salamnya buat Mama Lani, Ami Bakarma Dumi Lela ya, Jasa Kerajum Ibu Suhade, Bang Al, Kang Doli, dan buat semuanya saja. Terus ada dari Ju Margasari ya. Oke, terima kasih. Salamnya buat Balani Setara Paramon FM, tinggal dimanapun berada ya. Lagi ngopi bari nyemil keripik singkong. Waduh, enak temen ya. Oke, sampai di sini saja Nurul menemani Anda di Patas Paramon Taringnya Saporete jam 12 siang nanti. Ada Yosandarista ya, seperti biasa menemani Balani Setara Paramon FM, tinggal dengan lagu-lagu campur sari keroncong, pop nostalgia Indonesia dan juga mancanegara. Selamat memperingati Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Nurul permisi. 101.5 Setara Paramon FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: model.
1: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
2: Orang apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang rumah dewe kan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
1: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
2: Dilokan sinok, nek kaya gue ya, mamake bisa dangdutan seporete ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Selamat siang dan apa kabar Balane Setara Paramon? Ketemu lagi ya sama Yus Anda Rista seperti biasanya di Parasari Siang. Di kesempatan siang hari ini, hari Selasa di 25 Agustus 2026 ya. Bertepatan hari ini kita juga sedang merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Ya, selama 2 jam ke depan dari mulai sekarang sampai di jam 2 siang saja, kebersamaan kita di Parasari tentunya ada tembang-tembang campur sari dan juga tembang-tembang keroncong yang akan dihadirkan untuk menemani istirahat siang Anda. Dan mungkin ada sebagian dari Anda Balane Setara Paramon yang masih sibuk melakukan aktivitasnya, juga tetap semangat ya. Yang mau gabung silakan, nanti ditunggu kebersamaannya. Anda bisa request lagu dan juga kirim-kirim salam melalui voice call di 352888 dan di 614547. Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp dan juga SMS online di 0852-931-99588. Dan tentunya kebersamaan kita di Parasari akan ditemani oleh produk-produk dari PT The Natur Indonesia. Salah satunya ada Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum, 3 kali sehari. Silakan monggo dikonsumsi setiap hari supaya stamina kita tetap terjaga, agar tidak gampang sakit dan daya tahan tubuh kita juga tetap terpelihara ya. Untuk mendapatkannya silakan Anda bisa datang ke apotek-apotek dan juga agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Suara Paramon FM Tegal di Jalan Raya Damjak 132 Tegal.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ya, nama saya Ibu Dede, istri dari Bapak Ujang Dadi, yang suka jualan kupat tahu benteng di Pasar Manis Ciamis. Dulu saya punya keluhan, suami saya kan suka tenggorokannya itu keselak, kering. Sudah berobat, tapi belum ada khasiatnya, belum ada kesembuhannya. Sekarang saya coba Habutop, obat ramuan Arab yang paling ngetop. Dengar-dengar dari iklan, saya coba, sudah mencoba ya, 1, 2, sampai sekarang udah 3 botol, alhamdulillah. Ya ada keajaiban lah, suami saya kan gak mau obat yang lain gitu. Alhamdulillah coba yang itu bagus, ada kemajuan, sekarang udah habis 3 botol. Kepada para pendengar, saya sarankan seperti suami saya, coba minumlah dan konsumsilah Habutop yang lagi ngetop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Insyaallah damang. Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Sekian dan terima kasih.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
0: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari, alamat sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela, alamat Depot S. Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT 4, RW 1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto, alamat RT 7, RW 2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab, alamat Jalan Palabarat 1, nomor 10, sebelah barat Musola.

0: Baik, kembali lagi masih di 101.5 Star Paroman FM di Gial. Masih ada Anda Arista di Parasari siang sampai di jam 2 siang saja ya. Hari ini seluruh umat muslim sedang memperingati hari maulud Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Maulud Nabi ini berarti peringatan hari lahir atau hari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk kata maulid sendiri atau milad ini berasal dari bahasa Arab ya, yang artinya adalah waktu atau tempat lahir atau hari lahir. Peristiwa kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini rutin diperingati ya oleh umat Islam di setiap tanggal 12 Rabiul Awal dalam penanggalan Hijriah. Adapun tujuan kenapa kita sebagai umat Muslim memperingati hari lahir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini bertujuan untuk mengenang kembali sejarah, perjuangan dan juga dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian untuk menumbuhkan dan meningkatkan rasa cinta kita serta penghormatan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Kemudian kenapa kita juga sebagai umat Muslim harus memperingati kelahiran Nabi Muhammad ini juga agar kita bisa meneladani akhlak mulia dari sifat-sifat utama beliau, Nabi Muhammad, dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Dan tentunya kita juga harus memperbanyak sholawat dan bersyukur atas nikmat yang diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bagi seluruh alam, begitu ya. Ya, yang maksudnya untuk seluruh Muslim Indonesia, selamat memperingati hari lahirnya junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kelak nanti kita akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad di akhir zaman ya. Ya sudah, yang mau gabung yuk di 352888 kita sapa dulu. Halo, selamat siang Balan Star Paramon.
1: Ayo gabung yuk. Assalamualaikum.
0: Sama yuk, yang mau diajak gabung yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, teteh.
1: Ayo.
0: Dalam.
1: Sehat ya.
0: Harus semangat, mudah-mudahan terus dikasih kesehatan. Amin. Begitu juga dengan teteh dan keluarga, semoga selalu dalam keadaan sehat.
1: Amin.
0: Oke, pada kumpul teh hari ini kah?
1: Kah? Apa?
0: Pada kumpul keluarga?
1: Habis pada makan, lagi pada main, yang gede lagi main.
0: Oh iya, ponakan komplit.
1: Komplit,
0: alhamdulillah. Iya, banyak makanan dong di situ.
1: Iya,
0: di saat Kang Bawor itu di rumahnya Teteh Agustin banyak makanan. Kang Bawor malah nawarin apa? Yang ditawarin Kang Bawor apa teh? Lontong.
1: Lontong baik. Pokoknya lontong terus ya.
0: Teteh lagi nggak butuh makanan hari ini, banyak makanan ya. Iya. Ya, emang di situ kan tradisi. Sama enggak di situ tradisinya kayak di daerah-daerah tertentu.
1: Apa tuh di sini besar-besaran, Mbak
0: Yo? Oh iya. Iya ya.
1: Besok juga.
0: Sampai besok ada. Oh, alah.
1: Kumpul kadang-kadang kalau orang-orang kaya banget di rumahnya
0: sih. Iya. Iya, mereka ya punya cara untuk menghormati kelahiran Kanjeng Nabi dengan caranya. Iya, luar biasa. Ngalap berkah.
1: Sebulan full pada itu.
0: Luar biasa ya teteh ya. Kalau yang berarti mindsetnya mereka ya sudah berarti harta ini titipan ya.
1: Iya.
0: Iya, dan benar. Tradisi yang akhirnya mereka paham.
1: Terkatnya Pak Yos, Pak baik-baik, Pak bagus-bagus, ada yang di ember, ada
0: iya.
1: Yang di
0: iya. Cara mereka untuk menghormati. Kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad ya.
1: Tegali udang.
0: Luar biasa. Memang di daerah tertentu itu seperti itu ya. Ayah orang Emanenis, pokoknya intinya hari ini hari kelahiran Nabi Muhammad, wis apapun saya lakukan untuk memeriahkan. Cara mereka menghormatinya itu luar biasa. Mereka yang punya mindset.
1: Iya,
0: kayak kayak berbondong-bondong berebutan untuk mendapat pahala ya teteh ya. Iya, aku salut loh sama orang-orang seperti itu. Dia tuh tahu orang-orang kaya yang tahu caranya mengarahkan rezekinya itu kemana. Iya, jadi iya, karena ujian itu bukan untuk orang miskin aja. Orang yang tidak mampu itu ujian. Orang yang kaya pun sedang diuji, ya teh ya. Iya, mau diarahkan kemana titipan hartanya?
1: Jelas-jelas yang miskin itu orang nggak punya.
0: Iya. Iya, bukan cuma orang miskin aja yang saya sedang diuji. Orang kaya pun sedang diuji.
1: Iya.
0: Mampu enggak mengemban amanah itu?
1: Iya, mengemban amanahnya bisa enggak?
0: Iya, benar. Bisa enggak membagi-bagikan rezekinya? Benar, benar. Bukan orang yang enggak mampu saja yang sedang diuji ya.
1: Semuanya.
0: Benar. Oke, teteh.
1: Bayarnya sehat.
0: Amin.
1: Selalu.
0: Amin.
1: Selalu bahagia bareng suami.
0: Amin. Sakrajung.
1: Jasak. Awon. Siapa Awon? Ini Awon.
0: Awon siapa?
1: Bawor.
0: Oh, Kang Bawor. Itu panggilan sayangnya ya?
1: Wa Awon,
0: manggilnya Wa Awon gitu.
1: Wa Awon.
0: Dia masak tuh men, hari ini masak teh.
1: Masak apa?
0: Masak nasi.
1: Oh, gitu.
0: Masak nasi.
1: Aku nasi sampai dijemur, Mbak Yo.
0: Iya, emang banyak hajatan apa gimana? Kan enggak?
1: Enggak, bukan hajatan, kan dari muladan, dari tiap malam itu.
0: Oh, ada makanan. Oh, di situ tradisinya selalu ada makanan ya, berkatan ya, teh.
1: Nah, besok kalau tiap hari-harinya berkat-berkat yang mentah-mentahnya.
0: Iya.
1: Iya,
0: kalau 12-an, puncaknya di 12 harinya ya. Biasanya lebih meriah lagi. Saking banyak ya ya. Oke. Yang mending jangan dibuang lah teh ya.
1: Jangan dibuang itu.
0: Jangan dibuang, dijemur. Jemur dikeringkan kan itu nanti. Nah, iya.
1: Katanya aku itu aromanya buat kerupuk gitu.
0: Benar.
1: Nanti dikasih kerupuknya.
0: Dikeringkan, bisa dijual lagi juga. Intinya manfaat, kalau jangan dibuang.
1: Jual juga kalau banyak dibeli.
0: Ada yang membutuhkan lah.
1: Pokoknya bisa lah dikelola lagi. Lah,
0: dikelola lagi. Itu yang beli-beli kan buat kayak buat makanan ini kan, teh makanan ayam.
1: Kayak gitu.
0: Iya, intinya mereka juga membutuhkan itu kayak skeking arane ya, teh ya. Di sini skeking namanya teh. Oke, teteh tadi lagunya apa teteh?
1: Belum minta lagunya. Lagunya apa sih? Itu aja Banyu Langit ya.
0: Banyu Langit.
1: Dia yang buat masak nasi.
0: Masih masak-masak ya? Oh, masih berlanjut sih ya teteh ya?
1: Enggak, sekarang udah kemarin.
0: Oh, iya.
1: Sekarang mah jadi kalau mau ludan besok juga pakainya ember.
0: Iya, masih ada, berarti kan masih berlanjut kan?
1: Iya, berlanjut.
0: Oh, Masya Allah. Di sini ya, udah ya. Sampai 12 hari, teteh. Kalau ya, di sini pun kalau di kota enggak, jarang. Kalau di desa-desa, di kampung-kampung itu rame.
1: Misalnya kan besok ini di desa Mbak Iyo, di desa itu dari semua warga aku dipinta satu rumah 2 ember.
0: Iya. Oh, begitu ya. Kalau di saya yang itu yang kaya-kaya, yang rezekinya bagus, yang kesejahteraannya itu ada, ya kadang ada yang 100 ember, tapi dibawa ke masjid.
1: Iya, ini mah untuk desa. Ini
0: untuk desa.
1: Mana yang kaya-kaya gitu ya, di rumah ada yang 100 ember, ada yang 50 ember.
0: Benar, iya. Kalau di sini
1: pribadi
0: ya yang rezekinya punya rezeki lebih ya, dan ya, terbiasa ya, teh itu terbiasa setiap tahun setiap acara maulud.
1: Kalau apa tuh? Kalau mulutnya mulut rakyat itu besok ya, satu desa itu bikin.
0: Oh, kayak pesta rakyat rumah. Gitu ya teh ya, dijadikan pesta kayak
1: ada berapa puluh ratus berkat.
0: Iya. Dan kenapa bawanya banyak? Kenapa yang orang-orang kaya itu kayak yang punya rezeki lebih itu memberinya banyak ya teteh ya? Kan nggak semua itu yang datang nggak semua bawa ya teh ya?
1: Iya.
0: Iya kayak anak-anak, iya kayak anak-anak, kayak orang yang kurang mampu itu kan mengharap ya dalam.
1: Nah, nanti yang kalau besok janda-janda itu.
0: Nah, iya. Iya. Intinya nggak sekedar bertukar-tukaran enggak, tapi mereka ya ada yang memang sengaja datang ya karena mengharap dapat ya dapat ember-emberan itu ya tadi sih yang otomatis orang-orang yang membutuhkan kan ya ikut seneng gitu. Amrul. Bu Santoyong tahu, Bu Santoyong tahu.
1: Selamat siang.
0: Ji.
1: Akil juga lagi
0: mudah kata. Akil, di daerah Akil juga sampai hari ini selesai, Akil ya. Di IOS juga tadi pagi selesai. Tadi malam, puncaknya tadi malam sama pagi.
1: Iya,
0: aku tradisional sekali di Teteh mungkin seperti itu. Kalau iya sih dapat satu ember minimal. Oke. Iya sama, iya. Niatnya menghormati Kanjeng Nabi, memperingati hari lahirnya Kanjeng Nabi ya Teteh.
1: Masa jangan kita aja, Nabi aja harus diperingati.
0: Iya dong. Iya, apalagi itu nanti berpengaruh di akhirat nanti ya Teh ya. Insya Allah nanti benar. Insya Allah nanti di akhir kita akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin.
1: Amin.
0: Ya Rabbal Alamin. Gurunya Teteh sih.
1: Enggak, aku selalu ngomong sama Ayah
0: tuh
1: agak terlalu dalam.
0: Oh gitu ya. Jadi pinternya Teteh kelihatan Teteh.
1: Enggak, pinternya Ayah sudah kelihatan.
0: Enggak, pinternya Teteh jadi kelihatan kan. Ya, ini kan juga pengetahuan ya Teteh ya. Jangan dianggap sekedar obrolan. Iya loh. Iya, iya. Lanjut Teh, salamnya Teh.
1: Iya, sehat selalu ya, Teh.
0: Amin.
1: Ada Mama Kiwi Kang Sau dan Mama Dewi Kunti bareng Antedinya Mama Hasna Kang
0: Doni. Oke.
1: Ini bareng Mas Pramudiono, Pak Bagio Jenatini, Pak Kembang, Pak Kembang, Pak Nia bareng Wong Irenya, Mama Dea, Ami Bakar Madu. Ami lagi apa?
0: Ami Bakar Madu.
1: Jeng Robi.
0: Ya. Wa'atoma'i. Terus
1: biasa kelaju bareng itu adanya
0: di
1: bareng mana betennya ada Kang Fiter.
0: Kang Piol.
1: Piol juga ya. Ada Bu Demut lagi apa Bu Demut? Terus ada Kang Jainat Jait. Bareng empat anak sama Pak.
0: Iya, Bang Junet.
1: Abdila.
0: Iya.
1: Terus Kang Ibni Abdillah Mama Lani. Dede Ganinya,
0: okay.
1: Nyiratu Mama Anis.
0: Bu Rini Pak Pramudiono.
1: Udah tadi.
0: Udah ya.
1: Iya.
0: Bu Santi, Bunda Santi, Burbowo.
1: Burbowo ya.
0: Nyiratu.
1: Yumati Kang Salno.
0: Afurkon Bang Al.
1: Afurkon Bang Al. Pak Udi Mama Silmi.
0: Iya.
1: Mas Randy Pratama, Edi Dado, Kang Marto, Kang Parjo, Kang Ari, Jaka Sembung, Jaka Tingkir, Jaka Timur.
0: Jaka Sembung, Jaka Tingkir, Jaka Timur.
1: Iya, tiga ya kan. Mbak Ila Tower,
0: Mbak Ila Jatirawa.
1: Ada.
0: Mbak Ila Kupat. Iya.
1: Ada Imam Cura atau hal lain.
0: Oke.
1: Mas Kopidin, Mas Andi, Kang Anjong, Bapak Nekarisma, Mama Ari bareng sama Andinya, Kang Sirampok, ada Ibu Tika Leoni ya.
0: Mami Tika Leoni, Bude Era Fana.
1: Siapa?
0: Bude Era Fana.
1: Bude Era Fana, Kang Dano Bapak, Mama Ari bareng Mas Agusnya, ada Bapak Esa, Abdurko, Kang Ridi Ansor bareng Bonya. Kang Jabidin bareng Ibu Bisrinya. Kang Gotrok lagi apa?
0: Iya, Mr. Gotrok. Mr. Gotrok lagi makanya mungkin apa ya, sibuk.
1: Iya, lagunya senang kelakat ya. Terus Mai Walang Wa. Kang Wil.
0: Kang Doli.
1: Udah Kang Doli ribut Kang Doli. War.
0: Ayah.
1: Terus ada Umi apa tuh?
0: Iya.
1: Cahya, Kang Alban.
0: Iya.
1: Mama Hikmah bareng Mama Hikmah yang
0: Mama Hikmah sendiri aja.
1: Enggak, ada dua.
0: Ada lagi
1: Mbak Hikmah sama Mas Jacknya ya.
0: Oke. Okay. Semuanya saja. Enci. Monggo.
1: Lagi apa tidak terdengar kok?
0: Sama lagi di depan kok. Tadi juga biasa.
1: Plak, lagi apa? Makasih ya, plak ya.
0: Makan siang. Makasih dikasih apa, Yu?
1: Ada deh.
0: Secari kertas, secari kertas, secari kertas.
1: Bukan.
0: Ini
1: angin.
0: Oh, ini angin. Yaudah, secari kertas ya. Ditulis mau berapa? Oke. Enci, teteh. Amin. Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deblak linting. Jos. Terima kasih ada Teteh Agustin yang ada di kawasan Kuningan Jawa Barat ya. Tradisi di kawasan Kuningan juga enggak kalah sama yang di sini ya. Di suasana perkampungan dan pedesaan kita bagi sebagian Kota Tegal ya. Kota Tegal ini. Kota Tegal kayaknya anteng ceh. Anguludan. Beda di suasana pedesaan dan perkampungan ya. Oke. Yang mau gabung lagi di belakangnya Teteh Agustin. Halo, selamat siang. Balai Astara Paramon. Halo. Selamat siang. Sapor teman-teman. Om Rasnuri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, rolasan.
0: Di situ ya? Di Lebeteng juga.
2: Sama.
0: Ada sama, alhamdulillah.
2: Di sana sama.
0: Iya. Apa ke daerah kidul? Ngetan biasanya rata.
2: Rahat di semua.
0: Iya, rahat. Tekuinan, partekuinan, emberan.
2: Lagunya tembang Tresno, Mbak.
0: Tembang Tresno boleh.
2: Iya. Salam perdana nggo njenengan sing lagi tugas, semoga selalu sehat.
0: Amin.
2: Terus yang baru turun ada Gusti. Ngopi-ngopi.
0: Enji.
2: Iya, pengen lepas, pengen gunung kampir. Artelihin.
0: Bapak Jabidin, Bu Bisri, Enji, Bunda Septi sudah. Umi Ii, Watomai.
2: Iya, terus Mama Tika Loni.
0: Iya, Bude Ravana.

0: cangkring juga ada, sama cangkring.
1: Ya, sama cangkring. Hmm. Terus soal Arabi,
0: Kang Toha,
1: ayam jongki,
0: iya,
1: Mama Lani, Dede Gani kan,
0: nah,
1: Jojo Nyerat tuh,
0: iya,
1: terus Kang PI, terus Bu Gokyo, Mama Ikma, Mbak Ikma,
0: iya,
1: Mama Alisa Karma Akuse, ya Bipa Pati Gondrong,
0: Mama Bipa
1: Atun, Bipa Mama Iman, Abu Basyata,
0: okay.
1: Mama Uya,
0: Mama Uya, Bapak Uya, lanjut Am, sampun Am, sampun Ji Am. Ya, kau menghilang Om, suaranya Om, sinyal ya Om ya. Alah ya, ya sudahlah ya. Lagunya nanti sudah di request ya Om ya. Ada tembang Tresno nanti ditunggu saja ya. Dumblak ting ting. Jos, yes. Aku tak dumblak dewek, tak ting ting dewek ya. Dumblak dewek, ning ting dewek. Om Kasunir, terima kasih. Ya, dua penelpon saja dulu cukup ya. Nanti di sesi berikutnya Anda bisa kembali pergunakan drink online di 35288 atau di 6145477. Dan untuk Anda balan Estara Paramon, jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan Anda, jaga stamina Anda ya, dengan mengkonsumsi Habutop setiap hari. Habutop ini obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum, 3 kapsul hari ya. Silakan dikonsumsi setiap hari supaya stamina kita tetap terjaga agar tidak gampang sakit, dan daya tahan tubuh kita juga tetap terpelihara. Dan jangan sampai salah pilih ya, untuk Habutop ini kemasannya berwarna kuning. Kalau Anda sudah merasakan khasiat dari Habutop, ya kenapa harus pilih yang lain? Tetap konsekuen, tetap istiqomah ya. Dengan mengkonsumsi Habutop setiap hari, 2 kapsul sekali minum, 3 kali sehari ya. Dan untuk mendapatkannya, silakan Anda bisa langsung datang ke apotek-apotek dan agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Stara Paramana FM Tegal di Jalan Raya Damyak 132. Banyu langit sing netes ning lu boleh orang ngerti lagu ini kayak apa. Kayaknya penyanyi. Halo, ini adanya versinya Nela Karisma ya Teteh. Gak apa-apa ya Teteh ya. Asik Teh. Teteh Agustin yang ada di Kesan Kuningan Jawa Barat. Selamat siang, selamat menikmati sedap siang Anda bersama dengan keluarga tercinta.

0: Ikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santo, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Ibu Santo punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
2: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur, tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
1: pecah.
2: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
2: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit agak ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol.
2: 7 botol.
1: Berarti total 8 botol.
2: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang ya. Isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan. Iya, udah enakan, udah berkurang sekali.
1: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
2: Iya, orang udah sampai
1: udah parah.
2: Parah ya. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop jenengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
2: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya.
2: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit. Iya.
1: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
2: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan darah yang lagi ngetop.
1: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotek resmi kami. Agen Apotek Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562, patokan depan Polres Brebes.
5: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exitol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotek Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT3, RW1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotek Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT26, RW4, Pangkalan. Kabupaten Tegal. Agen Apotik Dermasandi Sehat. Alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
0: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Ya, kembali lagi masih bersama dengan Yus Andaris tadi 101.5 Star Paraman FM Tegal. Adia Demang Tusno ya, tadi baru saja saya hadirkan memenuhi permintaan dari Om Kasnuri yang ada di kosan Lebeteng bersama dengan Mama Wiwinya ya. Bandar Jakarta juga sudah hadir memenuhi permintaan dari Bu Dera Fana yang ada di kawasan Jalan Serayu Mejasem. Yang menggabung lagi yuk, kita sapa kembali di 352888. Halo, selamat siang Balan Estara Paramon.
1: Suka siang para sarine seporente.
0: Sogang siang ugi.
1: Sing wong ayu sepagongan.
0: Loken.
1: Sing wonge ayu ne sekabupaten Tegal.
0: Loken kaya kowe nemen la kala kala kala kala.
1: Sing eman laka laka.
0: Lak.
1: Nyong di main pintu lawange dibuka.
0: Mung di main pintu terbuka saja sudah carane monine emane laka-laka. Apa maning dang take?
1: Apa maning atine?
0: Libur ya, pok happy ya. Iya, ini karena tanggal merah.
1: Lagi
0: orang kiyeng, enak ya kerjaannya ya. Anyong orang kiyeng, anyong pengen orang mangkat.
1: Karpet dewek.
0: Iya ya, waduh ke calon bos karpet dewek kerjaannya.
1: Iya.
0: Apa memang sudah di bos, Pok?
1: Hah?
0: Emang sudah di bos apa ya?
1: Bos etek.
0: Iya. Ya ngarep dulu udah di bos kayaknya ya ambu-ambu calon bos ya.
1: Bosta sing lagi ya.
0: Bukan no, kalau saya kan pegawai karyawan.
1: Kayak gue.
0: Mbak Ila sudah menyapa
1: meskipun,
0: ini
1: meskipun
0: Kang Upo
1: karyawan ya. Tapi kan ini be. Kedela cuti.
0: Iya, ya cut bukan cuti. Meliburkan diri.
1: Sengaja.
0: Iri karo Upo ya. Sing nyambut gawene sekarang pedawek. Iri ini dalam hal api kapa orang kemaluna ya Pok ya. Mbak Ila, jadi rawa. Orang api, berarti jangan ditiru ya. Iyo, sing kenteng oh ya kerjono ya. Apa maning bagi wong lanang kayak Upo Happy dan lainnya ya.
1: Tapi benar aku be. Kaya wong nirune jenengan ya.
0: Mlah masuk libate maring nyong kiblat, maring nyong kiblat ya mana?
1: Wong minggu bae kan sampean libur lah.
0: Terus melu libur.
1: Dina minggu kan pesta sama guyuban lah. Iya.
0: Iya.
1: Nyong be sing ora mangkat mana ya libur.
0: Oh, iya, nyong tak libur.
1: Nene ya nyong mangkat. Kira mah.
0: Oh, kaya kowe. Apik ya modele ya.
1: Ewo.
0: Wis. Oh, kayak ya, oh, keyung-yun kayak Upo kayak kuyung-yun.
1: Apa?
0: Keyung-yun. Apa sih artinya kuyung-yun?
1: Orang
0: ngerti ya. Iya nyumpi ngomong tapi orang ngerti artinya.
1: Wong Jawa sing padha ngerti. Orang wong Sunda ya orang ngerti.
0: Wong Sunda orang ngerti artinya keyung-yun ya. Mami Tika tak ngerti ya, Mami Tika ngerti nana no. Ya.
1: Nyong tak ngerti nih kayak kie kumaha damar.
0: Iya kan, iya. Aku malah orang ngerti po.
1: Orang ngerti. Orang ngerti singapan.
0: Iya.
1: Orang ngerti singapan.
0: Apa sih? Aku nggak fokus nih. Orang ngerti bahasa kamu tadi.
1: Oh, orang ngerti bahasa. Kumaha damar kue. Angger moni bahasa Jawane.
0: Kumaha Damang, bagaimana kabarnya baik? Oh begitu.
1: Kan nyong lagi mangan gedang cilik ya.
0: Iya, ya apa beli temen lah nyong ora iri wong.
1: Ya
0: wong nyong ora wujud deh kok.
1: Nyong ora gorok ya lagi mangan.
0: Iya, tapi wong nyong ora wujud deh wong nyong baru dikei ngapain? Nyong pan iri.
1: Kayak wong kepenak temen ya.
0: Iya nyong tuh sebenarnya kepingin, tapi pembeli temen lah percuma dipengennya ya masakan juga menek.
1: Ya wis engko dipaket emak.
0: Alah paket nasi kana sing salem anjuk maring studio ya wis pesem.
1: Kok bosok ya?
0: Iya. Lempeor.
1: Lagune.
0: Kang Fitur, lagunya apa?
1: leyeh-leyeh.
0: Leyeh-leyeh. Mami Tika Leoni. Iya, Mami Tika baru monitor ya, Mi.
1: Mau ngendi gue?
0: Wong Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah karo Salem adondi. Aduh Kalimantan.
1: Ora lah
0: ke Primen.
1: Aduh Salem.
0: Dong suka Kalimantan ya acara paguyuban ora tekata ya usarane lumrah dong sing Salem. Biar masalah.
1: Ora teka.
0: Ora masalah.
1: Padahal gue.
0: Ora masalah carane upo masalah buat saya. Ya apa Pak. Leh-leh. Ya masalah buat saya. Kan yang pengin upo teka, tapi ora teka-teka kan berarti masalah buat saya. Kalau buat kamu kan ya wong ora karep teka ya, ora masalah.
1: Kayak gue no.
0: Iya.
1: Oh masalah.
0: Ya, weh, akhirnya ya sudah lah ya. Ketika keinginan kita itu tidak terrealisasi ya sudah jangan dijadikan masalah ya.
1: Nyombe ada masalah kalau gitu.
0: Ya iya kabeh wong yang duwe masalah masing-masing.
1: Masalahnya apa? Kok anger moni ketemu tak kejak mangan mie ayam Bu Sri.
0: Itu tuh. Ya. Ya nang mangan tak-taki ge.
1: Iya,
0: iya mas gotrok, mas gotrok.
1: Iya. Tas nuri ya. Tas mangan, tas jejak. Iya.
0: Kamu nggak tahu sih kemarin yang Om Kasnuri waktu paguyuban kan ada lomba-lomba. Om Kasnuri itu ikut lomba joget sama nyanyi unik tahu. Ya atraksi ngerti po?
1: Oh.
0: Atraksi ini gempalongan, salto,
1: juara.
0: Koprol. Iya, ya akhirnya dari pan orang dari juara ya orang tega ya.
1: Orang tega, akhirnya jadi ini juara nah. Padahal kudunya tau orang juara gitu ya gue.
0: Is orang maksimal teman. Maksud deh si apa namanya bekce-bekce ini nganti jempalitan orang karu-karun kayak jalan lumping bawa kayak pola kamu gak senuri ya. Aku ngerti ngerasa sing-sing jempalitan Om Kasnuri, sing salto Om Kasnuri, aku sing ngerasakan apa kayak pada lara ya. Iya, ya akhirnya ya Allah wis menang lah, menang. Lumayan. Ini
1: duetnya karo siapa gue?
0: Itu berarti rame-rame. Kalian itu enggak ada final. Iya, langsung diambil di juara 1, 2 dan 3. Cocok lah cuman apa gue sing dendene telak-telak kayak tokowok.
1: Ya
0: sak.
1: Jasak orang wis mancing durung.
0: Kan? Jasak durung mancing, durung mancing.
1: Orang mancing ya.
0: Oi. Iya, Mika aku ngundang gotrok Mas ya. Iya, cari gotrok aja ngundang Mas kok lom. Aku ngundang opo, pengen ngundang popo ya, po ya.
1: Papo
0: happy. Ya si bujang denang upo bae lah ora apa-apa ben katon enome.
1: Wingi nembang ora wingi.
0: Ya empat dak kalau paguyuban di acara kemerdekaan kayaknya enggak ada ya. Enggak ada nyanyinya ya. Aku kan baru pertama kalinya enggak ada soalnya waktunya kan habis buat acara perlombaan. Ya.
1: Ora mangkat
0: ya ora. Iya sampean sih digoleti nyanyin ya. Mangane intim-intim duet karo Iyo Sandaristi.
1: Iya.
0: Nyong wis nyiap na lagu-lagu jeblok-jeblok suweng ya.
1: Soale no, kan mau nyong mangkat. Kok pasti perlombaannya juara siji kabeh no.
0: Iya, masa? Iya. Kamu? Oh maksudnya kamu kalau kamu ikut itu juara itu apa namanya hadiah apa diborong upo kabeh ngono karena iya. Juara terus.
1: Iya benar.
0: Oh ya wis ora apa-apa wis berangan-angan saja ya.
1: Bukannya kan dengan Kasnuri oleh juara sih.
0: Berarti intinya kamu memberi kesempatan yang lainnya ya ceritanya kayak kue maksudnya. Nyong ora mangkat lah soalnya udah mangkat mesti dia pada kalah kayak kue.
1: Iya.
0: Mesti ngonyong, maning-maning aku sing menang. Wis ora usah. Nyong ora usah mangkat islah. Ben Om Kasnuri jasak rajum karo balane Paramon ki padha menang kaya kowe. Oh iya, berarti sampean ceritane berarti bermurah hati ngonongnya. Bermurah hati ceritanya.
1: Bermurah hati berarti yang ngermoni didol.
0: Iya memang sampean ki Dijual didol murah ya.
1: Nyatanya orang didol.
0: Iya, dang larang kan sampean teka karena murah dan bermurah hati ah. Eman Mas Deloman, Eman.
1: Oh. Yang kan berpikir kayak gila wis lah. Melas karo wong liya. Ya cuma setahun sembisan.
0: Iya. Oh, itu menurut ya. Menurut kamu ya?
1: Iya, anggermone nyong pangkat kok hati ae karo.
0: Iya sih. Saya tahu itu hanya alasanmu saja. Seribu alasan. Setiap kali ku ngacak jalan Kang Upo,
1: alasan keprim.
0: Ada ya. Saja alasan Kang Upo.
1: Nyatanya alasannya keprim.
0: Ngacak jalan ora tau mo. Ora tau mo berarti gelem ya.
1: Ya ora tau mo ya berarti gelem sampe prim. Kalau melu nyoplak. Iya.
0: Ora melu nyot. Oh, adanya melu somplak. Somplak kayak gitu. Iya, sebelah kayak gitu.
1: Melo.
0: Oh, kayak gue ya, berarti nular ya. Iya, Bu Santo yang tahu, but lah po, kayak cara Bu Santo ke. Bayangin Bu Santo, but lah, but ya.
1: Iya, Bu Santo, perkenalkan nama saya Bu Santo. Iya,
0: makanya orang mangkat bukan dikira oh ya ngergodrok jarene aku biaya kapo aku mangkane orang mangkat monggo dong aku mangkat dikirane Gery Mahesa alah
1: lah iya
0: dikira artis ya iya trok
1: nyong gue anggermoni ora apa ya arane mangkat kon dikandani tanyok pemain film ya
0: po. Sampean angger mangkat tanda kwadai waring
1: Anggermoni apa?
0: Mangkat

0: tertib jeger ke sing kon kae jegel.
1: Ayo. Ya. Anak tenaga nih, Pak.
0: Ada, saya mah gede tenaga kok. Aja pere-pere.
1: Aku pamaning nyong anggar mau nih ketemu jenengan ya nyong. Tak anjing nanam kresek bae wis.
0: Siapa? Enggak muat. Aku kalau dimasukin kresek enggak muat.
1: Ya muat lah.
0: Enggak.
1: Wong nabe. Suka doe nabe sing cilik-cilik.
0: Aku kan enggak nih kudune kae.
1: Ya berarti uangnya bisa
0: karung, mancing karung goni tapi gatel po goni. Tapi karung gatel lah karung goni ya po. Umi Habibah ya Allah, lama tak jumpa Umi Habibah, baru kedengeran kabarnya Umi. Iya, selamat siang Upo Happy sama Pade Gondrong. Iya, Mbak Ilah Jatirawa.
1: Mbak Ilah Jatirawa. Ya salam kenal kayak
0: kejaran Mbak Ila Jatirawa. Mbak Yos kedang lagi konser arane Andaristi ya, tapi dong lagi siaran arane Andarista.
1: Ora anggar mau nengok lagi siaran Andaristo. Iya.
0: Ya wis po, udah po, waktu nepo dibatasi po. Sudah jam ya, setengah dua ya pak ya. Mohon mangap nggih po, mohon mangap nggih.
1: Ya. Laya ya.
0: Iya,
1: kok agar moni sampean bisa ora bisa kudu bisa nyong di anjingan ning waring goni bae wis. Ya sampean pan laminatin nyong ya nyong pan laminatin maning. Emang nyong pan kalah. Ya ora lah.
0: Ini nanti saya bisa enggak bisa siaran dong kalau dilaminating. Kalau ya. Kamu kan ngono enggak pajangan go patung selamat datang.
1: Ya agar moni ngkong agar moni ora siaran ya. Sing dilaminatinnya bae sing dianjing naning di studio.
0: Nyong omong-omongnya pimen wong no dilaminating.
1: Ya ora apa-apa, yang penting kok silumane nang kana tak undang.
0: Dong kamu tadi laminating ya. Ya nanti di bagian mulai tetak sobek buat online.
1: Kayak kowe. Ya wis kena wis.
0: Ya wis kesak lah. Kok oke.
1: Sing lagi tugas.
0: Oke. Okay.
1: Sehat selalu.
0: Amin.
1: Banyak umur banyak rezeki.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Makasih ya Nok.
0: Ji.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang ting.
1: Ah, Josh.
0: nyong salah nutup. Iya. Upo Happy yang ada di kosan Salem ya. Nanti ditunggu saja lagunya Leya-Leya. Satu penelpon kembali kita sapa di 477-nya. Di belakangnya Upo Happy. Halo, selamat siang Bala Nestara Paramon.
2: Sampai hari ini Soporata.
0: Nemen. Kabarnya alhamdulillah. Si Rai senut.
2: Panas nemen.
0: Panas nemen awet dina minggu nganti saprene segawa panas secasa.
2: Iya.
0: Tapi sampean panas-panasnya sampean dah kayong ya tetep semringah lah ya kebawa. Iyalah kebawa seneng oli hadiah.
2: Oli hadiah.
0: Iya lumayan kena goreng tempe keripik.
2: Kena ngerti.
0: Ya ngerti dong. Oleh ya sampean oli berarti apa? Oh kena gue gawe kais keking. kena gue kae gawe apa ya sak ya?
2: Gawe apa?
0: Arane ben babar digawe kerupuk. Oleh aku sampean jurat telu ya 2 kilo. 2 kilo oleh aku dadi kerupuk. Kena didur.
2: Ora kaya kor kilo-kilonan lah.
0: Tapi yang kerupuk ditimbang kaya sak ya.
2: Oh, tata kuitin ya tata.
0: Anteng ya saknya.
2: Dang ropi.
0: Sak.
2: Tunggu Mbak Ila Tower.
0: Sak.
2: Mas Nuri.
0: Bisa lu sama mikir orang sih menemui Mbak Nurul jadi pan ngoleh di Haputo.
2: Panas.
0: Tunggu bener
2: ngapotik.
0: Rat akhirnya tapi mbak oroli apa pak?
2: Tunggu ngapotik.
0: Oroli apa pak?
2: Ya orang bisa orang apa-apa.
0: Ya wis mas lantas.
2: Mending terlaksana.
0: Oh iya wis lah. Lah yo wong sing ngopo dipirang-pirang.
2: Koyo puyi.
0: Yo puyi. Koyo puyi sing jaluk.
2: Iya, yo
0: penak.
2: Koyo tokona ngopo teboran wis.
0: Akhirnya sampean. Oh, ya ora papa njok mana kan oli kae. Uang jilin, uang bensin oli ya.
2: Ya oli lah. Yo puyi mana men karo nyo.
0: Lah ngue, isor papa nengku ngapotik
2: ya. Ora papa ya.
0: Kaduan maring studio kaduan ya sak ya.
2: Ya kaya belum kaduan.

0: sampe ora niat ketemu nyong. Sampe ora ora niat ketemu nyong berarti.
1: Ya ora. Pas ora ora pengin ketemu sampean wingi ke poko.
0: Blenger ya sak ya.
1: Blenger. Pari taringen golombang nyong curang.
0: Ih, bisane iya sih. Oh, milih-milih kerupuk dawa gara-gara mau ini nyong kerupuknya gede nemen, nyong kerupuk gede nemen, liana cilik-cilik orang gue kubur
1: lo atau mah iya
0: milih-milih dawa
1: ayo baiklah tawar,
0: iya.
1: Lagu
0: pas lagu apa?
1: Biol
0: lagu apa sayang?
1: Lagu ini baru diputer kau
0: lho kan lho orang nyondok ya orang diputer
1: ya bisa, kita orang nyondok mana kan
0: orang nyondok ya basa-basi. Wingi basa-basi kita ora sak. Wingi basa-basi sak. Sak, Mama Ari, Bapak Ari urung disapa sak. Sak. Ah, jasak. Jasak. Jasak kena cum turung dicak ngobrol wis mloro desit. Lagune juga durung wale ujug-ujug wis nyungsep. Tapi nyong merasa bersyukur alhamdulillah. Berarti kan segini cici maning ya 888 kita sampai kembali. Halo, selamat siang Mbak Lani Sarah Paramon.
2: Siang.
0: Selamat Leo. Siang. Alhamdulillah Mama Lani melebu akhirnya gara-gara casak lacum nyungsep.
2: Ya,
0: ya. Dan orang nyungsep hawane pengen ngejak tukaran baik akhirnya Mama Lani orang melebu.
2: Tak. Kayak dalang ya
0: Mbak. Iya. Mama lagunya apa? Tak tawa nih.
2: Lagune kue bayar. Lagune antara hitam dan putih ya. Antara baik dan jahat berarti ya.
0: Iya, bawang merah dan bawang putih.
2: Sing dadi
0: sing dadi lakone sapa sing dadi lakone? Bawang putih sapa? Berarti kalau bawang merah, bawang putih yang jahat yang merah ya, Mah? Iya.
2: Iya,
0: oh iya, sing cat sang merah. Sing gawe sing selenge gawe nangis ya. Merah kan iya. Kalau oh iya benar gawe nangis ya.
2: Sang ini ari jahate ari dikupas kan matane kan perih.
0: Pedes-pedes ya.
2: Berarti kan jahat.
0: Antara.
2: Salame ngombayas ya.
0: Ya, Mama.
2: Sehat selalu.
0: Amin. Ya rabbal alamin.
2: Lancar ya.
0: Amin ya Allah, doa sebaliknya buat Mama Lani dan keluarga.
2: Amin karo Umi ya.
0: Anji. Oke. Ya. Iya. Lomba ngremut sing menang sapa sak. Oke, Mama Arit lu niki jasa kalau nyungsep sih Mama Arit takon. Lomba ngremut sing menang sapa ya? Mah, Mama Lani apa bukan?
2: Sing menang sing takon.
0: Eh?
2: Aku.
0: Oh, Mama Ari. Oh, Mama Ari ya. Mama Ari menang yo. Oh, ngetes jasa. Jadi tadi Mama Ari lagi berkiwir-kiwir di acara paguyuban kemarin ya, borongnya dia.
2: Hati-hati
0: ya, Islam. Tok, oli sebatok, jadi sosok rajum.
2: Apa? Waktu sini ngincuk kinjeng kan ya, apa sih dengernya Mbak Yon?
0: Iya, tok.
2: Kinjengan tok,
0: dorok. Iya, Mama Ari serampok oli sebatok. Umi Habibah kayak Umi Habibah baru ini kedengeran kabarnya.
2: Sehat ya.
0: Bu Santo yang tahu.
2: Bu Santo.
0: Iya. Oke. Mister Gotrok.
2: Mbak
0: Ji. Oke, Mami Tika Leoni, Mami Tika.
2: Terus ngapur ini Pak Pramu. Tiga cara manis toh.
0: Ji.
2: Mama Nia. Mirang juga ya.
0: Bunda Septi hadir.
2: Apa Bunda Septi?
0: Iya.
2: Terus ngokue Kang Peter.
0: Iya.
2: Ayah HM. Uon wis ndolop ya.
0: Uon durung ndolop awitinge ya, Mah? Wis. Mau isuk ndolop apa ora?
2: Ora.
0: Iya. Oh, ambuk aja nih. Unta kayak siluman kayak uang modelnya.
2: saya?
0: Usus.
2: Rambut.
0: Klondar.
2: Terus nggak.
0: Ayo. Umi Habibah. Pikirannya kan berpikir pikirannya Mama Lani ya. Ngomongnya anang pikirannya saya jin. Benang ruwet. Nang pikirannya benang ruwet.
2: Ari sing bocor aku ora bisa dewek kena beli. Semono ya,
0: semono. Umi Habibah, Mama Lani terima kasih salamnya.
2: Oh iya.
0: Iya. Iya, Lani ngerti apa dan pas.
2: Kaewa atau Mak iya.
0: Lani, Lani, Lani dongan wong ngremet apa sih wingi ya Mbak Yos ya? Orang nganggo perasaannya bener kalah oh.
2: Orang
0: yang
2: udah
0: ini mau kan kek Mama Lani perkara perkara masalah wingi lomba ngermet banyu kenapa Mama Lani kalah Mama Ari soalnya Mama Lani kayak wisuwe wisuwe pira enak kowe iya makanya gue menang Mama Ari ya
2: gue nyong kalah ya dimaklumi.
0: Mas Dangek, Mas Dangek.
2: Mas Dangek ngendi?
0: Iya, Karang Jati, Munjung Agung tetanggamu.
2: Ele sih ngendi?
0: Ya, mangke nih. Karang Jati, Karang Karang Jati, Karang Jati.
2: Orang
0: yang
2: mana
0: saya rene tangan,
2: tapi
0: sudah mesti
2: mati
0: melas. Dia melas itu mesti kiaparu
2: orang
0: yakin kan dari
2: yang
0: penasaran tangan kemana di iya sih jelas kita dusi luman ah bentuknya menungsa
2: tapi disana arane tangan
0: iya memang dia menamakan dirinya Mas Dangek Dangek
2: ngek
0: RT 5 ngek RW 2 ngek ngek
2: iya kan anak kuis dangut ya Maria
0: ngerti anak-anak
2: kuis
0: dangut gimana?
2: Nah, iya, karena kan ingin kan
0: apa sih radio?
2: Orang yang bikin yang sedem yerdo pembawa saran
0: lah kok apaan tuh ho? Apaan tuh?
2: Apaan tuh ya?
0: Woy, iya
2: wis. Tapi tangan itu dikali
0: orang oh, mis tak? Oh, kayak gue
2: iya
0: kok kan sih temenan, arane
2: waktunya kan tangan kan seurit
0: iya
2: arane tangan keluar
0: iya
2: belajar
0: kok kuis tangan kayak gue ya
2: melas
0: itu burung melas ya burung rasan ya iya iya melas ya burung rasan ya iya sing jelas kan duduk dangek terus mati lah malah duduk eh si Urip yang ngek ya kuis dangek ngek sudah lah
2: terus
0: nggak kerenir
2: sih
0: tangannya iya wa ato mai wa ato mai
2: ternyata dirimu bisa goyang bisa
0: iya wa ato diam-diam meresahkan diam-diam ya iya
2: terus nggak kayak apa alun
0: iya iya
2: mamareng
0: gini spesial
2: spesial nggak langsung
0: ditutup spesial nggak
2: 8 huruf super nggak
0: real
2: person gue kangen tak
0: ngai super lah
2: pas
0: kayak mujung aku iya
2: super maning nggak yang punya 8 huruf ya
0: oke mas
2: semoga sehat ya
0: mas piol dudu piol iya.
2: Tambah.
0: Aja mutungan ya, cemburu kayak apik tapi aja berlebihan 8 huruf ya.
2: Iya.
0: Iya. Aja berlebihan mengko nyiksa hatimu ya 8 huruf.
2: Sang ini. Kowe ngadapi nyong kowe ku bisa
0: ber. Iya. Sangkine iya sangkine memang lha kowe modelan Mama Lani ki memang kudu sabar ngadepine ya iya ora kedumen ya wong sabar wong sabar ora kedumen ya
2: wong sabar disayang aku sabar lho
0: Waalaikumsalam, Blak Ting Ting.
2: Ya.
0: Terima kasih Mama Lani di kawasan Munjung Agung ya. Ayo tetap konsumsi Habutop setiap hari, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Yang ada di kawasan Cempaka juga selamat siang. Papa Kesha. Dan juga Papa Mahesware. Hey, Opa.

0: Pak RT, stop.
1: Ada apa, Bu Ija? Orang saya lagi buru-buru ini.
0: Ini saya mau ngajuin proposal buat acara ibu-ibu pengajian di RT kita.
1: Oh, itu nantilah setelah saya pulang aja. Nanti saya ke rumah ibu ya.
0: Emangnya buru-buru kemana sih, Pak?
1: Tuh, ini Bu, saya lagi mau ke apotek beli Habutop. Takut kehabisan soalnya stok di rumah lagi menipis.
0: Habutop itu apa, Pak?
1: Aduh, Bu Ija ini. Habutop itu obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, Bu. Saya selalu nyetok buat keluarga di rumah supaya saya sama keluarga selalu sehat. Ya udah, Bu, saya jalan dulu, Bu.
0: Sebentar, Pak. Aduh, saya jadi penasaran fungsinya apa itu obat-obatan gitu.
1: Aduh, ibu-ibu kalau udah kepo kayak gini nih. Habutop itu berfungsi buat menjaga kesehatan kita, Bu. Baik juga buat menderita stroke, diabetes, darah tinggi, dan lain-lain. Pokoknya, Ibu Ija juga perlu tuh biar keluarga Ibu Ija sehat. Udah ya, Bu, saya jalan dulu.
0: Bentar dulu, Pak.
1: Aduh, apalagi ya lo, Gusti.
0: Saya nitip ya, Pak. Satu botol, nanti uangnya saya ganti.
1: Ya, Bu. Nah.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Anda bisa mendapatkan

0: Apotik BJ Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Raja Wali Farma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama, yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Apotik Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jaga

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 1.

Iya, kembali lagi masih di 101.5 Star Paraman FM di Gial. Ada satu tembang keroncong ya, versi keroncongnya Hetikus Endiang antara hitam dan putih. Ini lagu disuka sama Mama Lani yang ada di kesan Munjung Agung. Dan terima kasih untuk Edward dan Estara Paramon yang sudah bergabung dan berpartisipasi melalui WhatsApp dan juga SMS online. Ada Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Sugeng Siang Mbak Yos Andarista. Ada Amrullah, Saking Purbasana, Taru Perahu. Cuaca ini pun trik sangat ji leres. Selasa Ceria. Nuwun sewu badai request tembang lele. Ini satu permintaan sama Upo Happy tadi ya. Spesial juga deh buat Kang Amrul di Purbasana. Salamnya buat Abu Demut, Mama Lani, ada Mbak Ania, Jasa Kerajum, Kang Kasnuri, ada Kang Doli, ada Kang Parjo, Kang Sahrul, ada Kang Kopidin, ada dan Sedoyo Mawon, Kerulan Balan Estara Paramon. Sugeng lele ye rehat siang, spesial Kang ini pun siaran Mbak Yo, semugi pinaringan sehat, bahagia sedanten kalian keluargi, amin. Di belakangnya Kang Amrul ya, Bunda Septi hadir. Terima kasih Bunda yang ada di kesan Jalan Bali. Kemudian ada Assalamualaikum, Waalaikumsalam, selamat siang Mbak Yos Andarista, sing ana nang Villa Bengle. Sing ana nang Villa Pingkal Jalan Projo Sumarto Bengle Talang Tegal. Ada Kang Fitter hadir di acara campur sari dan keroncong di Parasarinya Estara Paramon. Salamnya Kang Gobalan Estara Paramon semua buat Mbak Yos, semoga sehat selalu dan selamat bertugas saja. Di belakangnya ada Assalamualaikum. Ini dikiranya Mami Tika tadi enggak ada yang siaran ya. Pas di jamnya siapa Mami? Mbak Nurul kah? Iya. Oh, ternyata Mbak Yos siaran. Iya. Selamat siang Mbak Yos, Ceng Yos, diriku absen saja, hadir yuk. Mat weekend buat semua Balan Estara Paramon, buat Ceng Yos semat happy, amin. Dari Mami Tika Leoni yang ada di kesan Kalimantan Tengah. Terima kasih Mami Tika. Selamat menikmati suasana hari libur Anda juga bersama dengan keluarga tercinta ya. Mr. Gotrok juga selamat siang. Ya, Mr. Gotrok rundek ya. Yos apa namanya nyebut nama Gotrok ya Mas. Watir elom. Ngundang Mas ngolo elom. Aku elom itu ngundang Mas Jasak, liku elom trok. Wolane apa ke? Ya, aku orang mangkat Mbak Yos, mau kancong aku mangkat Pak Yuben dikirane Geri Mahesa. Alah. Masa sih, Bu Santo yang tahu juga selamat siang. Terima kasih sudah hadir. Di belakangnya Bu Santo ada Mbak Ila Jatirawa. Sehat Mbak Yos, Alhamdulillah. Salam buat Teta Agustin, Kang Parjo, Malani, buat Mbak Nia, ada Om Kasenuri, ada Kang Akil, ada Kang Amrul, Bang Al, Ayah HM, Kang Doli, dan semua Balan Estara Paramon. Di belakangnya ada Jasa Kerajum. Assalamualaikum dari Trium Blesek hadir. Salam buat Mbak Mudika Zen, ada Kang Doli, Mama Ari, Mama Lani, Kang Parjo, Kang Aryo, ada Ami Bakar Madu, buat Bu Demut, ada Mami Tika Leoni, ada Bu Dea Ravana, ada Bunda Septi, Bu Sandra Yong Tahu, Bapaknya Uya Akil, dan juga buat semuanya saja. Buat Mama Wajra, spesial buat yang lagi tugas, semoga sehat selalu. Amin. Di belakangnya Jasa Kerajum, Mama Ari, Papa Ari, si Rambok juga selamat siang. Umi Habibah pada gondrong kemana aja? Udah lama nih gak kedengeran suaranya. Ini Alhamdulillah sudah terdengar kabarnya. Sehat berarti ya Umi Habibah ya. Amin. Kemudian di belakangnya Umi Habibah bersama dengan Pade Gondrong, ada Mas Dangek ya, yang ada di kawasan Karangjati Munjung Agung hadir Mbak Yos. Ji, matur nuwun Mas Dangek. Ada Yuatri juga selamat siang. Gacarane Mama Lani Mikos lagi online, ini telat baca nih Yos ya. Udah turun ya, spesialnya nggak wong kaya keh. Mama Lani spesialnya nggak wong kaya keh. Kayaknya Yos lakat jeneng wong kaya nung Mama Lani ya. Diganti 8 huruf. Wong kaya ini diganti 8 huruf.
di belakangnya Yuatri ya. Aja aman-aman Yuatri. Di belakangnya Yuatri ada grup relap Jigiar. Kiarane singgaran yang guyulah kalah kan guyune kena datung kayak guyune Bang Al ya. Relap Jigiar ada bersama dengan Duda kaplak-kaplaknya hadir. Oke siap bopong penyare. Pok. Opo kuat bopong Yos. Ayo nora mampu ce. Opo kuat Mbak Yos. Opo biasa bopong ke Beswaring enteng. Iya. Yeah. Song po. Nggak dengar temu ngonyong tak tak gike. Bopong oh. Nyungsep puas wadas. Ada Kang Raju juga, selamat siang, terima kasih sudah hadir Kang Raju. Umi Iya bersama dengan Umi Din juga, selamat siang, terima kasih sudah hadir. Terus Wato sama Ma Iya juga terima kasih sudah hadir ya. Mbak Ninu juga yang ada di kosan Grogol bersama dengan Kang Ropi, Mbak Ju juga selamat siang, terima kasih untuk semuanya. Mbak Lenny Setara Paramon yang masih saja terus setia di 101.5 Setara Paramon FM. Masih ada ya ini ya, ada Bude Ravana, selamat siang Bude. Bude request lagunya Bandar Jakarta. Salam-salamipun Kangge rencang-rencang Balane Setara Paramon semua. Matur nuwun Mbak Yos. Enji samang sulipun. Sudah semua ya? Iya, wes. Oke, okay. Ya, sampai di sini saja. Sampai di sini saja kebersamaan kita di pada saat siang. Untuk kesempatan siang hari ini, hari Selasa di 25 Agustus 2026 ya. Berdepatan hari ini 12 Rabiul Awal, kita merayakan hari lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua umat muslim ya, termasuk golongan orang-orang yang nantinya beruntung ya, akan mendapatkan syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad di akhir zaman ya. Oke, dan terima kasih untuk bersamanya. Setelah ini nanti ada Ustaz Andarista hadir kembali menemani Anda di Lanosta, ada Demang-Demang Pop Nostalgia Indo dan juga Manca sampai di jam 4 sore ya. Demang terakhir ada pamitan spesial untuk Anda 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Ada Yus Andarista pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bayan kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon, kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok, nek kayak gue ya mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Nah, ya sih enak. Gue sih acara apa menurut lo?
1: Gue arane La Nosta. Lagu nostalgia kita. Aja kelalen ya, Paramon FM. Beautiful
2: girl. Yeah, La Nosta. Lagu nostalgia kita Paramon FM. Laka-laka. Gue sampean sing hobi ngrungokna lagu-lagu lama, lagu-lagu kenangan. Pantang Paramon FM setiap hari Senin nganti Sabtu jam 02.00.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Startup Paramon FM Degial. Hai Balani Startup Paramon. Ketemu lagi sama Isanda Arista ya. Kali ini saya hadir di Lanos Tadi kesempatan siang hari ini, hari Selasa di 25 Agustus 2026. Bertepatan dengan hari ini kita sedang memperingati hari lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, di 12 Rabiul Awal. Yang mau gabung silakan nanti ditunggu kebersamaannya. Anda bisa request lagu dan juga kirim-kirim salam melalui voice call di 3528888 dan di 6145477. Anda juga bisa berpartisipasi melalui WhatsApp dan juga SMS online di 0852-931-99588. Selama 2 jam ke depan ya, dari mulai sekarang sampai di jam 4 sore saja, kebersamaan kita di Lanosta. Ada demang-demang pop nostalgia Indo dan juga manca di era 70-80-90-an ya. Ada juga beberapa demang-demang di era 2000-an sekian ya, yang akan dihadirkan untuk menemani suasana siang hari Anda sampai sore nanti. Tentunya kebersamaan kita di Lanosta seperti biasanya akan ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Vitama yang berhasiat untuk membantu memelihara kesehatan mata. Ada juga Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari ya untuk mengkonsumsinya. Dan untuk mendapatkannya silakan Anda bisa datang ke apotek-apotek dan juga agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda. Atau Anda bisa langsung datang ke studio radio Stara Paraman FM Degal di Jalan Raya Damjak 132 Degal. Lemes ya, tapi tetap kudu semangat adalah Isla Bonita Madonna spesial hadir untuk Anda Balani Stara.

0: dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bapak Wawan, alamat Kretek Tanjung Sari, RT3 RW3. Saya mau berbagi cerita. Dulu saya mempunyai keluhan mata saya sering berair, melihat jauh juga nggak jelas. Lalu saya ditawari obat herbal Vitama dari PT Denatur Indonesia. Lalu saya mencoba membeli Vitama. Alhamdulillah setelah mengonsumsi Vitama, mata saya sudah tidak berair dan melihat jauh pun sudah mulai jelas. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, silahkan coba Vitama, solusi kesehatan mata. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Nulung Farma, alamat Jalan Kertasari RT 01 RW 04 Kecamatan Suradadi, Kabupaten

0: Alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01 RW 03 Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Setu. Alamat Jalan Projo Sumarto nomor 2 RT 06 RW 02 Tarub, Kabupaten Tegal.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya

0: Baik, kembali lagi masih di 101.5 Star Parawan FM Tegal. Masih ada Lanusta, masih ada Sandarista, masih ada produk-produk dari PT Denatur Indonesia yang baru saja saya hadirkan. Ada 1000 tanya sesaat di dada. Ya, lagunya coklat ya. Dapatkah bimbang merajam? Ada jauh sekali ya. Jauh sekali. Di 352-888 kita sapa dulu. Halo, selamat siang jelang sore Balanista Paramon.
1: Halo Maria.
0: Halo. Halo. Iya, Lanosta. Hidnya sepanjang hari. Iki ayangnya Dede Gani ya?
1: Ayang embel.
0: Suaranya seperti ayangnya Dede Gani, kecil-kecilnya. Oh, ternyata ayangnya jasa keracum. Bukan sih ayangnya Dede Gani, jebule ayangnya jasa keracum.
1: Oh. Iya wes. Ari disebut ayangnya jasa.
0: Ora apa? Ora keberatan. Ya ora abot, ora abot ya.
1: Ora mungkin. Tapi ari muni ayangnya. Ya lha.
0: Iya.
1: Ari jasa kan posisine ana
0: Iya, ada apa-apa menyenangkan hatinya Casak itu kan berbahaya ya, Sak. Iya.
1: Casak sih senang sama aku, roh.
0: Ada gelem-gelem, boy. Cuma Caim. Dia tuh, Caim ini suaranya jaga image, cuman lah, ngurungan. Mami Tika Leoni.
1: Mami Tika Leoni.
0: Iya, Kang Amrul.
1: Kang Amrul.
0: Halo Mama Laning Lilir ya.
1: Papa.
0: Amrul.
1: Dang
0: darang turu siang.
1: Nanding warung.
0: Iya. Oke.
1: Oke. Ngantuk.
0: Iya, tuku. Kliyep. Sirae senut-senut ya. Ke sahabate ayange ke.
2: Halo Mbak Iya, halo juga yayangnya Papa Win.
1: Marina,
0: sebenarnya yayangnya sih ngendi sih ya, Marina. Aku PKD sebenarnya yayangnya sih neng kan apa seneng kene.
1: Marina, ketara. Lang-lang
0: buah
1: ini paling
0: ketara
1: juga
0: puteng suara. Iya, biasanya
1: lagi di
0: lagi di sapi. Iya.
1: Itu lagi. Itu
0: belum pak kembus nemu nih soalnya. Teleki harus tambah.
1: Apa sih boyon?
0: Lagi ngetung
1: mama.
0: Teleki. Lagi ngetung ember ya cara Kang Amrul. Orang lagi titiliki. Kang Jabidin Bu Bisri.
1: Jadi Ami Umi.
0: Ya, papane Uya, mamae Uya.
1: Ami Umi.
0: Iya, Ami Umi orang katon si awit awan.
1: Lagi
0: iya, Mbak Nurul tadi masuk ya. Mbak Nurul ya.
1: Ngakalane karong leleng.
0: Iya. Ya rampung-rampung. Nah, tangga kalene karong leleng orang niat kayak Ami bakar ya.
1: Enak kok.
0: Oh, tapi kan fokusnya beda. Fokusnya beda ya. Lebih fokus ke yang bisa di.
1: Ya Allah. Mari ngakalane karong leleng. Fokusnya mentok. Tapi hari karo nyatik apa
0: nyenggok. Iya, cuman kan ya fokusnya ya ung lagi ya rana lagi enak ke primis ya mesti fokusnya yang singgah. mana-mana. Mana-mana nyopengin mana-mana.
1: Mana-mana
0: bani yo
1: terus. Mana-mana
0: ya nunggu. Nyopengin mana-mana, nyopengin ya piknik. Pengin, pengin. Heeh. Gua piknik bulan ngarep kan nang seafood ya. Nang Queen Seafood bulan ngarep maning piknik. Acaranya acara paguyuban, cuman nang dia wingi kelalen. Pak gua ketu ngomong kelalen. Yes. Wes ana nang pikiran. Iya. Iya. HTM-e biasa.
1: Aku asline pengennya seneng daerah kota.
0: Pengennya
1: nang daerah.
0: Nang di wisata.
1: Iya.
0: Oh, pedesaan. Ya engko sawahe sawahmu Junjung Agung dikotong.
1: Sawahmu Junjung Agung kok talang di.
0: Iya. Ya engko dang piknik sih dikotong wis mbok pausene nang ndi pokoke dikotong.
1: Oh. Hai teman-teman.
0: Iya, gue enak ya. Kalau di seafood ikutnya kota ya. Tapi deket mah, deket dari sini.
1: Berarti Bang Dine boleh kota lari di sini.
0: Gue nongkono belok kiri yo. Dari balai kota Lawas ya.
1: Lawas.
0: Iya belok kiri. Matmu berarti mana nih Pak? Ngulun.
1: Oh.
0: Ngulun. Orang aduh, ulen orang aduh.
1: Oh iya.
0: Ki kanan jalan.
1: Nang ini aku pernah sih nang Queen sih nang kai tegal sari.
0: Oh bukan.
1: Iya. Terus
0: kok? Di situ kan ada menunya kan lain-lain, ada apa nasi liwet.
1: Aku pengen nasi lontong kai.
0: Ya wis mana gue udah, ketiban wis mah. Iya, ketiban kok ngomong nune lontong.
1: Orang nyong pengen ketiban tapi mau ngantin tekasin. Nyong pengennya sing tekasin.
0: Orang, ya makanya ya dikira-kira lah kayak kemarin bikinnya jangan sampai 100 ya, 60-70 is 70-an ya kowe. Gitu.
1: Buang antri. Stiker apa sih? Astagfirullah.
0: Sapa Idi? Idi siapa? Ayangnya main stiker.
1: Terus
0: ngeri apa
1: efeknya?
0: Geger, caranya sakla jum geger apa sih dong? Mudun.
1: Mau yang mau mudun.
0: Mau.
1: Benetin kering
0: urung. Kurung apa-apa?
1: Kurung apa-apa? Hameneku debute.
0: Kayak piknik pikirannya.
1: Kurung.
0: Mubeng.
1: Hancur.
0: Lagunya apa Miki? Apa?
1: Gimana nang bayar?
0: Jengka ya Pime.
1: Sudah begitu lama ingin aku katakan. Oh, kangen.
0: Lydia Natalia. Lydia.
1: Woi ayah HM ya. Kang. Ini trio pesek ya. Mamanet Malan Manu tiga teramanis. Mama Ikma Mania Wong Irang Mabibin. Terus empat pekawan.
0: Iya. Manet sudah ya manet.
1: Wato karo Maki. Terus nge Tete Agustin.
0: Iya.
1: Robi Alois Waia.
0: Mami Tika Leoni. Kang Fiter. Joko Tingkir ngombe dawet. Joko Tingkir. Joko Tingkir wingi jarene koe apa namanya tugas. Yen piknik aku panjegong kursi paling buri bisa ne, ben bisa nyawang tarok ngarepe.
1: Iya aku tahu piknik piringane kan sangat tinggi, kursine paling buri.
0: Iya. Tapi suasananya memang mungkin enak apa ya? Nang buri, orang mumet Kang Jaka.
1: Orang mumet.
0: Tapi kalau bagian belakang memang kayak pimes ya. Suasananya iya mungkin.
1: Orang buri. Bisa nyawang
0: kapione. Iya, mulai kue. Jalu kan nang buri ben bisa nyawang ya. Moong.
1: Luwi apik maning.
2: Jagonge karo. Malani aku wis manjing gagian mudun malani. Aduh.
1: Kita apa?
0: Nyiratu kalau fans suaranya beda ya?
1: Temenan. Ratusan.
0: Iya Nyi Ratusan.
1: Oh iya.
0: Kang Jenal Jahit.
1: Kang Jenal Jahit.
0: Iya, Malani BK udah klambi, udah klambian. Mawar Ganis.
1: Mawar Ganis. Tapi kayak ngelis proper kan, orang
0: lain ngelis. Kan Jenal Jahit bisa, bisa ngomong kayak gue, Kang Jenal Jahit.
1: Ngomong ini, lah dibuka klambi satu.
0: Kang Jenal.
1: Ya tadi-tadi, Bang Lebu ya wis buka klambi lah.
0: Aduh.
1: Ide ya.
0: Ya.
1: Kowe oh. Kae oh. Tadi Dewi Kunti nanti
0: waktu
1: makin marani Mandur Bumandur.
0: Iya.
1: Mas Nuri Mama Wiwi. Terus Piol.
0: Tete Agustin, Bunda Siti.
1: Tete Agustin, Bunda Siti siapa?
0: Penglel.
1: Oh, Bunda Siti Penglel.
0: Iya.
1: Terus
0: wisata maring desane aku bae Mbak Yos, Mama Lani. Mengkeluti sana yuh. Amrul.
1: Amrul.
0: Nang endi sik Purbasana?
1: Purbasana.
0: Perek lah ya.
1: Oh. Terus iya. Pokoknya Mbak Atun ya. Mbak Alul.
0: Kang Akil. Mama Lani nang Munjung Agung. Ana tradisi ember-ember olasan apa ora yo?
1: Ana malah nyong oleh wajun.
0: Wajun. Isine tetep buah-buahan roa.
1: Ora berarti sapi terahan. Minyak
0: tanian liter. Wah, Masya Allah.
1: Mine 5, kecap
0: loro. Wah, mantep.
1: Mantep.
0: Kayak bonge sampean.
1: Iya.
0: Bonge nyong. Bunda Septi.
1: Telu bae wis kum duiten. Kayak anak-anak kan lek tak
0: tok. Iya, bisa kuat nemen ora pedes. Apa nih, Sak? Mama Renganis ki aku lagi streamingan.
1: Anak-anak
0: oh ya wis, oke. Iya, Mama.
1: Suprengo.
0: Iya. Iya. Cublak ding-ding, jos. Terima kasih ada Mama Lani ya. Ada gas datang katanya buru-buru. Ya usah-usah dikikirin ya. Mama Lani Munjung Agung ngendi ya kayak Kang Amrul takon. Pandi Parani ya, Pandi Gawani Lutis ya Kang Amrul. Di belakangnya Melani di Mbak Dujur kita sapa kembali. Halo, selamat siang jelang sore Balan Suara Paramon.
3: Halo juga, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Tete Agusti. Dasak racun kampiran. Aduh, sakra jemur hebat orang acan kia kalah karo teteh.
3: Di sini masuk lah.
0: Iya, diharap-harap kesak.
3: Tapi ya. Yang lama ya
0: sengaja.
3: Bertengkar.
0: Dia sengaja, ya. Sengaja teh dia senengnya melebuni but jawine pen orang dijak tukaran.
3: Oh gitu.
0: Iya.
3: Aku senang tukaran tuh sampai tidur aku.
0: Lah gue tukarannya jasa kayak ngeloni ya.
3: Iya kayak dikeloni gitu, jadi aku lep tahu-taunya udah nggak ada gitu.
0: Padahal tukarannya jasa kayak ngodor ya model, tapi kita
3: ngodor ya kayaknya urat itunya gede banget gitu ya urat
0: malunya.
3: Enggak, urat ininya yang di leher.
0: Uratnya
3: kayaknya
0: otot-otot sih nengguluk ya pada meteng-teng sak.
3: Iya, gitu,
0: iya.
3: Ya.
0: Tapi hebatnya luar biasanya gawe tete Agustin turu.
3: Iya. Saking apanya sakitnya perut.
0: Aduh.
3: Gitu.
0: Kang Amrul, apa kabar tete Agustin? Muludan di Kuningan rame ya, rame.
3: Amrul juga harus sehat bareng keluarga di sana.
0: Oke, Bunda Septi hadir.
3: Bunda Septi juga,
0: Mama Rengganis.
3: Mama Rengganis.
0: Nyiratu
3: lagi apa Nyiratu?
0: Nyiratu juga lagi pencet-pencet tadi sempat masuk. Setelah Mama Lani berarti wis nyungsep. Iya, nyungsep di dublak ding-ding taning Tete Agustin.
3: Ding-ding, jo.
0: Lagunya apa Tete?
3: Aku pengen perjalanan ya dari Prenggian gini.
0: Oke. Okay. Mama Uti monitor Mama Uti. Okay.
3: Mama Uti, pokoknya
0: Uti.
3: Ya Allah, pokoknya Uti lagi monitor
0: Mama Uti. berarti iya.
3: Ami bakar madu juga. Jadinya barang ubi nelanya. Kampiter juga pada saya semuanya di sana kampiter.
0: Iya.
3: Kang Ahmad, ada Kang Albar juga yang di Harjosari atau di Magasari ya?
0: Iya. Yeah. Albar. Albar di mana ya, lupa deh.
3: Ada dua kan, Akbar.
0: Oh iya, benar.
3: Tadi salamnya
0: perjalanan
3: ikut Mama Lani aja ya.
0: Oke. Okay.
3: Salamnya buat ikut Mama Lani udah lengkap semuanya. Sampai ya, nanti pulang hati-hati ya, Mbak.
0: Ji, matur suwun, Teteh sudah mengingatkan.
3: Pokoknya buat semuanya.
0: Semuanya
3: aja.
0: Saja.
3: Yang udah pada masuk tadi ya.
0: Okay.
3: Buat juga ya nasi ya. Kang Gotrok juga ikut Kang
0: Gotrok. Oh iya, Mr. Gotrok. Iya, Mr. Gotrok, tapi sempat VN Gotrok. Cuman belum bisa masuk.
3: Iya. Heeh.
0: Iya,
3: buat
0: Mbak Yos
3: ya.
0: Iya.
3: Buat Mbak Yos ya,
0: hati-hati ya. Ntar Teh Kim Nyiratu emang apa?
4: Ya. Assalamualaikum Teteh, kumaha damang Teh.
0: Itu Nyiratu, suaranya Nyiratu kalau VN begitu ya.
3: Kok suaranya bagus ya?
0: Iya, Nyiratu. Beda ya kalau lagi online ya. Iya, Ratu sama lagi online suaranya beda is. Iya. Kayaknya lagi sama sang suami ya. Mama Ikmah, Mama Ikmah hadir, Mama Ikmah.
3: Bahagia ya Mama Ikmah.
0: Iya, di Slawi. Oke.
3: Ya udah salamnya buat semuanya.
0: Oke, okay, Teteh.
3: Salam baik lah. Ikut Reza Kelajung, itu Om Kas Nuri nanti.
0: Iya deh.
3: Kami bakal mandi juga.
0: Gendong Liane.
3: Buat semuanya.
0: Semuanya aja, saja.
3: Spesial buat Mbak Yus ya.
0: Ji, amin.
3: Nanti kalau pulang ya.
0: Ji, Teteh.
3: Terus kangennya juga buat seseorang aja.
0: Oke.
3: Okay. Makasih Yus. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Blak ting ting. Cus. Siti, enak namanya lagi ngecos teh. Cos sekali melebu langsung cos. Mama Lani, Tete Agustin di belakangnya satu penelpon. Kembali kita sahabat di 888 nya. Halo, selamat siang. Jelang sore balanya setara paramon.
5: Iya, sepenuhari.
0: Iya. Kabar saya alhamdulillah baik, sehat ya. Alhamdulillah posisinya si Made bangetan. Terkadang arane gulune nyongceng ya, belok Made ngalor, kadang Made ngidul. Kadang muter-muter sak. Muter-muter sak, kursinya kan bisa diputer. Akhir aku kadang muter-muter. Iya, iya berharap sekali muter ke langsung wis ana nang omahe jasa racun panjal wedang. Tapi kira-kira nyora percaya digemari jasa racun di wedang ya?
5: Ya ora.
0: Ya kan? Iya, paling dimene kae air mineral sing botolan.
5: Ngate.
0: Iya, wis kaya kowe bekas sampean maning.
5: Astagfirullah. Yo, kira-kira nonton tamu bekas.
0: Palingan iya ya. Palingan siasat kaya kowe menung. Ih, anane wis teka menung bengong ye. Botole nyong pendek ngwade. Minum. Eben apa sih, Sak? Dongen eben apa sih, Sak? Maksudnya pin apa sasak? Mama Ikmah.
5: Mama Ikmah.
0: Ya Nyiratu.
5: Nyiratu.
0: Amrul.
5: Amrul.
0: Iya. On.
6: Blesek sehat, blesek. Esek sehat, sek.
0: Sek. Blesek sehat.
5: Blesek takon blesek tapi mau.
0: Blesek sehat, sek. Sek sehat. Pesek sehat. Blesek sehat apa lilin? Mama Ari. Si rampok sama Papa Ari.
5: Durek si rombong wong rampok kabeh ya.
0: Apa?
5: Cuman.
0: Apa nek?
5: Lomba ini sih ya.
0: Iya. Siapa sih ngora keduman? Yuk, Mama Ari lu faktor keberuntungannya luar biasa nemen sung.
5: Ora dino rasai.
0: Kok berarti dang lomba maning dang tim-timan melune time Mama Ari bae ya. Ya, Papa Ari misalnya nyong time Mama Ari ora usah.
5: Ora.
0: Ngalah jasak raju posisine Papa Ari diganti jasak raju. Ya sak ya. Iya, lumayan sak oli telung item ya. Ya, misalnya beras 5 kilo nan ora 15 kilo lumayan sak.
5: Papa Ari mang kelompok rapi.
0: Kalau orang jasak racun, nyesek. Jasak racun pada teman kerupuk, yakin. Seumur urip pada teman kerupuk, ya sekalian mangan. Lah gue sekalian mangan kerupuk nang acarane perlombaan paguyuban balane Paramon. Ya, ya, mulai Dewi kayong kalah, kayong orang terima sih. Ya orang terima ya. Orang ngajar ke nyong bekje-bekje nih nyong orang doyan kerupuk, nyong orang pengen mangan kerupuk, tapang sama kerupuk. Menang-menang orang.
5: Kok
0: linda rusuh. Alasane nyong kerupuknya lebih gede daripada liane. Pret goprek nem.
5: Saterbang
0: apane? Sampeyan mabur be ora ka? Saterbang kepripe? Mabur be ora ka saterbang? Ora percaya. Gede dia piraha ora kacake piraha ora ke.
6: Aku kan oli minyak. Mas Parculi beras. Kayaknya perasaan minyak kerindu ya mas. Orang sana kelah nyongi sendiri endok loro.
0: Gimana nih? Maaf ya ma. Voice note kan pas jasak raju melebu lah. Jawabannya jasak orang takon. Mama lani jawab po. Lah nyong pengumuman?
5: Pengumuman apa?
0: Lah. Nyong pengumuman nyong woro-woro tok sak.
6: Si mending nokelani bahagia war.
0: Iya, pengumuman bae Mama Lani ya. Pengumuman bae Mama Lani, kadir lagi bahagia. Para
5: teman
0: we. Iya, iya. Taruh kan nasi makanan sih mang kene sih. Bubur kedua. Iya, nyi Ratu kan minggi VN, kayak VN nya nyi Ratu ya.
5: Ya.
0: Kendi, kayak mau ya, kayak bukti nih esak ya.
5: Ya.
0: Iya esak ya.
6: Halo Mbak Iya, halo juga. Yayangnya Papa Win.
0: Ya Papa Win ya, ya. Ya, Papa Win. Barang nengkene wingi Mama Lani malehe karo Papa Parjo. Ya, iya kan Mas Parjo kan 8 huruf ya. Mas Parjo. Nyong oli endok. Kayak oli beras yang oli minyak kali kurang endok.
6: Bocor.
0: Bocor. Kan semening bahagia ya mah ya. Orang apa bahagia milik kita ya kan wes ya. Terserah apa kata orang wes mas.
5: Ora apa-apa kok.
0: Ora apa-apa nyur panjaluk ya cak ya.
5: Nyur apa nyirika.
0: Ora nyur juga panjaluk endoge.
5: Siapa?
0: Sampean? Oh, Kang Parjo. Oh iya. Ah, gelem apane pasrah malah kak.
5: Lah iya mugane.
0: Tawa-tawa ya.
5: Ora pengen mlelu lomba.
0: Ora ya sak, bisane metenge secepet kuwi berarti tawa-tawa sak.
5: Ngomong ben oleh lu mangguna nek cepet men Kang Parjo.
0: Iya, kuwi tawa-tawa nean ya. Wah, waktu ki kokon.
5: Ya. Kang Parjo.
0: Tolong.
5: Ya. Udah.
0: Aduh.
5: Permodiwan apa Pak Bagio?
0: Aduh, Parjo. Terus apa? Ndok bukan. Carane Kang Jana chat undokokan Mama Ani, Mama Lani. Mane bogaris donge Parjo ta ndok puy. Ndok
5: temenan.
0: Ndok puyu sama Mama Lani. Di ndok puyu.
5: Ndok puyu sih.
0: Di, mau langsung kan?
5: Iyalah.
0: Aduh. Iya. Mbak Ila jati rawasak. Oke.
5: Udah.
6: Lanjutin dok puyu pimen sing bisa ngoyo.
0: Nyora ngerti mah. Kejawabane Mbak Nia mah. Iya. Mamat ora curiga mah. bisa nebaknya jawabannya kayak gimana, orang curiga mah. Ki ceritanya sudah dikompor loh.
7: Ayam Bania.
0: Mamarut bisa nek bisa nek Mbak Nia sampai komen komentare ya Dok Puyuh Kang Parjo kayak orang curiga mah. Curiga, curiga ya kenapa mah?
6: Curiga, sangene Mbak Nia grup B3 Derma nih.
0: Siapa bungane mah? Kari parah nih mah, parah nih mah. Parah nih mah ya, ben kayak Teletubbies mah. Ben kayak sasak raju moro yos tukaran. Barge berpelukan ya, Sak.
7: Tak
0: tendang.
7: Bala-bala musuh.
0: Bala-bala musuh, tapi kan ya, kita kan saling mendoakan ya, Sak ya. Di belakang itu ya, Sak ya.
7: Iya.
0: Kang Akil, Sak, Kang Akil, Sak.
7: Kang Akil.
0: Berapa sih harga telur? Duduk. Harga telur masih di atas harga pasang. Harga telur masih di atas harganya pisang. Aduh, nyarang. Kang Akil maning ya.
7: Ya.
6: Aku tuh kalau Mbak Nia cak berlawas kok.
0: Iya.
6: Atau bayaran tuh.
0: Lah gue ya, arane cak wiro ya. Memang orang bosan kan sana kalau Mbak Nia. Parah nih mah gelut ya, kena mah gelut sama. Gue dengan acara gelut ya sudundang oh ya. Anak undangan khusus ya ada acara. Undangan ya. Hari ini tanggal sekian jam sekian ya. Si anak acara ama anak-anak acara apa? Acara rudu ya. Acara apa? Acara rebutan.
7: Lagunya
0: apa?
7: Ini putra lagu ini.
0: Apa? Apa ya, Sak?
7: Nani Sugianto.
0: Nani, oh iya, Sak. Judulnya apa ya, Sak? Lah. Nyong kelalu nyong wis tua, Sak. Kalau sampe dua nyong sampe iya, sama umurnya pira. Bagai cermin yang retak, wis ketemu bagai cermin yang retak. Akil sendal sendul. Iya, bagai cermin yang retak ya, Sak.
7: Yo.
0: Iya, Sak. Enggak, gimana mana nih pan kerumit apa mana?
6: Ini wis gelut sih mania tak jejeli gedang.
0: Oh, wis gelut ya. Aku undangan maning. Ya wis lah, oke.
7: Bilang laporannya ya, Mbak Yos.
0: Iya.
7: Ya, Mbak Sarul belum tahu Pak Sarul ya.
0: Mbak Sarul.
7: Iya.
0: Para katun sih, Mbak.
7: Sama Ali sana.
0: Iya.
7: Saya orang bingung
0: datang. Papa HM.
7: Papa
0: HM.
7: Papa lagi sibuk.
0: Lagi sibuk.
7: Kang Pacu ya lah.
0: Kang Pacu.
7: Nawi sibuk melahiran.
0: Kang Pacu tuh lahirannya langsung bergas. Mbak Nia, aku yang ngerti, Mbak Nia, orang diperjelas, aku ngerti. Aku kayak sudah 17 tahun ke atas. Orang usah diperjelas.
7: Ini karo aku, Mbak Nia.
0: Iya.
7: Ini
0: jangan ngomong karo jasak raju, meliku. Orang ngerti apa-apa. Soalnya di balita jasak raju, mungkin balita bawah 5 tahun. Kalau ngomong sama saya itu 17 tahun ke atas, saya sudah paham, Mbak Nia. Iya, kayak maksudnya endok. Ya nyong harapan ngomong nyong wis 17 tahun ke atas ya nyong izin ngomong. Ya
7: karo
0: nyong ndak coba. Enggak sampean balita, wong sampean balita ngomprojol kabeh.
7: Ora lah.
0: Iya, iki ceritane panjelas nama ring Mama Lani. Ya Mama Lani wis pakai maning doyan blobor.
7: Luwi lu.
0: Iya pahaman, nembe ngomong sekata wis langsung. Iya, ke balita sih. Kau, wesak. Wes.
7: Harus tidak bocor na.
0: Harus tidak sampai
7: nol. Iya. Allah.
0: Iya nyor pembedeng dengan sampean. Buaya.
7: Budia tiga pada kau.
0: Iya.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Belak ningting sak.
7: Jos.
0: Terima kasih jasa kerajum ya. Aduh, aku udah jujur mau si relara nemen, Sak. Sung, yakin migrain, Sak. Ya, iya. Nguntal habutop, Sak. Ngontol abu top ya mending ya. Ya. Wis mulai berangsur-angsur sirah larane ya berkurang. Tapi ari secuil iki kudu ning nguntal jasak. Sayangnya jasak nang dalan diuntal langsung. Langsung marani dadine nyong ora sidik. Emoh. Dan untuk kalian balenya setara para Wan FM yang saat ini sedang mengalami berbagai macam keluhan seputar mata, jangan lupa dikonsumsi vitaminnya ya. Vitamavi mata ini berhasiat untuk membantu memelihara kesehatan mata. Selain itu juga baik bagi para penderita rabun dekat, penglihatan kabur, mata gatal, mata merah dan berair, glukoma, katarak mata minus, selindir dan gangguan penglihatan mata lainnya. Harga Vinamata Vitama ini Rp150.000 dan Anda bisa mendapatkannya di apotek-apotek dan juga agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Stara Paraman FM Tegal di Jalan Raya Dampiak 132. Tegal. Sampai di jam 4 sore nanti kebersamaan kita di Lanosta masih ada teman-teman pop nostalgia Indo dan juga manca, dan masih bersama dengan produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Lydia Natalia, kangen spesial hadir buat Mama Lani yang ada di kosan Munyung Agu bersama dengan Wong Di Ah Nyongket, Papa Win apa?

0: pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan
1: Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
2: Alamat Yamansari.
0: Yamansari Lebak Siuk. Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
2: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya.
2: Iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
2: Enggak pernah.
0: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
2: Berarti 3 botol ini.
0: 3 botol.
2: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
2: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari.
2: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pimatanya yang tetes.
2: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
2: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
2: Dari pertama kan enggak, barang 1 minggu, 2 minggu, langsung biar bening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain?
2: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
2: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001.

0: Indonesia.
1: Wih, kenapa kamu lagi liatin apa sih sampai dikerut-kerutin gitu keningnya?
2: Ini Mel, kok mataku jadi burem ya?
1: Kok bisa? Udah periksa ke dokter belum?
2: Udah, ternyata aku kena diabetes Mel.
1: Lah, masih muda kok udah kena diabetes sih? Makanya Wi, jaga pola makan. Pantesan aja mata kamu burem. Itu gejala lanjut dari diabetes. Hati-hati Wi.
2: Makanya aku takut Mel. Takut makin parah.
1: Rutinin minum Habutop aja Wi. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang bisa ngobatin diabetes kamu. Terus minum juga Vitama untuk kesehatan mata kamu. Keduanya aman kok, gak ada efek sampingnya.
2: Mau dong Mel. Kemana belinya itu Habutop?
1: Ke apotek atau ke radio Wi.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotek Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotek Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
5: Produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotek Musi Farma, alamat Jalan Durian RT4 RW3, Desa Grobok Kulon, Pangkah, Kabupaten Tegal. Apotek Harapan Anda, alamat Jalan Beringin, Kertaharjo RT1 RW1, Keramat, Kabupaten Tegal.
6: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya

0: dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ibu, siapa namanya? Alamatnya

Terus kebetulan ada teman saya cerita penyakit keluhan saya. Kata teman saya nih, dicoba katanya pakai ini, pakai Habutop. Saya juga udah merasakan khasiatnya gitu. Maka dari itu saya langsung beli. Ya udah 1-2 hari

0: obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Terima kasih ya Bu ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Demikian pendengar ngobrol langsung dengan pengguna Habutop.
2: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.
2: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultan.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: Baik, kembali lagi masih di 101.5 Suara Paraman FM Tegal. Masih ada Yusan Darista di Lanau Star Tembang-Tembang Papua Nostalgia Indo dan juga Manca. Masih akan terus hadir untuk Anda balon Suara Paraman ya. Dan tentunya kebersamaan kita di Lanostan juga masih akan terus ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Vitama yang berhasiat untuk memelihara kesehatan mata. Ada juga Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Sugianto, jangan sakiti hatinya ya. Ini lagu disuka sama Kang Amrul yang ada di kesan purba sana. Bagai cermin yang retak, Anani Sugianto juga sudah saya hadirkan memenuhi permintaan jasa keracun yang ada di kawasan Harjo Sarikidul ya. Perjalanan Tete Agustin juga sudah saya hadirkan ya, dari miliknya Frankie Encian. Ya, mau gabung lagi di 352888, kita sapa kembali. Halo, selamat sore Balan Istara Paramon.
1: Hitnya sepanjang hari akan berkatu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Papa Haim.
1: Sehat, Mbak.
0: Alhamdulillah sehat. Kemarin enggak kelihatan Papa Haim kemana?
1: Bisa kayak mana pun mangkat dengan telepon Kas Nuri.
0: Iya.
1: Anak pernah tamu sampai jam 1 di balik-balik.
0: Oh, niatnya mau berangkat?
1: Iya, tapi ada tamu.
0: Oh iya. Oke, Papa Haim, enggak apa-apa.
1: Aku pengin bukuin aku pinjam bebek.
0: Buku ini aku pinjam Iwan Fals ya.
1: Orang salah penol.
0: Orang salah. Oke. Sehat alhamdulillah. Papa Haim juga sehat ya.
1: Memutun pas online karo wong tundang langsung mlebu.
0: Par mau cakar tungteng.
1: Iya, men mutun.
0: Berarti tergantung suasana hati ya Papa HM ya. Suasana Papa suasana hati ini Papa HM lagi berbunga-bunga. Jadi ini pas melebu bombong oh ya. Langsung melebu ya. Aku ajib. Lah aku ajib warna kuning, ajib maning wis pokoke ya. Oke.
1: Nelpon kayak mudun. Melepuh
0: cetet
1: langsung
0: melepuh. Waduh, mantep ditimbang bener, sekilo mantep. Iya. Monggo salamnya Papa HM.
1: Beneran dulu buat Yos sama keluarga ya.
0: Halo
1: ya.
0: Amin.
1: Terus buat Pak Ketu. Kalau yo Bu Yong tahu ya. Madu melela.
0: Ya. Mas Dangek, Mas Dangek di Munjung Agung.
1: Mas apa Mbak?
0: Dangek pendatang baru ini.
1: Oh, pendatang anyar baru ya. Malah di Kang Parjo, mana Kang Bambang ya?
0: Kang Piol.
1: Kang Piol. Kang Ketren.
0: Ya, Mbak Am Kembang Pang, Bapak Jabidin, Ibu Bisri.
1: Nanti bulan depannya siapa katanya benar di Bang Bambang apa kemana?
0: Di Insya Allah ini kalau jadi ya di warung makan seafood. Queen Seafood, Queen Seafood.
1: Oh, Queen Seafood.
0: Iya.
1: Yeah. Berarti Queen Seafood dia
0: di Balai Kota Lama.
1: Oh, di situ.
0: Ya, di situ deket.
1: Okay.
0: Kantor pos ya.
1: Kantor pos.
0: Kantor pos jejer wis pokoke jejer kantor pos tapi ngulun-ngulun.
1: Balai Kota Lama dan lawas ya.
0: Iya, iya, saka kono gampang.
1: Pores ya, depannya.
0: Iya, betul.
1: Aduh, mani umalani gambar itu. Bowo ya. Maria gimana siap Jansa Unggal Nuri sama Wiwin. Lanjut nonton orang teman teman Dela. Terus mintel. Kang Aki Cerani Astuti ya. Mana? Oh Pak Rumson nama Gerati. Watri Watri setiap minum Mama Asna Betaper Mula Kaper.
0: Iya. Bang Aril Kalimantan Selatan hadir. Bang Aril di Kalimantan Selatan. Mami di Kalioni Kalimantan Tengah. Iya.
1: Jarapan sampai Sipura. Lanjut Moni Mama Frida
0: Mbak Nia Bogares.
1: Mbak Nia sama Wong Ireng ya.
0: Kang Akil.
1: Kang Akil.
0: Ya, Kang Jenal Jahit.
1: Kang Jenal Jahit mi kos mojok to.
0: Oh iya.
1: Cara omong kana omong kana kana kae.
0: Mang kana kae.
1: Wong kana ke mang kana kana.
0: Mang kana.
1: Iya kana
0: wes. Iya wes.
1: Pasarno Yumarti.
0: Nji.
1: Ini Bapak Jeng ya. Mbak Imam, Mbak Ikma. Mbak Alisa, Kang Agus, Mbak Nji. Mbak Ari Kang Mun terus. harus sabut diri memerangi
0: kesakitan
1: itu. Wes, dokter aku sih, para mengapa ya?
0: Iya.
1: Wes, boleh nih kafe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The Black Ting Ting.
1: Joss.
0: Terima kasih ada Papa M yang ada di kesan keturen lagunya buku ini. Aku pinjam lagu neora bisa tapi sok bisa. Halo, selamat sore Balana Suara Paramon.
2: Akhirnya sepanjang hari.
0: Ya. Akhirnya.
2: Akhirnya masuk. Oli ember
0: pira Kang Akil?
2: Ember 5.
0: Waduh, anggota keluarganya 5 digeboyong kabeh, paling gawa kabeh, alhamdulillah ya.
2: Iya, suka aneh.
0: Iya ya, berkah maulud, pokoknya berkah maulud ya. Luar biasa.
2: Ini sarana.
0: Ada yang apa nih?
2: Yang cinta yang ku mau.
0: Cinta yang ku mau ana ora ya? Cinta. Iya.
2: Anak-anak.
0: Iya, saya cari dulu cinta yang ku mau.
2: Oh,
0: enggak ada ini.
2: Enggak ada.
0: Anaknya dangdut. Enggak ada. Apa?
2: Apa ya?
0: Apa?
2: Ya, barat, wes.
0: Barat.
2: Kasih obes.
0: Siapa?
2: Obes.
0: Oh, yang biasa, backstreet.
2: Iya, yang biasa.
0: Oke.
2: Okay. Yang bisa goyang-goyang.
0: Oke.
2: Ya, Papa M. Papa M, selamat sore. Terus ke Pak Ila Power.
0: Ji.
2: Mama Lani.
0: Oke.
2: Okay.
0: Kang Parju.
2: Terus ke
0: Bude Habibah, Pade Gondrong.
2: Bude Habibah, Pade Gondrong.
0: Iya, Mbak Warto Sendol Dawet.
2: Iya. Terus,
0: Bang Aril, Kalimantan Selatan, Streamingan. Mami Tika Leoni, Kalimantan Tengah. Mas Dangek.
2: Jangan,
0: iya, tanggane. Iya, apa nih?
2: Madep pendubur berarti.
0: Iya, benar. Tengah kok.
2: Tengah.
0: Tengah, ya.
2: Tengah Muri. Kang Doli.
0: Kang Doli.
2: Saya Agustin.
0: Buri ini Pak Pramudiono.
2: Buri ini Pak Pramudiono. Pak Bagio.
0: Iya.
2: Terus. Afurkan
0: iya sih, pemes sih kayak bocah kayak siluman senangnya tiba-tiba menghilang. Iya, Mister Gotrok hadir. Mama Rengganis. Mbak Yus, kue siapa Mbak Yus yang lagi online? Perkenalkan, coba perkenalkan.
2: Siapa?
0: Mama Rengganis takon.
2: Oh, Mama Rengganis.
0: Kue sing lagi online siapa Mbak Yus? Perkenalkan.
2: Nama
0: saya. Cukup dong.
2: Cukup dong.
0: Ayo disunati.
2: Akil balik,
0: iya benar. Oke.
2: Mama Rengganis
0: tanya.
2: Terus lanjut paningku makan.
0: Kang Jenal Jahit.
2: Terus kok namanya?
0: Nyiratu.
2: Kok.
0: Kang Amrul.
2: Kang Amrul.
0: Bunda Septi. Kang Joko Tingkir. Iya. Ngombe dawet.
2: Membayar si anak ungsum.
0: Cuman mungkin enggak sehebat di wilayahnya kamu.
2: Ya mau nyongan ya. Kamuran apa
0: enggak? Iya, kamu luar biasa itu. Berarti wong-wonge wis memang
2: yang kawur oleh akapan sih gimana?
0: Wah, luar biasa nemen. Kalau aku paling maksimal ya emberan ya, di dalamnya ya kayak itu.
2: Lebare antara selamatan. Sing wong suki demo ndak mundur.
0: Awur. Lah iya. Iya, berarti excited nemen ya, maksudnya luar biasa nemen gue apa namanya cara ngormati Kanjeng Nabi ne masing-masing ya. Cuman men iya. Iya, hebat sis, beres.
2: Ya wis okay.
0: Semuanya saja, Nji. Nji, sebentar lagi waktunya.
2: Iya, makasih ya,
0: Pak. Nji, sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deblak ring ting. Jos, terima kasih ada Kang Akil Balik. Akil Balik. Wis disunati, akhirnya wis Akil Balik ya. Kudu wajib salat 5 waktu, Kil. Akil Balik wis mangkon anak anak, wis nganak. Wis nganak loro ya, Kil ya. Ya, sudah untuk Anda balane suara para Mon FM ya. Ini satu penelpon lagi. Pak, satu penelpon tapi dibatasi ya waktunya ya. Jangan terlalu lama. Halo, selamat sore balane suara para Mon.
3: Halo.
0: Halo, iya Bang Al.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nemen, Bang.
3: Apa ya? Salah.
0: Nemen, Bang.
3: Ya,
0: aku suka kayak gitu. Jadi ini kamu membenarkan sendiri.
3: Ya kan. Winship putnya jalan satu lempong.
0: Eh, lempong terus.
3: Atasnya ulon. Dekat meteran kayaknya. Ini ngelorek
0: gini. Iya. Itu pokoknya di balai kota lama kok. Kancar-kancar kan mono.
3: Kantor kono.
0: Kamu
3: mana sampai?
0: Iya, aku belum ada ya. Wis pernah padel ya, ya usah-usah takon ya.
3: Lewat saya neta yang pan.
0: Aku durung lahir ya, Bang. Berarti aku durung lahir ya, Bang.
3: Apa?
0: Durung lahir aku, oh, Bang.
3: Emang kan menewi ini bener telung bulan apa bulan.
0: Aku si Abang ya, Bang ya.
3: Mas.
0: Ya, Mas ya. Mas, aku berarti si bayi abang ya, Mas ya. Durung anak setahun ya, Mas ya.
3: Patang bulan wingi.
0: Patang bulan apa nih sih, Mas? Wis buru bulan-bulan, wis pirang bulan sih? 5 6 bulan, 7 bulanan. Iya. Ya, dan antara berapa sih 6 7 bulanan ya?
3: Puasa kurang bulan.
0: Iya, ya lumayan sudah manis setahun lah, wong waktu saya ki cepet kok.
3: Lumayan enggak kali ya.
0: Antara Mbak Yos dan Budemut, iya. Soalnya cantik semuanya, bukan ganteng ya.
3: Emang cara apa?
0: Aku pesannya ini baca kia ya, tulisan kia ya. Sing penting Bang Al, jangan membandingkan antara Yos. Ora, bukan Buderi, Burini kayak. Tapi aku baru buka apa primisi ya. Berarti kelewat. Nggak. Sing penting Bang Al, nggak membandingkan antara Yos dan Budemut. Soalnya cantik semuanya, bukan ganteng ya Bang Al. Iya. Aku kelewatan ini Burini we asap jam 3 bener kok baru ya. Jam 3 berarti tadi Adel Bang Al baru masuk.
3: Iya, aku benar-benar
0: baru mlebu tapi ini jamnya jam 3.
3: Aku benar-benar
0: mlebu. Ya, gue kelewatan malah ya. Sementing Bang Al jangan membandingkan antara Yos dan Budemut. Wis urus sekarang ini Budemut.
3: Iya.
0: Ya kayak lah kayak aku Pri masih.
3: Aku ya boleh kenal.
0: Semangat kayak aku kendanuk dan ada wadun sejak kenalannya kena. Oh.
3: Aku kan mau ngejar.
0: Ya lumrah sampai dengan bujang. Adanya bukan anak nyantol ngatimu. Ah.
3: Besek.
0: Abang Al dikasih masukan ya. Sejak kenalan Bang. Takon tapi. Tapi tak kondisi. Single apa apa ngono.
3: Apa ya?
0: Apa?
3: Mancane.
0: Apa?
3: Aduh, apa ya kayak yang maning-maning ya aku banyak lupa.
0: Iya, apa?
3: Ya, Alpeter Salteris.
0: Leaking Pop. Oke.
3: Alpeteris. Calling, calling.
0: Oke.
3: Calling, calling kayak apa ya?
0: Iya. Oke, Bang.
3: Oke, primen masuk.
0: Oh ya, oke, ayo.
3: Menit lo kan langsung ngotipan itu.
0: Tadi kan aku sebelumnya sudah perjanjian satu penelpon lagi, tapi durasinya dibatasi.
3: Ya
0: salahmu, salahmu masuknya terakhiran, Bang. Dalam, dalam. Dalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tumblak ting ting.
3: Ya, ya, ya.
0: Terima kasih. Ada Bang Al yang ada di kawasan Lebago. Oh ya, Mami Tika Leo nih, mohon maaf ya lagunya enggak ada, Mami. Lagu Dian Piscesa yang itu yang dimaksud sama Mami Tika, mohon maaf enggak ada ya. Oke. Gimana, Mami? Iya, belum ada, enggak ada. Kalau diputar berarti lagunya enggak ada. Kalau request lagunya dari awal-awal sebelum opening, asal lagunya ada di playlist saya hadirkan. Tapi kalau tadi saya lupa, saya belum bilang ya, enggak ada Mami Tika. Begitu. Tapi kalau request lagunya di pertengahan acara itu terkadang gak bisa dihadirkan karena memprioritaskan yang online. Kalaupun ada diselingi lagu yang dihadirkan dari permintaan yang lewat WhatsApp itu ada, cuman gantian. Misalnya hari ini lagunya Bang Al lewat WhatsApp dimunculin, besoknya lagi dimunculin, besoknya lagi ganti yang lainnya yang WhatsApp yang kemarin-kemarin belum sempat dimunculin, begitu ya, gantian. Ya, dan untuk Anda Balane Sara Paramon, yuk jangan biarkan tubuh mudah lelah dan tidak bertenaga sehingga mengganggu produktivitas. Terapkan hidup sehat dengan istirahat cukup, minum cukup air, kelola stres, olahraga ringan, berjemur serta mengkonsumsi Habutop ya secara rutin. Habutop ini terbuat dari ramuan herbal pilihan dan Habutop juga dapat membantu memelihara stamina tubuh agar tetap energik dan tetap fit sepanjang hari. Habutop juga dapat menambah energi sehingga aktivitas kita itu bisa berjalan dengan lancar dan lebih maksimal ya. Jaga stamina tubuh dengan Habutop karena sehat bertenaga adalah kunci menjalani hari dengan semangat. Dan untuk mendapatkannya Anda bisa langsung datang ke apotek-apotek dan juga agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Star Paraman FM Tegal di Jalan Raya Dampyak 132 Tegal. Ada buku ini aku pinjam, memenuhi permintaan dari Papa HM yang ada di kawasan Keturen.

Terbaiklah para Man FM Legal. Idea buku ini aku pinjam dari miliknya Iwan Fals. Sudah saya hadirkan memulai permintaan dari Papa Ami yang ada di kawasan Keturen ya. Bang Al, rupa-rupanya request lagu Anda, mohon maaf tidak bisa dihadirkan karena keterbatasan waktu. Gak apa-apa ya Bang Al ya, bumbung ya Bang Al. Oke. Ya, terima kasih sudah ada Balana Sahar Paraman yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp dan juga SMS online. Ada Joko Tingkir. Selamat sore, terima kasih sudah hadir. Kemudian ada selamat sore Mayos, ada Fitur di Bengle hadir di acara La Nosta. Salamnya buat Om Kasnuri, Bang Al, ada Kang Doli, ada Mamalani, buat Mbak Nia, ada Teteh Agustin, Ami Bakar Madu, Umi Laila, ada Kang Piol, ada Kang Akil, ada Kang Uwer, ada Kang Parjo, buat Kang Edi Dados, ada Furkon, ada Sakrajum, ada Om Ha'em, ada Kang Ibni Abdillah, Mbak Mudika Zen, ada Mbak Am Kembang Pang, buat semuanya saja. Buat Mbak Yos, terima kasih. Ya, Sakrajum juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Bunda Septi juga terima kasih sudah hadir. Ada Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Selamat sore Mak Yos, Andarista, ada Amrul di kawasan Purbasana, Taruf hadir di Lanosta, Selasa Ceria. Request lagunya Isugianto yang Jangan Sakit di Hatinya. Salam coleknya buat Bu Demut, ada Mbak Ania, Jasak Rajum, ada Kang Kasnuri, ada Mama Ringganis buat Kang Abah Saharul, ada Mama Lani buat Kang Doli, ada Kang Parjo, buat semua kru dan Balanestara Paramon semua ya. Selamat beraktivitas, jaga selalu kesehatan, spesial buat Mbak Yos, semoga selalu sehat, berkah bahagia bersama dengan keluarga. Terima kasih. Di belakangnya Kang Amrul ya, Nyiratu. Aduh, Nyiratu ya, rek kapiran ya, wit Parasari sampai Lanosta. Kedumen ya Nyiratu ya. Iya wes, besok lagi ya Nyiratu ya. Semangat sehat nih. Mama Ikma yang ada di kawasan Slawi bersama dengan ketiga darah manisnya hadir Mak Yos, lagunya Jangan Ada Dusta di Antara Kita. Mohon maaf waktunya aduh terbatas. Jadi semua lagu sudah saya siapkan ya, yang ada di playlist sudah saya siapkan, tapi karena keterbatasan waktu tidak mungkin kan semuanya dihadirkan karena acara kan sebentar lagi juga Diva Dangdut. Super special buat Mas Faiz Banu, super special lagi buat super special forever my heart. Makasih Mbak Yos Nji. Kemudian di belakangnya Mama Ikma, ada Mama Ari, Bapak Ari Sirampok juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Kemudian ada Assalamualaikum Kang Jenal Jai di Debong Kulon, nyimak Sara Paramon di Lanosta. Oke, Kang Jenal Jai, terima kasih sudah hadir. Ada Bu Rini bersama dengan Pak Pramudiono juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Kang Akil juga bersama dengan keluarga, terima kasih sudah hadir. Ada Mama Lani, Dede Gani, dan juga apa sih 8 hurufnya ya. Diarani 8 huruf ya, tak seperti 8 huruf wis ya Mama Lani. Di belakangnya Mama Lani ada Mbak Nia. Kapiran wis, kapiran Mbak Nia, kapiran Mbak Nia, kapiran ya. Besok lagi Mbak Nia. Ada Kang Piol. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Yos. Piol melung lutik, salam sayang go Mbak. Salam sayang go Yos, Mbak Ria, Nurul, Kang Bawor, Mas Arfan, Mbok Lani, Dede Gani, ada Budemut, ada Jojo, ada Kang Fitur, Jasak Rajum, Teteh Agustin, Kang Doli, Ami Bakar Madu, Umi Lela, ada Om Kasnuri, buat Tutinia, dan buat semua Balanestara Paramon pada sehat, semoga semuanya pada sehat ya. Super sayangnya buat Mbak Yos sing semelohe apa ya? Semelohe lan patona. Ngati-hatinya patona ora sih. Semoga selalu, tapi memang iya sih patona. Semoga selalu happy, sehat dan bahagia selalu ya cantik. Ada salah pelopan apa piol kentak dumblak ting-ting si sandole. Ada Mbak Am, salamnya buat Mbak Ila Kupat, ada Mbak Feby, ada Mama Lani, buat Mama Nadia, ada Mama Ikmah, buat Om Kasnuri, buat Jasak Rajum, ada Kang Toal Arobi, buat Kang Jenal Jait. Kemudian buat Mas Fitur dan buat semuanya saja ya, lagunya ngikut aja Ji Mbak Am. Terima kasih sudah hadir. Bapak Jabidin bersama dengan Bibi Sri juga. Ini belum sempat masuk ya di acara manapun ya, di acara siapapun ya. Iya, berusaha terus sih. Masih belajar ki online. Bapak Jabidin mudah-mudahan nanti ya besok atau besoknya lagi bisa online ya. Iya, usaha terus, pantang menyerah wis. Mama Lani betul ngulen demi bisa mah ya.
Ada Kang Dangek, Mas Dangek ya, Dangek hadir, Mas Dangek hadir di Lanosta. Salam-salam buat Mama Lani, Afurkon, ada Bang Al, buat ada Jasa Kelajum, buat Mas Akil, dan buat semua Balanestara Paramon. Kemudian ada Sugeng Sonten, Mbak Yo, sehat selalu. Oke. Bang Ariel ya, yang ada di kawasan Kalimantan Selatan, terima kasih sudah hadir, semangat aktivitas Bang Ariel. Ada Mbak Wanto Sendol Damet, juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Kemudian Mama Ringgani juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Mister Gotrok juga terima kasih sudah hadir. Mbak Ila Jatirawa juga muncul kembali, Mbak Yo, salamnya buat Balani Sara Paramon FM semua ya. Semoga pada sehat buat Mbak Yus Andarista, terima kasih. Kemudian Mami Tika Leoni juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Assalamualaikum. Ada Kang Tohal Arobi kawasan Bandasari Utara hadir, Mbak Yo, dari Kang Tohal. Cinta dan Harapan dong lagunya Angel Puff. Iya, Angel Pop ya, Angel Puff deh kali. Tapi enggak tahu ada apa enggak, saya belum searching. Jangan dialog lagu bud-budan ya, orang mungkin diputer wong sing pertama pe kadang ya, orang keputer kok ya. Ya, ada pantun Mbak Yos, tuku paku neng Andi Lau, bonuse umalang. Ana domba nyolong sate, wetenge ngeli. Iya, diriku galau. Kue duduk manuke ilang, tapi melu lomba jalan santai dekat RT durung tahu oli. Kayak pantun apa sih hel? Anak ulanaga numpak pedati pan luru berkat, semoga bisa dimengerti. Lagu yang ngelemen mengerti hel oleh semua lapisan masyarakat. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuku kaca bonusi semen sasak buat yang baca, semoga tambah di eman. Casak lah mah, casak lah bisa ngeman. Amin Mbak Yos lah, kan diamini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Yos dari Yuatri. Yuatri, Yuatri di kawasan Bekasi ya, streamingan juga ya. Semangat Yuatri, sehat selalu ya, monitor selalu. Salam buat semua Balanan Suara Paramon FM yang selalu nyalami Yuatri. Terima kasih banyak spesial buat Mbak Yos, semoga sehat selalu, tetap ceria. Salam sayangnya go Mamas Nuhar, terima kasih buat Mbak Yos. Oke, ini siapa nih? Assalamualaikum Mbak Yos, Mama Udi hadir, lagunya Rindu Yang Terlarang. Ya ini juga keselesep kayak ya, surung sempet. Mohon maaf ya Mama Udi ya, lagunya gak bisa dihadirkan ya. Banyak ada yang request lewat WhatsApp, gak bisa dihadirkan ya. Alhamdulillah mereka berlapang dada ya, harus orang masalah. Yang mending terhibur lah. Oke lah kuliannya sih bisa diringok kena. Iya, iya, iya, iya. Salamnya buat Balani Sara Paramon. Spesialnya buat Mbak Yos, sehat selalu ya. Mbak Yos, Nji, matur nuwun. Bunda Siti, Bengle juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Terus Jung Yos, Bude, Eravana. Iya, salamnya buat semua Balani Sara Paramon. Terima kasih. Sudah, semuanya saja. Sampai di sini saja. Sakrajum, Sak seperti Sak ya. Sakrajum, selamat sore, terima kasih sudah hadir Sak ya. Sampai di sini saja kebersamaan kita di Lanos untuk kesempatan sore hari ini, hari Selasa di 25 Agustus 2026. Terima kasih sudah bersamanya. Di belakang saya sudah siap ada Kang Bawor akan menemani yang akan menemani Anda di Diva Dangdut sampai tuntas acara nanti. Dan tebang terakhir ada All of That She Wants. Ini hadir spesial untuk memenuhi permintaan dari Kang Akil Balik yang ada di kosan besar ya. 101.5 Suara Paramon FM di Galios, Andarista pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok. Nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Tiba-tiba memang bagus pas sama selera aku.
1: Wis pak, wis, Diva, saiki, papa kari milih, pan karo ibu, apa pan karo Diva?
0: Ish, bu, sabar bu, sabar.
1: Ora wis pak, ora, ibu wisukan, wis kari milih saiki, gegian, pilih Diva apa ibu? Angger ora, ibu tak nyuwak eh.
0: Sabar bu, Diva kuwi, Diva dangdut, acara ning Radio Paramona FM bu. Tiap hari jam 4 sore, Bu.
1: Oh, alah. Diva Dangdut acara neng radio, Pak. Aduh, maaf ya, Pak.
0: Makane, Bu. Sing sabar. Wiso, gegian.
1: Gegian apa, Pak?
0: Bapak, saiki piceti ya, Bu.
1: Jaluk kek, beli kerek.
2: 101.5 101.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Saudara Pramon Tegal Dangdut Desa Poreci. Pada kesempatan sore hari ini di Dipa Dangdut ya, ketemu sama Bawor si Sobrak Dur Ece Kewir di edisi Selasa 25 Agustus 2026. Insya Allah tuntas jam 5:30 petangnya saja. Bagaimana kabar balon Saudara Pramon? Mudah-mudahan dalam keadaan terbaik, sehat walafiat, dan suatu apapun tentunya sehat lahir dan batin. Bagi yang sakit cepat dikepukudan untuk sembuh, bisa bergabung bersama Bawor di 3528888 atau 6145477 bisa digunakan. Sekedar tiap salam buat teman rekan yang ditulan sahabat keluarga tercinta. WhatsApp atau SMS online 0852931 99588. Bayu tadi sudah ada Fata Morgana ya. Pak Rita mengalami jumpa kita semalam sore ini Ece Kewir. Ayo langsung disapa 3528888. Halo, assalamualaikum, selamat sore di Padang Dut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diva dan Dut Sapor.
0: Nama nih Cikewir.
1: Cikewir Kang Bawor.
0: Oke.
1: Okay.
0: Alhamdulillah ini wis mending ya.
1: Iya. Lagune oleh-oleh Mas Bawor.
0: Oleh-oleh. Oke. Okay.
1: Iya. Salam merdenang gonjenengan ya. Kalau di Anggi.
0: Oke, makasih.
1: Terus ke Teteh Agustin. Terus ke Papa
0: HM. HM.
1: Ya. Multi ya.
0: Oke.
1: Walemu, Garoja.
0: Oke.
1: Terus Kang Nano, Ibu Jamila. Mas Amrul, Mas Jidian, Om Omat. Om Lim Abel.
0: Iya.
1: Lanjutnya Maning, Kak Ngaki.
0: Iya.
1: Iya, itu Mancung, Peter Terbion.
0: Iya.
1: Kenal Jait.
0: Iya.
1: Kang Jabitin, Ibu Putri. Jasa Kracum, Ibu Suhada.
0: Iya, Yuma Tri. Mimin Aminah, Mas Nuha.
1: Siti
0: Aminah.
1: Iya. Pak Mariati, terus lo Umi
0: Ii, iya,
1: Umi Habibah,
0: Pak Kondro,
1: terus malingnya lo Ami Parmat,
0: Lela,
1: Aoo,
0: iya,
1: Mario, Kang Doli,
0: okay,
1: Pak Atin, Amar Kanapi, terus Mama Lani, dan Ganteng A Jojo,
0: Nira
1: Tumang Piki.
0: Oke.
1: Terus go Eka Anja, Eka Erwin ya. Ya, terus maning
0: Laho.
1: Bu ya Krongo.
0: Oke.
1: Mas Bambang, Mas Yanto,
0: Kaju.
1: Iya.
0: Enak.
1: Iya, terus go Anto, Mai.
0: Iya.
1: Martika Sarno, Cipto Dene
0: RS. Oke. Yu siap.
1: Buri ini ya.
0: Oh.
1: Pak Bobjonya buka reswong irenge. Mama Ikema. Ikema. Terus Mama Tika Laoni.
0: Iya, oke.
1: Terus sama Mama Alisa. Mana?
0: Yo.
1: Ya Mama Alisa.
0: Yu siap.
1: Rizki juga ya.
0: Semuanya
1: kabe.
0: Iya benar. Singkat ya Pak. Oke, makasih. Makasih.
1: Super paling top Mama Wiwin
0: terima. Oke, siap.
1: Atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Dula Cincing. Agas Nuri ya bersama Wiwin yang ada di Lebeteng Tarubonye. Bayu disapa di belakang 6145477. Assalamualaikum, selamat sore di Padang Jut.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setar Paramon di Padang Dutang Dute Saporete.
0: Nemen-nemen Mbak Acin.
2: Iya Mas Bawor sehat Mas.
0: Alhamdulillah wis mending ye ha. Cip bindeng-bindeng ya.
2: Iya kayak Mas dan itu ya Arda ya.
0: Iya lagi musim.
2: Iya cepat-cepat tembu ya Mas.
0: Iya amin.
2: Iya nuk anginnya juga terlalu.
0: Iya alhamdulillah.
2: Mau lagunya udah lain lah Mas.
0: Yup.
2: Ya dari Tuhan selain Allah ya Mas.
0: Iya.
2: Salamnya ikut Kasnuri ya.
0: Ya ada Tuhan, tiada Tuhan.
2: Iya, tiada Tuhan selain Allah.
0: Iya selainlah.
2: Salamnya ikut Kasnuri Mama Wiwin.
0: Oke.
2: Iya ya Om. Iya udah komplit ya Om.
0: Iya.
2: Kasiannya buat Mas Bawor sama Nok Angginya.
0: Terima kasih.
2: Semoga sehat selalu.
0: Tapi ada Tuhan selain Allah. Oh ya wes, oke.
2: Jalailah.
0: Iya iya benar, harus muncul ya.
2: Pesan cepat Mas Bawor ya, sama Nok Anggi, semoga sehat selalu para ya, Mama ya Mas.
0: Yo, amin amin.
2: Supernya buat apa kanapi, semoga sehat selalu juga.
0: Yo, Mbak Ilah Tower, iya, oke.
2: Iya, semoga sehat selalu.
0: Jaluk lagu sing genah, lagu judulnya apa? Yo, no mangga.
2: Apa Mas?
0: Ya kowe monggo, iya.
2: Ya wis, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, dumlah jingjing. Ya, ada Mbak Atin, Mbak Kanapi ya, bersama Mbak Kanapi yang ada di Masyarakat Timur ya. Ya, watri-watri-watri telah dia ya. Ya, lagu ya, apa-apa tolong dong di-play ya, judulnya Percuma by Rita Bobimung. Percuma dong. Percuma nyong, percuma tuh bagaimana ya. Ya, saya rada jelas sedikit ya, untuk bantu Bawor ya. Baru lagi cekot-cekot sirai, lagi pelu pilek batu kayak gitu.

Bagi untuk Melisita Pramoni ya, Bawor didukung produk PT Denatur, solusi sanitas semua. Selamat sore Putin Eko yang ada di Pala 25 Blok B. Bunda Ana, Bunda Ana ya, yang ada di belakang pasar Pepetan. Ada Bayi Yeti, warung Sate Haji Ali Putra. Ada Matun, Matun, Matun, Matun ya, yang ada di Tegal Sari. Ada Sintanola, Septi, sing lulus dengkol, sing ledes apa, sing ledes si kude. Baik ya Bunda Nini bersama Pak Pramudino jalan-jalan, Bunda Cece ya yang ada di Danawari. Sehat selalu ya bersama anak putune ya Bunda Cece. Ya Yuwatri, Watri, Watri, Laris Manis Tanjung Kibul di Bekasi. Ya ada Siti Aminah ya karo Om Mas Nuhani. Sini modem yo, padu raksa ya. Model kalem, tahu-tahu online ya, yang kayak gitu aja. Jadi enggak ada banyak. Ya. Kayak gitu balap pentol. Baik ya, untuk semua saja balap listar Pramol ya, di kesempatan sore ini di Padangdut ya bersama produk PT Denatur. Bahwa hadir ya, insya Allah tuntas jam 5:30 petangnya saja, oleh-oleh hadir yoi cikiwin.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan di salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Coba perkenalkan Mbak dengan pendengar radio yang lain.
2: Iya, saya ini ibunya Ulfa dari Pekiringan RT 12 RW 3. Mas Bawor, ada apa Mas Bawor?
1: Iya, kedatangan saya mau mempertanyakan tentang hasil atau sebelum sesudahnya minum produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelumnya apa yang dirasa untuk Ibu Ne Ulfa tentang produk tersebut atau punya rasa keluhan sakit apa?
2: Dulu sebelum saya minum Habutop itu saya pernah merasakan sakit di kaki. Kalau sholat sakit.

0: juga kepala juga sering pusing. Ya pokoknya badan gak enak sekali Mas Bawor.
1: Oh begitu. Lah setelah minum Habutop itu apa yang dirasa?
0: Setelah minum Habutop badan saya merasa enak banget. Enteng, kaki juga gak sakit, kepala juga gak pusing. Ya semua badan merasa enak lah Mas Bawor. Semuanya enak banget.
1: Sudah habis berapa botol Ibu Nek Ulfa mengonsumsi Habutop?
0: Dari dulu sampai sekarang 5 botol Mas Bawor.
1: Ya terima kasih. Lah itu Ibu Nek Ulfa dengar dari mana tentang produk tersebut?
0: Dari radio Mas Bawor.
1: Oh begitu. Kira-kira berarti sudah ada menuju untuk kesehatan untuk Ibu Nek Ulfa. Terima kasih untuk Ibu Nek Ulfa.
0: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih sekali atas perbincangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Bejo Sehat. Alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti. Alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka, alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
4: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak B.

0: Baik, kembali ke 101.5 Sitar Abramon dari Sabariti. Ada percuma hadir, tiada Tuhan selain Allah ya. Ada juga tadi bagi di sambar petir dan oleh-oleh. Terngiang dari ruang dengar panjenengan 352888. Halo, assalamualaikum, selamat sore Ji Pajang Jut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ji Pajang Jut, Jut siapa
0: lete? Nemen-nemen nih, Ji Kewir. Alhamdulillah, Ji, Ji Bindeng ya, Ji.
1: Ya, kayak macam menggeret ya.
0: Iya,
1: Di bawah sinar bulan.
0: Yo, di bawah sinar bulan maning wingi wis jaluk sing di bawah sinar bulan.
1: Emutan nang bulan. Habis cerita malah. Apa mah? Oh iya, segi sampai segi melu-melu modem.
0: Iya, bener.
1: Apa diam?
0: Iya, bener.
1: Ya, salam ya.
0: Oke.
1: Bunda Septin, Cinta Lola, Yuk Atun, Bunda Ana, Mama Amel Pemalang, Mama Aldinya Ratu, Mama Anjas, yang baru tolong atas Nuri, Mama Bibin, Mbak Atin, Barang Abakan Nabi, Feby Belmas, Mama Nunu Kalinya, Mbak
0: Yo, selamat Aja. Sore yang punya donasi.
1: Oh ya, punya donasi. Mama Siwin, Mbak Yunita.
0: Ya.
1: Dah kunci dari sendala ya lagi ke lobby. Terus saya cita-cita tu. Terus saya ratu bisa mau. Terus walemu jalur jam.
0: Pak Haji sorry, Pak Haji Rosidin. Pak Haji Rosidin.
1: Oh ya, Haji Rosidin ya. Terus Mama Lani ya. Nia kalau wong ireng ne. Mbak Jo, Mbak Jo diwoba-woba malam beli dia, Mbak Ina BNP, Ami BNP, Mas Awang Mbak Saja, Dasar Lajung, Dasar Lajung KPI,
0: Madam Rengganis,
1: Mama Madam Rengganis, Mama Gilang, terus Dasar Lajung Suhaja, Mama Ali, Mama Ali, Kang Kumis, Mama Baga, Mbak Nisa, Peter, uwar,
0: benar.
1: Bial. Bersemuanya aja kan, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dula Cincing.
1: Yes.
0: Baik, ada Ami Bang Remadu bersama Milela yang ada di seputaran ada Hakim Tegal Kota. Yo, 61547. Halo, Assalamualaikum, selamat sore di Padang Jut.
2: Di Padang Jut. Dangdute
0: saporete. Nemen-nemen nih si Kibir. Waalaikumsalam.
2: Ih, Kang Bawor, suara ini binteng kayak nyong.
0: Iya, bener. Ini
2: lagi ungsum, yakin nyong mending.
0: Ini lagi parah-parah nyong.
2: Nyong ini lagi parah-parah. Tapi kayak nyong ini binteng, tapi mending lumayan. Madan kolong suaranya.
0: Iya.
2: Iya, yang lagu ini Trigala Berbulu Domba.
0: Trigala Berbulu Wedos.
2: Domba wedos ya.
0: Ya, kan Trigala Berbulu Wedos.
2: Iya ya. Trigala tapi ulunya wedos ya.
0: Iya, benar.
2: Apik dan ya.
0: Apik ya.
2: Salam Miki Melu Ahi. Salam Ungkat Nuri. Iya, kayak mau siapa ya? Ungkat Nuri.
0: Satu dong ya. Iya, Katrun Kasnuri, Mbak Atin atau Sasudana.
2: Oh iya, Bunda Atin ya. Bareng Pak Napi, selamat sore semua.
0: Oke.
2: Ya, Balan Estara, Paramon yang lagi pada monitor. Iya, semoga pada sehat selalu.
0: Amin.
2: Terus ikan bawor supaya sehat.
0: Amin, amin.
2: Supaya tiaranya kuat nanti malam.
0: Iya, Madam Regalis.
2: Jangan jadi Anggi kalau Kang Bawor nggak sehat.
0: Iya, wes repot.
2: Iya, semoga sehat selalu Kang Bawor.
0: Amin, amin.
2: Iya,
0: lah wong sing ngetri obat pe mandange Anggi dudu mandang Bawor.
2: Iya, iya. Aku kayak utane Anggi nek
0: Iya, Anggi ku sing ngetri obat wingi kaya gue. Nyong tangi ora mandang Anggi ta sungkan ning Bawor ta jare kaya gue.
2: Iya, nek nyong priang ta ora apa-apa iki sampean priang iki utane Anggi.
0: Iyalah aku wis KPKP tuh ya. Urung siaran, urung apotek, urung tugas rumah tangga ya.
2: Iya, cepat sehat.
0: Iya, amin, ya. Amin. Ya.
2: Semoga sehat.
0: Ini sehari juga kita ditidur melulu, enggak kemana-mana.
2: Iya.
0: Nanti Mbak Yos.
2: Iya,
0: nanti Mbak Yos. Ini motor enggak keluar-keluar, Kang Ora. Kali gane, pagi-pagi sudah ada yang antar sarapan. Wah, alhamdulillah, nemen yakin.
2: Iya, hawanya apa ya? Karena panasnya telah apa ya? Kayaknya.
0: Iya, apa ya? Saya nganter obat, saya ngomong, hem.
2: Yang mangan apa bae? Orang mambu
0: kan. Iya bener, sopodo. Iya.
2: ilang tiyo kerasa apa lah. Ada jaman mien jaran corona.
0: Corona iyo. Corona iyo.
2: Asli ini ya biasa, cuman kan kalau lagi bila kayak gini ya tetap nggak hidung nggak bawa apa.
0: Mandeng mandi Anggi sama Bawor, mandeng Anggi sama Bawor. Terima kasih.
2: Siapa?
0: Kowe sing ngetri obat wingi.
2: Oh iya. Ya pancen yang Mbak Kang Bawor pilek mandi Anggi ne. Iya, ya makasih ya Kang Bawor yang selalu diberi keberkahan.
0: Amin amin amin.
2: Kesehatan sehat.
0: Amin amin.
2: Rezeki yang berkah barokah.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam dobra jingjing.
2: Yes.
0: Baik ada nyira tuh di Desa Karanganyar Bantar Bolang ya. Ya maklumlah wong urip dhewe kan pimen maning ya. Untung we ada orang-orang baik ya yang mendukung saya ini. Mau suki-suki ya wes anak-anak sing antri sarapan gitu mulutan ya nih waduh atuh-atuh loh. Iya, kok darah debong ke sini ya, waduh. Terima kasih banget temen ya. Akhirnya aku setidak-tidaknya orang metu motor ibu orang mudun ya. Mbak Yos ibu mikir ngomongin motor kait anu orang mudun orang mbak. Kait bengi malah anu. Orang mudun di sini jeru terus ya. Dapat ngendi ya? Wes anak lawu, anak segel, anak apa ya? Mungkin alhamdulillah anak wong neng. Eh, wingarap paramon kok mandek wae becik ngelih, wong ngelih ya nih. Malas nemen. Ana sing sul aku yurung mangan kari mene tu anak kuwi panganan ya. Kari nuding tok ngono wae anak apa wae. Ya ora apa-apa guyon tok ya. Tapi nanti pikir-pikir malah mending wene wong bangsa-bangsa kaya kuwi daripada ngemene uang tapi orang ngerti adab. Kaya kuwi. Kaya kuwi lho ya heeh. Makanya ngenuk gue tuh orang-orang gagas-gagas melukai perasaan wong si wong sejen. Wes kadane kaya kiye cek iso bersikap kaya kuwe kan otomatis kan menanam padi lukule suka tegi kan kaya kuwe. Iya seorang apa-apa itu hak masing-masing namanya juga manusia. Aku sadar tapi kesadaran saya itu cukup sampai di sini saja kan kaya gitu. Wong jare ning nggon story kan ana. Wong anjing wae diapiki bisa baik kok ama elu dibaiki kaya anjing. Wene ning story ni bawar kan pernah ana kaya gue. Anggo akhirnya terus akhirnya kaya gue ya mbok jenenge ketemu apa ngilang bawar sungkan akhirnya wonge. Isin ya, sangat-sangat malu ya. Malu dengan sendirinya ya. Ya apa kuwi ulahe bawor apa ulahe dhewek kan kaya gitu. Iya, uang neng kerja di hiburan neng para monis rasa compong. Contohnya kaya sering Bang Kidul ya, tak bloki kabeh hajatan sih teko mung loro tok. Nyong ta sungkan promosikan uang hajatan kan kaya gitu ya. Dan sekarang kan di depannya saya itu sekarang kan bawori langka gak ada pengaruhnya wong apa jen lewat pintu saya itu bisa terkenal di radio setara Paramon bermasalah dengan saya ya udah kudu karo wis mencelat bae wis. Tapi kan hiburan bukan setara Paramon ya monggo silakan. Tapi kan ora sedep setara Paramon kan ya gue ne. Kalau mau mangan segi apa soto apa-apa gue orang sedep nemen ya anta ya. Setelah itu manusia biarin saja ya. Gue ya lama-lama juga menuai. Aku lah salah, aku lah mana mene Kang Bawor, aku juga orang mana orang mene. Monggo itu haknya masing-masing. Tapi sudah tidak kenal saja sama Bawor nggak apa-apa. Ngomong aku yura rugi, ora jajaluk neng dirimu, ora utang pitong neng dirimu, ibaratnya kaya gue. Ayo ya, Pak, kita sapa saja ya. Sore Kang Bawor, Mang Uti, ya. Black umbrella dong, digleser. Salam buat Balan Istara Pramon, ya, spesialnya buat Kang Bawor, dan Nokangi cepat sembuh ya, Kang Bawor, ya. Terima kasih, Mama Uti. Black umbrella itu apa sih? Ya, gue takon Anggi, gue artinya anak, ya. Ya Bunda Siti yang ada di Bengle ya bersama Eli Ibrahim ya terima kasih hadir. sore muncul kembali. Salamnya buat semua saja Balance Star Pramon. Yang penting pada sehat, amin. Percuma dong di Glinding ya, ada Mbak Ilah Tower, ada Yubatri, Batri, ya Aminah, karo Mamas Nuh hadir juga. Selamat sore Kang Bawa Rezeki Wiri yang ada di kawasan Villa Pingkal, Jalan Projo Sumarjo, Bengli, Alang Tegal ya, wah komplit nemen ya Kang Peter ya. Hadir di acara di Padang Dutnya Kang Bawor, salam minggu para Nistara Pramon semua saja. Buat Kang Bawor sehat selalu, terima kasih Kang Peter. Ya Sugeng Sonton Mas Bawor, Ami Bakar Madu Melela, lagu ini janji dong. Ya Pak Jiro Sijin, Madam Rengganis hadir. Baik ya, di sini juga di bawah sinar rembulan ada juga payung hitam ya, Black Umbrella tadi ya. Ada sebatas angin dan ada juga serigala berbulu wedus. Yang lainnya mengko insyaallah ya, kalau masih ada waktu sebanyak di Padangdut itu waktunya cuma sedikit pendek banget ya.

0: kasih.
1: Baik.
2: Seluruh batin Kang Bawor.
0: Aku tetap memilih dia.
2: Ya Meloni.
0: Karena dia lebih lembut dari maafkan.
2: Orang lah panora luru batir.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Klaster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT12, RW2, Kecamatan Adiwerna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Kertas Kerep Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Kertas Kerep. Apotek Manjur, alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
5: Sara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal.
6: Halo, Suar. Halo, senemannya.

0: 101.5 Sedara Pramon dari Caperti. Segara bulu-bulu domba ya, dan sebatas angan ya, tadi hadir juga payung hitam dan di bawah sinar bulan. 352888 Alwa, assalamualaikum, selamat sore di Padang Dut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut Desa Porepek.
0: Nama-nama-naman Ici kewir.
1: Tadi punten ayah eta citetes ya. Tadi maaf.
0: Naon atuh?
1: Ada citetes tadi langsung dimatiin. Kamu bos.
0: Tuh sabios-bios.
1: Aku pengen lagunya itu ya.
0: Naon?
1: Kembalilah ya.
0: Kembalilah.
1: Dari RP ya.
0: Oh kibatika.
1: Batika Leoni, selamat sore. Sehat selalu bareng keluarga. Yang udah masuk siapa?
0: Masuk ada Kang Kasnuri, Mbak Atin.
1: Buat Kak Om Kasnuri bareng mau lebetengnya ya.
0: Kang Unyi Ratu karo Ami Bakar Madu.
1: Ami Bakar Madu bareng Umi Lelanya sehat selalu ya. Terus ada Jeng Robi juga. Terus Jaca Kelajum bareng itu suadanya. Mama Rani bareng deleganinya. Kang Peter, Kang Piol, Kang Akil, Mbak Ila Tower, terus Ahmad Ganteng, terus ada
0: sehat, Mama Uci.
1: Mama Uci sehat, Mama Uci juga sehat ya, Muti ya. Ya Allah, Mama Uci ya.
0: Ya Allah.
1: Ya selalu ya, Muti ya.
0: Ya Allah.
1: Umi Habibah pada gondong di Marti ya. Umi udah lama enggak online ya, Umi. Yang penting sehat ya, Umi ya.
0: Yo.
1: Umi Habibah ya. Terus Jasa Kerajum Ibu Suada, Aburko juga. Kang Didi Ansar bareng Mama Jenis Ponya. Terus Mbak Mutri Kajen bareng empat anaknya. Mas Kamari okay. juga. Kang Bawal udah soalnya waktu
0: ya, waktunya harus mau mot.
1: Ikan patet aja, salamnya spesial buat Balane Paramon semuanya ya. Sehat selalu ya. Spesial buat Kang Bawal ya. Salam si cantiknya ya, sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Makasihnya juga buat Kang Bawal.
0: Amin, makasih kembali. Waalaikumsalam, Rupla Cincing.
1: Cheers.
0: Iya, ada Agustin ya, nah ya di Kuningan. Kanggu kesetiaan anak, kanggu gabung nak ke Radio Setara Paramon FM Tegal. Baik, yuk satu lagi singkat padat saja karena ini waktunya juga sudah momot ya. Halo, assalamualaikum, selamat sore di Padang Duit. Halo.
2: Berate.
0: Nama-naman.
2: Ya wes, mau sehat kabar ya?
0: Alhamdulillah, ya yes, mending be.
2: Alhamdulillah. Lagunya Delia Paramita.
0: Apa judulnya?
2: Bulan Madu.
0: Bulan Madu ada enggak sih dulu ya, soalnya kan kalau saya turun itu nanti terus urusan rumah tangga sih Bulan Madu.
2: Bulan Madu.
0: Iya, kalau di YouTube kan harus di ada ya, cowok oke.
2: Ana ya.
0: Iya, siap.
2: Siap. Ya, selamat mau kabar
0: dulu. Ya, kayak kuwi bener.
2: Sampai ya? Tak kecil ya.
0: Iya, bener.
2: Sehat apa? Semuanya kabar sehat.
0: Oke. Okay.
2: Terus Ami Bakar Madu ya, semuanya dari A sampai
0: Buat
2: Kang Bor,
0: Pak
2: Nanti Agi,
0: mudah-mudahan sehat selalu
2: Kang
0: Bor
2: ya.
0: Terima kasih.
2: Mudah-mudahan sehat selalu bareng keluarga juga. Spesial, super spesial. Pada Eka yang mudah-mudahan sehat selalu juga bareng keluarga juga di situ. Semuanya buat
0: para
2: paman semuanya.
0: Matur suwun
2: Kang
0: Bor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Dula Dincing. Ayah ada Mas Erwin yang ada di Desa Cilibur. Pak Kuyangan, selamat sore untuk sama saja ya. Ada Cilibur, Pak Kuyangan dan sekitarnya. Kali Kidang, Cipetung, Kali Gua. Ya, Plompong. Untuk sama saja di wilayah-wilayah pegunungan ya. Desa yang diselimuti perbukitan ya. Kudame, kalau kayak gini nyer. Ya. Bagi itu entah sudah kebersamaan Power di kesempatan sore hari ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya atau lagu belum bisa dihadirkan karena keterbatasan waktu. Sampai ketemu lagi nanti di Dendang Dangdut Memory ya. Di Dendang Dangdut Memory jam 6 sampai jam 10. Baru mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaannya bersama produk PT Denatur, solusi sehat untuk kita semua tentunya. Ya, sampai ketemu lagi insya Allah. Mohon maaf ya, tersendat patuh segala, duh. Sampai ketemu lagi nanti di Dendang Dangdut Memory. Hari esok, lebih baik daripada hari ini. Kembali ke 101.5 dangdut Desa Priem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: maring di papau.
1: Iya, kita nang material.
0: Siapa sih, Pak?
1: Bos apa, Pak? Raine rata.
0: Sampai ne bae. Deleng wong sing kadon be. Siwer.
1: Iya kok, Mak. Pandangannya kayak wis ngeblur, Kak. Dipe ngawa motor alon-alon ya.
0: Toh, Blek. Sampean gejala mata minus, Pak Kue, Pak. Ya wis, mampir nih apotik bae, Pak. Mengko tuku obat herbal mata Vitama Denatur. Solusi kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat

0: oleh PT Denatur Indonesia.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Karangreja. Apotik

0: Tepatnya depan Pasar Pratin. Apotik Pulau Sari, alamat Jalan Raya Pulau Sari Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai, alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang. Tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
1: Dapatkan Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, Temoro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani, alamat Jalan Mayjen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul, alamat Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, patokan pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu, alamat Jalan Cendana RT 01 RW 02 Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah.

0: agen apotek Nara Farma, alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Taru, atau depan SPPU Mindaka.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habu Top isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habu Top isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habu Top isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak Herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
2: Sara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Orang apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon, kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Diloken sinok, nek kaya gue ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Ati, alamat Jati.

0: Habuto. Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
0: Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vita Pedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi.

0: 0852 93 19 9588. Apotik Widya Farma, alamat Desa Pacul RT 28 RW 7 Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1 RT 42 RW 9 Desa Tembok Luwung. Apotik Rakyat, alamat Desa Randu Sangat Kulon RT 03 RW 02 Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sanga belok kanan kurang lebih 200 meter.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT 6 RW 5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Duku Keseran, RT 4 RW 4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A, Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101 Bandi Masidara Pramoda di Desa Porici. Hai, di season kedua Dendang Dandut Memory. Ketemu sama Power Sing Sobat Turi CGB. Di edisi Selasa 25 Agustus 2026. Insya Allah tuntut jam 10 malamnya saja. Bagaimana kabar balan Masidara Pramoda? Mudah-mudahan dalam yang terbaik. Sehat walafiat dan sesuatu apapun tentunya selera bacin. Bagi yang sakit, diberi kemudahan untuk sembuh. Bagi yang

0: Eh, cik Kiwi.
1: Ya, kami, Kang.
0: Apa?
1: Saya aja nang
0: ya. Alhamdulillah kami lagi.
1: Nyong lebi juga ge, Kang.
0: Iya, miki alhamdulillah.
1: Waduh, memang lagi ya sepi men.
0: Heeh, lagi musim mi.
1: Lah kowe. Yo menjalok Asyik Kamal.
0: Apa kowe?
1: Pantun pengantin baru.
0: Yo, pantun pengantin baru.
1: Iya.
0: Eh, ya coba dicari
1: dulu. Bunda, saya Bun. Lagi apa, Bunda? Moga-moga sehat ya, Bun.
0: Ya, amin, amin.
1: Yang kangen, Bun. Jadi bantuan mainnya, Bun.
0: Bantuan.
1: Terus, Bunda Septi. Kita nolak. Ya, Atun, ya, Atun. Aksi Kamal, ya, Kang?
0: Ya, coba dicari.
1: Cinta nolak, Atun. Ya, Atun, sehat ya, Atun. Apa Syahrul. Mama Anis. Mbak Elia, okay. Mama Nisa, Walemu, Jaroja, Rapasa, Balili. Oh ya, Walemu ke ember, oke, pada tekan siapa.
0: Oh iya, ya, ke mulutan.
1: Iya, iya, iya, mulutan rolasan ya, Walemu.
0: Iya, rolasan. Uber, cikiwir, uber. Iya, uber, cikiwir.
1: Iya, uber, cikiwir.
0: Iya, oke.
1: Asmari Wiwin. Bisa matalah yang kita.
0: Yuwatri.
1: Kinten?
0: Yuwatri.
1: Oh Yuwatri.
0: Aminah.
1: Apa? Bang Kecet, pinginannya mau bulan apa ya, Kang?
0: Iya,
1: benar. Begini, Bang Kecet bisa mlebu.
0: Bisa mlebu.
1: Mama Lani, Pak Jojo, Pak Iqbal, Pak Jaslor, Pak Fansyake, Mama Iqma, Sampai

0: Abaham. Dan juga dengan Dik.
1: Ya, saya Prudin.
0: Ya, saya Bapak Cikgu Drem. Mas Awang, bahasa aja. Kang Komis, Bapak Bangga, Mbak Lita. Mama Ali, Bapak Ali. Bapak Nek Kuya. Mama Nek Kuya. Dan Jakso.
1: Ya, Jakso.
0: Sama mana ya? Mama Brida, Bu Santo Yong Tahu, Bu Rini Pramudiono, Bu Sri Ayang Sakra, Minato Jaket, Bu Santi Purbowo, Pak Bagio Kalau Bu Guru, Mama Amel, Mama Aji, Mocem, Nyai Ratu, Mama Anjas, Mama Lengganis, Mama Gilang, buat semuanya aja Kang,
1: akhir-akhir. Akhir.
0: Ya, ya. Akhir. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Dupla Cing-Cing. Ayo, terima kasih untuk kami Bapak Badu. Ya, bersama Umi Lela yang ada di Aida Hakim Tegal Kota ya. Bayu 6145477. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Saudara Pramon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut Desa Porete.
1: Teman-teman.
2: Oke. Kabar ya?
1: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, masuk pesetnya juga ya.
1: Yup.
2: Pan Narkos lagu ini bukan yang pertama ya.
1: Bukan yang pertama.
2: Dari sini lewat.
1: Yo, coba nanti cari.
2: Salame. Pertanyaan apa? Apa berita yang gini?
1: Yup.
2: Semoga selalu diberi kesehatan.
1: Yup.
2: Produk-produk yang terus semakin dari sana semakin
1: baik. Amin amin.
2: Yo, Mama Asna, pan keluarga, sehat selalu juga. Tapi yang bersurut,
1: nama
2: Pak Karmatu. Bermelela.
1: Okay.
2: Terus Kang Ripianto, Pak Majelis Buni, dengan ini, Umas Nuri bermangu ini.
1: Iyo.
2: Iya Pak Karis bareng Wong Irenge, Mama Pride,
1: Tempat
2: Loyo, Pride Masri Kandini, Pak Amusire, Mama Neng, Kang Bambang, Kang Parjo, Kang Ibu Abdila, Kang Juni, Kang Termo, Pak Petahrul, Kang Rendi Pratama, Kang Uci, Mbak Asti.
1: Okay.
2: Terus baik kamu terotong-otong, para
1: menetek,
2: Mbak Eva, Mama Yipeng Lem, Mbak Bibi Kelpat, Iwayo Watri-Watri, terus baik Bapak M, Mama Ari, Bapak Ari, Pak Menuya, Mama Menuya, Kang Peter, Kang Channel Jai,
1: okay.
2: Terus buat Mama Nadia, Bapak Banuyun, Kang Haji Dedo, Samparto, Mama Anjeli, Bicara Yang Tahu, Musair, Kempoim, Bang Batune, Mama Dea, Bang Uspulere, Mama Lisa, Bang Aguse,
1: okay.
2: Terus buat Mama Hilman, Bang Mesitone, Kawa, Bang Jade, Purini, Bang Kapramuti, Nune,
1: yep.
2: Terus buat Udinera, Bang Cipto, Trini, Iyem-Iyem, Beni Ayam, Bang Saalim, Sarno, Peri Marti,

0: Integrani, Tanjungjan Kang Kopitin, Apurkon,
1: okay.
0: Bandung Jatuh, Bandung Paling Nyaman, Amarengani, nah terus buat KPP Kang Pawon.
1: Okay, siap.
0: Iya Kang Pendi ya Kang Tesmen. Andoko spesial buat Kang Pawon, sukses selalu, semangat semangat.
1: Amin amin amin.
0: Super spesial Kang Tesmen Mas.
1: Iya.
0: Makasih ya Kang Pawon ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Dublar Jinjing.
0: Yo yo yo.
1: Hai dagang Aryo di kita sirap ya ada Awon ya, selamat malam untuk semua saja ya. Di kita sirap ya di Cangkring ya ada agen apotek ya, di sana apotek Atik Farma 2. Kalau di Kali Gayam ya ada agen apotek Atik Farma 1 ya. Baik ya, di kesempatan malam ini bahwa didukung produk PT Dedatur, solusi sehat untuk kita semua. Dan yang pasti, yep, solusi sehat untuk kita. Yo, di pantun ada Aksya Kamal.

coba jajal music. Mere men ke gangga, hidup tanpa cinta. Musiknya enak, harus ada yang joget. Ibn Salim ya, harus ada yang joget, gak joget gak enak.

0: Pak RT, stop.
1: Ada apa, Bu Ija? Orang saya lagi buru-buru ini.
0: Ini saya mau ngajuin proposal buat acara ibu-ibu pengajian di RT kita.
1: Oh, itu nantilah setelah saya pulang aja. Nanti saya ke rumah ibu ya.
0: Emangnya buru-buru kemana sih, Pak?
1: Tuh, ini Bu, saya lagi mau ke apotek beli Habutop. Takut kehabisan soalnya stok di rumah lagi menipis.
0: Habutop itu apa, Pak?
1: Aduh, Bu Ija ini, Habutop itu obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, Bu. Saya selalu nyetok buat keluarga di rumah supaya saya sama keluarga selalu sehat. Ya udah, Bu, saya jalan dulu, Bu.
0: Sebentar, Pak. Aduh, saya jadi penasaran fungsinya apa itu obat-obatan gitu.
1: Aduh, ibu-ibu kalau udah kepo kayak gini nih. Habutop itu berfungsi buat menjaga kesehatan kita, Bu. Baik juga buat penderita stroke, diabetes, darah tinggi, dan lain-lain. Pokoknya, Ibu Ija juga perlu tuh biar keluarga Ibu Ija sehat. Udah ya, Bu, saya jalan dulu.
0: Bentar dulu, Pak.
1: Aduh, apalagi ya Allah, Gusti.
0: Saya nitip ya, Pak. Satu botol, nanti uangnya saya ganti.
1: Ya, Bu. Nah.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bendung, Kecamatan Pangka. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT 7 RW 2 Adiwerna Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT 7 RW 2 Gang Nur Pecabean, Pangka, Tegal. Anda bisa mendapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588,
4: atau di agen apotek Udan Mas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT 3 RW 2 dekat Puskesmas Bantu Debong Tengah, Kota Tegal.
5: Stara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: kembali ke 101.5 Setara Pramon dari Desa Poriti. Angka 1 ya, ada juga bukan yang pertama Lewalji. Tadi juga pantun pengantin baru ya. Ada juga Matahari Go ya. Iya, mengirim spesial untuk penyari. Matur nuwun ya. 3528888 halo. Assalamualaikum, selamat malam Setara Pramon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setara Paramon dang dute saporete.
0: Teman-teman nih cekewir.
1: Ya, masih semangat ya Mas
0: ya. Ya insyaallah.
1: Kira gini bisa kayak ngerus nomor ya Mas.
0: Ali.
1: Toples. Asmam, ditebangi.
0: Ya, saya baru makan batin selesai makan yakin.
1: Iya baru maaf
0: bisa pas nemen
1: ya,
0: iya kayak cocok iya. Iya bener ya.
1: Martin lagu ini gue mas Mega Mustika mas.
0: Iya apa gue
1: sing hitam bukan putih ya.
0: Hitam bukan putih
1: iya yeah. Salamnya semuanya aja ya.
0: Oh semuanya saja
1: pada
0: Setara
1: Paramon FM ya.
0: Oke okay.
1: Iya dimanapun berada tanpa terkecuali ya mas ya.
0: Yuk siap
1: Arta Beset berarti kecanda kafe ya mas.
0: Yuk kecanda kafe.
1: Iya suara lagi sambil ya mas.
0: Yuk ya, saya juga.
1: Siangnya buat Mas Bawor ya Mas.
0: Juga nyambi nyuci Mbak Tin.
1: Oh.
0: Nyuci iya. Piring sih makan. Nyuci sendiri.
1: Iya. Ya belum nyuci piring karo.
0: Yeah.
1: Kalau kena kasatu ya Mas.
0: Iya yeah, benar.
1: Ya wis. Spesialnya buat Mas Bawor sama Nok Anggi ya.
0: Okay.
1: Semoga diberi kesehatan.
0: Iya sih.
1: Barakallah ya Mas ya.
0: Amin.
1: Iya supernya buat Abah Hanapi ini yang sedang meringokan nih. Iya, semoga sehat okay. Selalu juga ya Mas. Iya, seperti lagi pedang sedang monitor.
0: Iya.
1: Setara Paramon FM, semoga sehat selalu juga. Terima kasih Mas Bawor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, dobla cincin.
1: Ya.
0: Mbak Atin, apa kan Nabi di Mesan Timur? Ya, selamat malam yang ada di Mesan Timur semua. Sapaan dari ada Mas Irfan ya, Mama Tati juga ya. Ayo, 6145477, halo. Assalamualaikum, Setara Paramon.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setara Paramon dang dute saporete.
0: Teman-teman.
2: Sehat Kang Bor.
0: Oh, alhamdulillah mending ya.
2: Iya, Kang lebih lagi ya.
0: Iya.
2: Nah, Teta Anggi juga sehat ya.
0: Sehat tuh lagi makan tuh.
2: Iya. Lagi makan.
0: Iya.
2: Ya, ke lakune tuh Kang Bor.
0: Yo.
2: Lakune marah karma.
0: Yo, terluka lagi.
2: Ya ul.
0: Ya.
2: Spesial enggo Kang Bawor ya.
0: Ih, makasih.
2: Terima kasih selalu juga.
0: Amin.
2: Enggo Mama Arti, Mama Amel ya.
0: Yo.
2: Kali nyirapo karo Kang Langlang puanane ya.
0: Oke.
2: Okay. Ya kali Aon. Kali enggo Matem Rengani sya.
0: Yo, sya.
2: Ya Mama Lani, Cucu. Kami kasih menemutun Mbak Atin ya.
0: Mbak Atin.
2: Ya bareng apa kanapine ya. Ya, kelimaan yang Kang Bang ya.
0: Yo, Yuwatri, Mimin Amin.
2: Oh iya, Yuwatri, bersama Mas Nuha ya.
0: Yo, benar.
2: Ya, malam Kang Doli, kelimaan ngono anak Yusiro ya.
0: Yo, Mbak Yusiro.
2: Mangini Kobra, kelimaan ngono anak Kayo. Ya, kelimaan ngono nang Kamja Kape ya.
0: Yo.
2: Kelimaan rombongan umbul-umbulnya kelimaan pentil kelimaan ngono Kape.
0: Iya, benar.
2: Iya, kelimaan Kang Edi Gatos ya.
0: Yo.
2: Baru kue terhadap cekir
0: ya
2: mau anak Kang Aryo ya
0: yuk
2: ya yang lepu ini ngo Ami okay. Parma tuh bareng Umelela
0: yuk
2: kele Kang Tuta ya
0: mana
2: Mbak Nur Siti
0: wantes,
2: kenapa
0: sendul dapat wantes
2: mau Mbak Wantes
0: ya
2: Mbak Wantes sendul dapat ya karo A.A. Ubay ya
0: A.A. Ubay
2: iya itu ini ngo pas awang pas ada witeran juga ya warni pakai LKO loh
0: yuk
2: ya sing bakul ketuk ya
0: iya bener ya.
2: Ngono anak saya sarip karo Mama Rita juga
0: yuk
2: ya le nggo kayo yang kuningan ngono kape Kang Bawor
0: iya bener
2: iya nggo teh Agustin tele cing ropi ya teh Dewi Cindaram itu dan saya selalu ya Kang Bawor
0: oke bener
2: iya mungkin lagi sibuk nih kan
0: ya sibuk
2: iya le gue lakunya ketemu ya Kang Bawor
0: iya sudah tadi
2: iya sip ya nggo kayo yang tegel ngono kape ya kerja sehari gue ngono kape spesialnya ngo Kang Bawor bareng Tete Angin ya sehat selalu juga tak kentok na ngo seluruh geng Pandawa 5 pekirikan
0: oke
2: terima kasih Kang Bawor
0: yuk
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Dupla Cing Cing. Ayo ada Kang Kopidin. Baik yo 35288. Yang ada di Pegirikan yo, selamat malam untuk semua saja yang ada di Pegirikan. Ada Bu Warni Pah, Ikat Ego Tikayal Kiyol. Ayo di sapa yo. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Setara Pramon.
3: Waalaikumsalam Mas Pur. Setara Pramon FM Dangdut Desa Pur.
0: Nama-nama-naman Ijikiwir.
3: Mas umur jagung ya Mas.
0: Umur jagung ya.
3: Salamengo Mas Pur. Sehat selalu ya.
0: Kasih.
3: Lancar.
0: Amin amin amin. Amin.
3: Lipangan sandang.
0: Alhamdulillah.
3: Iya.
0: Insyaallah.
3: Titik angin. Terus

0: Mas Parjo ya. Terus ngetrio pesek. Mama Nadia, Mama Lani, Mama Nunung.
1: Yo.
0: Ingat cendek gaul ya.
1: Yo.
0: Mama Rizky, Malan yo. Manung.
1: Okay.
0: Terus UMPM. Pamandur, Pumandur, Akib Marania.
1: Selamat malam sing duwe Bang Kana. Jadi.
0: Siapa Mas?
1: Watri, Mimin Amuna.
0: Watri.
1: Tersendat lo watuk bayam. Casak racum.
0: Cak, sehat cak.
1: Ya, war. Ya.
0: Murkon. War malam war. Terus ngo apa warna macu malu main ngo mati.
1: Safety. Dan aduh, ya. HP ini ngebleng maning ya, aduh.
0: Mama Wiwi, Mama Ikma. Mama Ari, Bapak Ari,
1: yeah.
0: Bapak Arisma, Kang Parto, Mama
1: Lidia, yeah. Okay.
0: Kano Yumarti, Mama Alisa, Markus, Mama Dea, Agus Wa'i'a, Turopi, Aloy, Tessita, Le Agustin, terus

0: Mas.
1: Oke, siap, Pak Naden.
0: Siap ngetri opesek.
1: Oke.
0: Super ngekor kenyamanan
1: ya. Iya, siap.
0: Premaning
1: kok. Yap.
0: Terima kasih.
1: Yuk.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Dubla Cing-Cing. Ada Amalani di Munjung Agung. Selamat malam untuk semua saja yang ada di Munjung Agung.

tunjukkan pesonamu ya, 6145477 yang kadang belum bisa online ya. Ya, orang meng WhatsApp ya, yo. Nelpon sekali-kali ya.

0: Dengar berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit. Mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, baru komentar itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Ya, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu.

0: keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan Habuto, Vitama, Madu Vitapedia, minyak herbal Sultana, Otipus, Teh Moro, di agen resmi kami seperti Apotek Alofarma, Cidapurna, RT 11, RW 2, Kelurahan Cidapurna, Kecamatan Tekunturi, depan toko Idaman Jayatan. Apotek Udenmas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4, RW 2, sebelum terbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangarat. Apotek Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada, nomor 53, Brebes. Apotek Teluh, Jalan Merpati, RT 7, RW 2, Randu Kunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotek Igala 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Debong Tengah. Apotek Mandiri Fits, Jalan Kalikangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kalikangkung. Apotek Al-Kautsar, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan Makam Al-Falah. Apotek Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobok Wetan, patokan pertigaan Pocokan.
2: Anda bisa mendapatkan

0: Alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: bukan kunci. 352888 halo, assalamualaikum, selamat malam Saudara Paramon. Nama-nama-namaan.
1: Ketemu lagi sama somplak.
0: Yop, cekewir.
1: Cantik lagi apa?
0: Iya, lagi gak ada PR.
1: Lo punya PR, Nok. Yang penting sehat ya, Nok ya.
0: Amin, amin, amin.
1: Nambor, aku lagi lagunya itu kerudung kepalsuan ya.
0: Apa?
1: Kerudung kepalsuan.
0: Kerudung kepalsuan?
1: Dari Mansyur.
0: Coba dicari.
1: Yalah. Kerudung. Sekarang perdana buat kambawar bareng.
0: Asih.
1: Ada mama kiri sang tahu sama Hasna juga sang beli. Beliannya banyak banyak. Ada mama Tia, mama Elsa sang.
0: Okey. Iya benar.
1: Kang Anjo, ada enggak?
0: Ada.
1: Ya ada ya.
0: Enggak ada ya, koreh-koreh neng.
1: Ya pasti di koreh-koreh lah.
0: Iya.
1: Mama neng barang mas Bambangnya juga ya.
0: Si.
1: Suri barang mas Bambangnya ada.
0: Siap.
1: Mama kebida papa ceritanya juga ya, sehat selalu. Mama Lydia, mama Nanda Arifun, Wataslin ya, udah lama gak ada ya. Terus apa tuh, Dewi Mecahya juga.
0: Oke.
1: Sampai yang tahu. Habibah Balang Pade Gondrongnya.
0: Yo, Kang Sanadi di Pesarian, selamat sore, malam.
1: Apa?
0: Kang Sanadi.
1: Kang Sanadi juga malam.
0: Yo. Yo, Kang Kopidin.
1: Kang Kopidin juga bareng keluarga. Mama Rani ya. Contoh Mama Rani bareng dedek kaninya ya.
0: Yo, benar.
1: Ratu juga, Pak Bagio bareng ibunya. Dengar sini juga. Kang Edi Dados sang patokan Bagio mau memberikan barang
0: pada. Yo.
1: Bapak HM, ya, Bapak.
0: Edi Dados tergrup telap jeger. Suarane liri nemen teh. Nelungan. Cakep kan itu HP-nya.
1: HP-nya agak error.
0: Ya, yang penting orangnya enggak error.
1: Orang janganlah.
0: Iya.
1: Kalau aku error gawat loh.
0: Gawat.
1: Kang Peter, Kang Peter.
0: Yup.
1: Kang Pio juga ya.
0: Yup.
1: Juga Kang Ahmad Jantri juga ya.
0: Aci.
1: Kami bakar madu bareng Emi Lailanya juga. Kang Aci.
0: Siap.
1: Mas Kopidin, Penny Gunung Gamping, Andi Pagianten juga. Jakarta Timur, Jakarta Sembung, Jakarta Timur, Mama Alisa.
0: Iya. Yuwatri, Watri, Watri, Mimin Amina, Mas Nuha.
1: Watri, kapan pulangnya ke Tegal, Watri?
0: Iya, masih lama ini.
1: Iyalah, masih
0: teringinan
1: terus ya,
0: Yuwatri. Yup.
1: Sehat di sana,
0: dan yep.
1: Lari
0: sama amin, amin.
1: Terus buat Kang Ridi Ansor bareng sama Jenis Bonek ya. Terus buat komputer udah ya.
0: Yup. War, war, war, Ici Kiwir.
1: Oh, war, war, war, Ici Kiwir.
0: Iyo, selamat malam Ida Ayu Milidi.
1: Apa?
0: Ida Ayu Milidi di Kramat.
1: Oh iya, iya.
0: Monitor,
1: iya,
0: Pak.
1: Iya, aku tahu.
0: Ya, oke. Okay.
1: Terusnya tuh ada Kang Gotrek juga. Ya, Kang Burkon udah ya, terus Bapak Esa juga mungkin lagi monitor juga.
0: Oke. Okay.
1: Ya. Mbak Tika Leoni juga.
0: Ya, Mbak Tika Leoni, Borneo.
1: Malam.
0: Yo.
1: Terus ada Dedi Mecah ya, Kang Albert.
0: Yo, Mbak Imar, Bang Jack,
1: iya. Iya, terusnya Tuhan Doko juga, ya.
0: Kang Sarmudi, Damjak, Surabayan.
1: Damjak juga, selamat malam.
0: Yo.
1: Bareng Papa Arinya juga, ya. Terus buat Dengar Timu juga. Kembang Pangguna Seti juga, ya.
0: Yo.
1: Udah semuanya aja.
0: Semuanya kan? Saja.
1: Semuanya aja, Pak Anet Paramon.
0: Yo.
1: Oh, Mak Iu sama Wak Akto. Mama Iu sama Wak Akto ya, semalam malam juga.
0: Yap.
1: Jadi salamnya semuanya buat Balani Paramon.
0: Oke, siap.
1: Spesial buat Sang Bawor ya, barang cantiknya.
0: Makasih
1: juga buat Sang Bawornya.
0: Oke.
1: Yo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dublat Ding.

0: Ayo, terima kasih ya Gusti Nelayan Kuningan, kanggo kesetianana, kanggo gabungna ke Radio Setara Pramana FM Tegal. 6145477 halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Pramon.
1: Waalaikumsalam.

0: Naman.
1: Ejekewir.
0: Sehat, Kang.
1: Ya, alhamdulillah 85% sudah.
0: Udah enggak itu ya. Udah di batik.
1: Sudah kali batik tah itu. Wah.
0: Kalau enggak, sehat 100% jangan 85%.
1: Iya, amin.
0: Lagunya Mengalah.
1: Mengalah.
0: Ya.
1: Yup.
0: Dari Mega Musik apa ya?
1: Coba dicari dulu. Kalau bosan, kalau bosan Mengalah itu LP.
0: Enggak Mengalah.
1: Mengalah aja. Oke.
0: Beri salam tadi buat Teteh, Teteh Agustin. Teteh Dewi
1: Cendana. Nyiratu.
0: Si Nyiratu. Bareng Kangkup.
1: Lang-lang Buana.
0: Lang-lang Buana. Kang Kobidi. Oji. Yeah.
1: Oke. Yuk.
0: Kang Parjo.
1: Yuk, Mama Lani.
0: Mama Renggani.
1: Yuk, Bunda Rini, Pak Pramudiono. Yap.
0: Bu Santi
1: Purbawa. Ya. Grup Telep Jeger, Ngigi, dan DKK-nya.
0: Grup Telep Jeger.
1: Ya, dan DKK, sudah kaplak-kaplak.
0: Oh. Dan DKK ya, yang baru dibentuk kemarin ya.
1: Ya, ini Dados.
0: Ya. Anggra muter dong di rumah sakit.
2: Ko waras blas so modem.
1: Ya.
2: Anggra sing batik modem nang ko waras blas so modem.
1: Bahaya.
0: Kalau yang batik aku bahaya.
1: Bahaya. Eh, gue Reganis. Bahaya.
0: Kalau aku batiknya dari depan dulu.
1: Kalau kita
0: tapi
1: kan
0: nanti ujung-ujungnya enggak bisa batik.
1: Alah ece kemer. Ya, ini kan batiknya kan ngarep buri. Ya, yang paling bahaya itu kan yang depannya itu.
0: Lah, makanya kalau udah batik diperbahaya.
1: Alah, kwer, Ganis.
0: Tahu enggak? Terus satu lagi ya. Itu tadi Kang Muter di rumah sakit.
1: Iya, jadi ngomongnya ya aku malah lagi ngerti kemarin ya.
0: Semoga sehat ya.
1: Bahaya kalau pakai hati ya, Mama Nardi, jadi ngomongnya Bunda Rini.
0: Iya, pakai hati, jelas pakai hati. Jelas pakai hati, masa nggak pakai hati?
1: Hati ke hati.
0: Iya, makanya kalau Om Ardi yang batik bahaya.
1: Bahaya
0: banget.
1: Nyetrum.
0: Jelas banget itu. Terus apa lagi tadi? Ya Kang Motor dong. Ami, Umi, selamat malam. Papa HM. Upo.
1: Upo happy.
0: Upo happy. Cinta satu. Tuh Teh Dewi Cendana, Teh Mojang, Mama Ari. Bapaknya Ari, baiknya dua-duanya. Terus Mama Anis.
1: Mama Anis. Kedua
0: Saki. Kang Wir.
1: Wir Urut.
0: Wir Urut atau Wir Yo?
1: Wir Yo sama saja. Wir Yo atau Wir Urut sama saja. Ya? Sama orangnya. Memang memang profesinya urut ya.
0: Apa yang di FB itu urut gitu?
1: Iya.
0: Dia itu? Terus Kang I.
1: Yap.
0: Kang Alokis ya? Lokis apa Lokis?
1: Ya.
0: Lokis. Mama Kiwi.
2: Tegangannya tinggi ya. Kalau batik ya tegangannya setrumnya terlalu tinggi.
0: Iya, tahu aja.
1: Yang mana we? Mana we mune ngarepe gerbang?
0: Iya. Nggak yang gitu dia marahnya.
1: Iya.
0: Gak mau.
1: Diem we.
0: Kadang gergetan, akunya kadang gergetan sendiri.
1: We.
0: Iya, kadang akunya gergetan sendiri. Wah,
1: gerbang we.
0: Nah, iya di depan gerbang. Ya. Nanti kalau suruh masuk, ini mau buru-buru mau ini gitu.
1: Ya memang ya bagi-bagi waktu kenyataan ya.
0: Iya enggak apa-apa.
1: Cie, udah ada obatnya jadi gacor nemen. Kalau yang batik Mama Ardi lain lagi.
0: Siapa
1: Siapa? Mimin Aminah Mas Nuhar Yuwatri Watri Watri.
0: Mimin Aminah Mas Nuhar Yuwatri Watri.
1: Ya, iya mangane kuwi gak berani batik.
0: Ya gak berani, beneran.
1: Ngomong bukan
0: iya. Judulnya hampir saja.
1: Ya hampir saja.
0: Judulnya nanti hampir saja. Ya udah buat semuanya.
1: Oke.
0: Spesial biasa Kang Bawar ucapannya. Biar cepat sehat.
1: Amin,
0: biar
1: amin.
0: 100% sehat.
1: Amin, alhamdulillah.
0: Iya, buat mama manisnya juga.
1: Lain jarak PR tapi TikTokan dulu.
0: Oh, iya. TikTokannya pintar dia ya, kalau TikTokan kayak gitu ya.
1: Jago nih.
0: Iya. Posenya pintar loh. Macam-macam.
1: Terus kemarin aja bunda sal bisa pangkling katanya. Bunda sal yang lipunduan gitu deh Anggi. Kok udah tinggi sama kayak bunda sama.
0: Iya betul cepet ya.
1: Aduh.
0: Iya udah kayak SMP SMA lah.
1: Permintaannya wes neko-neko. Besok we udah request ini itu.
0: Enggak apa-apa.
1: Udah bodong akhirnya.
0: Kan cuma
1: langsung mantuk. Langsung
0: iya,
1: jempol.
0: Iya, buat anak satu. Gak ada yang lainnya, Anggi, ya.
1: Didukung.
0: Oh, siapa lagi?
1: Didukung ya, udah bodong, ah.
0: Kalau bukan nyari buat Anggi, Anggi,
1: ya.
0: Ya, semoga rezekinya lancar.
1: Sebentar dulu. Mama Ardi, aku dua jemblem cantik, kok.
0: Yeah. Siapa dua jemblem cantik?
1: Berarti jengat ini.
3: Halo Mama Adi.
0: Halo
3: Cika.
1: Iya dua jemblem cantik.
0: Siapa tadi Bunda Rini?
1: Iya, Bunda Rini.
0: Cantik.
1: Makasih salamnya. Maaf tadi aku lupa nggak nyalami Agustin.
0: Iya Tete nggak apa-apa Tete. Ya pokoknya dimudahkan segala urusannya kan.
1: Amin.
0: Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Dupla Cincin.
0: Cus.
1: Ayo ada Mama Arji di Paduraksa Pangemala. Selamat malam juga ya, dua jam belum cuantik ya. Yatim piatu nih nanti menghadang ya. 35288 halo, assalamualaikum. Selamat malam Setara Paramon.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setara Paramon dengan Del Sapor.
1: Teman-teman Mas Erwin.
4: Iya. Alhamdulillah ketemu mereka yang
1: baru. Iya benar.
4: Lagu kira apa? Apa ya? Pak Ciris.
1: Apa?
4: Apa ya Pak Ciris? Kira Pak Ciris. Apa ya? 1001 macam.
1: 1001?
4: 1001 macam.
1: Oke. Okay.
4: Salam ibu, kok mati ya?
1: Oke.
4: Okay. Ya, Agustin.
1: Mm-hmm.
4: Madam, kemarin ini salam mam.
1: Oke.
4: Salam salam mam.
1: Oh yo.
4: Bakar madu. Bener mobilela. Bener saya temi ya.
1: Yo.
4: Terus buat Umi ada sama Dini.
1: Oke. Okay. Bener
4: temi ya.
1: Yo.
4: Terus juga buat Om Rizky Kemuning. Terus juga buat semua
1: aja mas, dari A sampai Z. Iya, 1001 macam Roma ya mas.
4: Iya.
1: Ya, oke, okay, siap.
4: Terus, apa yang mas Kang Bawar?
1: Iya, siap.
4: Spesialnya mau Kang Bawar bareng.
1: Makasih.
4: Spesial buat TK mudah-mudahan sehat lalu bareng keluarga.
1: Iya, siap.
4: Matur suwun Kang Bawar.
1: Yo.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Dupla Cincin. Ayo Mas Erwin di Desa Cilibur ya, ikutnya Pak Guyangin ya. Selamat malam ya, desa yang begitu dingin ya, damai ya, diselimuti kabut berbagai bukit-bukit tentunya. Bawar apa daerah kono ya Allah, bukan apa lagi ya jengat ini ya, neng lagi semut baik ngerti ya. 6145477 halo assalamualaikum, selamat malam Setara Paramon.
5: Yang duduk sporet teman-teman. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
5: Ecikiwir. Sehat kamu Bawar.
1: Alhamdulillah bergas waras terginas ora kurang beras.
5: Oke. Okay. Mandul dong di Klinding.
1: Mandul ya Bang Junet ya.
5: Salamnya tadi ya.
1: Yu.
5: Kang Erwin. Maaf ya. Ingat ini.
1: Ya.
5: Baik kadang ada ya. Kang Haryo. Kang Akbar Rani ya.
1: Iya yes, siap.
5: Mas Nuri. Pamalane Haupur Kona.
1: Oke.
5: Okay. Nyiratu.
1: Bener.
5: Biasa keracu.
1: Iya siap.
5: Bang Ami ya. Bang Milelane. Bang Al ya.
1: Iya siap.
5: Yang gue KBB ya Kang.
1: Oke.
5: Okay. Lagi monitor.
1: Biasanya
5: buat yang Bobor.
1: Mari ya, kasih.
5: Jadi adingnya ya.
1: Yuk.
5: Ya selalu.
1: Coba
5: sayangnya buat Mama Lulu ya.
1: Yuk.
5: Yaudah, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, jumlah cincing.
5: Jos.
1: Terima kasih Bang Junet yang ada di penyalahan Mama Lulu ya di Jatinegara. Di gantungan ada Bapak Ais, Mama Ais ya di sana tentunya. Ya baik-baik ya, dalam keadaan terbaik ya, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin amin ya rabbal alamin ya. Ini masih sedikit-sedikit tersendat batuk, jadi kadang-kadang berhenti ngok. Voice-nya itu berhenti ya. Iya bener, bukan kabelnya tembangannya konslet ya. Oh iya, grup terap jeger. Ya bener, bukan kabelnya tembangannya konslet. Ya nyong ini kesana weh, mau ngarepe gerbang urung pernah mlebu ning latare urung pernah. Ya ini kurung mlebu-mlebu gak wedang apa ngopi apa yang lain. Ya memang bukan alasan, memang kenyataan. Saya bagi-bagi waktu ya. Ya apa itu kurang ajar ya. Kan orang bunda si, bunda Rini kowe kurang ajar tau pergi-pergi mana we nginep. Kayak kowe yang paling paling ge selama menit anjok. Kayak ki walaupun wonge blasakan kayak ki isih ngerti aturan dan segala sesuatunya. Iya ya, kita itu sebatas-batas apa ya, pendengar dan penyiar gitu aja. Gitu masih ada batas-batas wajar yang sehingga itu tidak, maksudnya apa yang dibicarakan orang itu saya itu kurang ajar atau blesek gitu tuh. Bahasa Indramayu ini blesek tingkai ya, apa perlu nih dilongge wes langsung lunga kayak gue opo kuwi mencacati sikap kan ora insyaallah ta ya. Yo di sapa yo, assalamualaikum, selamat malam Kang Bawor, gimana kabar ya, tentunya sehat selalu. Bila aku tahu ya, tadi sudah dilinding, salam buat Balapar sing apik-apik. Spesial buat jandaku yang tetap aku sayangi dan dambakan. Waduh, waduh, waduh. Supernya yang berasa saja mentoknya grup Club JGR, Hihi dan DKK. Sudah kaplak-kaplak. Matur nuwun Kang Edi Dadosi, kambangin. Yo Kak, aduh, ada Wantes Indol Dawet, selamat bertugas. Hadir ya Bunda Rini, Uwer juga hadir. Saprudin di Kandemanganan Kejiwan, salam buat Ibu Ikar Majasem. Ada Jani, Pak Ami Bakar Madu, Bu Aisyah. Yang ada di Kandemanganan, ada Wildan Opik, salam buat semua saja. Terima kasih Kang Saprudin di Kandemanganan. Matri, matri, matri, Imna Aminah, Mas Nuha. Baiknya di sini udah yatim piatu spesial yang ada di Surabaya. Dua jemblem cuantik. Dengan ini ada kerudung kepalsuan. Ada mengalah, ada 1001 macam. Ada juga mandol ya, ada buah duri neraka ya. Selamat malam ya untuk sama saja Bunda Ana, Bunda Ana yang ada di belakang pasar Pepetan bersama Mbak Yeti, juga ada di warung sate Haji Ali Putra. Semua saja ya Bunda Cici yang ada di Tanah Mareh ya, Bawore Pan Karo Glelengan ya. Yup, kita dengarkan ya lagu demi lagu ya. Yatim piatu ya, dua jemblem cuantik ya. Ada kerudung kepalsuan, ada mengalah Mega Mustika Ardi, ada 1001 macam, ada juga mandul dan buah duri neraka.

0: Hati berisik. A-e-a-e bae kayak kebo lagi nyidam.
1: Iya kok. Mangan eta secuil tok. Tapi wis kerasa wareg. Gulune ya lara. Jerone apa maning? Panas. Panas nemen. Ini ngapa ya Kang?
0: Wah, aja dicur gue. Sampean gue kena gejala asam lambung.
1: Is, aja meden-meden lah.
0: Orang meden-meden nih yuk. Kayak aku kerungu wong ngeluh penyakit kayak gue. Kayak wis akeh lumrah nengkene. Mulane, yuk sadar jaga kesehatan. Pola mangane sing bener.
1: Duh, iya kie. Aku nambah nyadar mangane dang-dang lat. Kadang-kadang telat.
0: Kaya nyadar. Ya wis yo mulai saiki sampean dirubah pola mangane sing teratur. Wis ge. Engko habu top dinung ya.
1: Habu top obat apa sih kowe?
0: Habu top kuwi ramuan herbal sing cocok kanggo keluhan asam lambunge sampean. Bahkan kanggo keluhan penyakit liyane pe bisa asal teratur konsumsine.
1: Ya wis oh mene. Nyon jaluk len.
0: Cuilan bae. Aja kakek. Tuh dewek bar kue.
1: Iya, kalem. Nyong yang obat tuku dewek. Nah, apotiko ya.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habu Top bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

di Apotek Zafira. Alamat, Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotek Husni Farma. Alamat, Jalan Samadikun RT 03 RW 02, Kelurahan Debong Kidul, Kota Tegal. Di Apotek Sumber Alam. Alamat, Jalan Palaraya Gria Mejasembaru, Mejasembarat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Goge Farma. Alamat, Jalan Samadikun, nomor 14, RT 04, RW 02.

di Apotek Agung Mulia. Alamat di Jalan Cut Nyakdin, RT 06 RW 02 Pagongan, Dukuh Turi, Tegal. Di Apotek AGM Farma. Alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka, nomor 53 RT 003 RW 11 Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Di Apotek Gatsu. Alamat di Jalan Gatot Subroto, RT 06 RW 01 Sumur Panggang, Tegal. Dan di Apotek Al-Madina. Alamat di Jalan Raya Kaliwadas, RT 11 RW 03 Adiwerna.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habu Top isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habu Top isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habu Top isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak Herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.

0: pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari Lebak Sio.
1: Sio.
0: Baik, Bapak Suwarno, konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama, punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya?
1: Iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Enggak pernah.
0: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari.
1: Ya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pimatanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Ya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan enggak, pada 1 minggu, 2 minggu, langsung berbening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain.
1: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
1: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

di Apotek An-Nur. Alamat di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT 16 RW 07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan RT 09 RW 02

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarah Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

0: Hai, kembali ke 101.5 Sinar Ramon dan Duta Sabariti ya. Waturin raka, yuk ada mandul hadir ya. Tadi ada 1001 macam. Ada juga mengalah ya, yatim piatu dan kerudung kepalsuan. Ya, hadir di ruang dengar panjenengan ya. Selamat malam ya Kang Mungson, Mbak Rohayati ya di Marurejo punya. Ya, wanta cedol dawet wis mulai ngodek ya. Neng buri neng dapur 352888. Halo, assalamualaikum, selamat malam secara Paramon. Halo,
1: secara Paramon yang rute sepor.
0: Teman-teman, cekewir.
1: Iya, sehat ya mas.
0: Alhamdulillah bergas waras, terminas ora kurang beras.
1: Alhamdulillah. Lagu neka ya mas, pengangguran mas.
0: Pengangguran, oke.
1: Iya. Karena kan kopi ya, sama juga. Ya, kayak lagi
0: tambah pindah
1: mas.
0: Iya, lah mesti omong-omong kat mau saya kayak gini.
1: Malam mulai ya mas. Ya, semoga cepat sembuh ya mas.
0: Amin.
1: Itu mana-mana anjok kafe ya mas.
0: Ya, kayak gitu ya, mana-mana anjok memang bener.
1: Ya, buat para lensor mangga PW.
0: Yuk.
1: Lagi mana terbaik.
0: Oke, siap. Yuk.
1: Ya, lagi streaming juga ya mas.
0: Yo, ponggo.
1: Ya, buat Nokanki. Mas Tore ya.
0: Oke. Okay.
1: Apa yang ngomong Mas Erwin?
0: Yo, benar.
1: Selalu. Makasih ya Mas. Yo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Kak Dinding.
1: Yo.
0: Ya, Ika Tonjong, Lingapura. Selamat malam. Bumi Ayu, bagus jangan ya. 6145477. Halo, assalamualaikum. Selamat malam, Sarah Pramon.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pramon. Dadute.
2: Dadute saporete.
0: Nemen. Ecekewir.
2: Ecekewir. Kira guna apa Kang Bawor? Dangdut
0: tapi campur.
2: Campur. Nyong. Nyong yeah. Gue. Dua kursi. Satu kursi apa cerita?
0: Yeah. Oke, okay, dua kursi.
2: Dua kursi ya? Ya wis dua kursi. Iya. Ya wis ke. Ya ki telepon karo anande sih nang Batang di sini salame kok kabeh bae.
0: Oh, kayak kowe ya.
2: Ya kira kita telepon sih karo anande tercinta.
0: Iya, bener.
2: Tersayang.
0: Oke. Okay.
2: Sih nang Batang.
0: Iya, bener.
2: Ya wis ki salame kok kabeh bae. Ya dua kursi.
0: Dua kursi kalem.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dupla cincing.
2: Ya.
0: Bayu Dewi Kunti bersama Mas Teddy di Pasuruan Kidul ya. Ya, 352888. Halo, assalamualaikum. Selamat malam saudara Paramon.
3: Para Paramon dan Dute Saparete.
0: Teman-teman.
3: Cekewir.
0: Meting.
3: Buka

0: Hey.
1: Apa?
0: Ayo Anggi, suaranya melebu.
1: Oh,
0: rapi ya.
1: Set enok.
0: Yo.
1: Terus.
0: Halo Mama Madam Rengganis, Suwantel Cendol Dawet.
1: Oh iya Bu Wanten, ngoprek-ngopreknya.
0: Biasa.
1: Iya, ada ngopon radio, channel yang
2: paku. Oh, kreat-kreat, jembatannya meyeng.
0: Iya, bener, iya.
1: Kreat-kreat, mbak-mbut,
0: meyeng. Meyeng, jembatannya.
1: Martinya bisa terlalu ya, no kayu.
0: Iya,
1: Halo sayangku.
0: Wah.
1: Yo. Mama Elsa.
0: Yo.
1: Yang selalu ngelus-ngelus dengkul.
0: Yo, gue safety ya.
1: Aduh, terus enggak nyiratunya.
0: Ya.
1: Terus angko piti. Buron. Terusan buat mama. Frida.
2: Amin. Doa yang sama ya madam.
1: Iya, selalu semangat ya ma, merdeka, pantang mundur,
0: ya.
1: Biar awet tua,
0: aja tua,
1: orang aja awet muda, tambah mengelusumi, tambah tua, tambah awet.
0: Nyiratu,
1: halo sayangku, bagaimana kabarnya? Terusan buat Kening Hei ya.
0: Menjanda nih, hehehe. Udah, baik kak, dengan cacing.
1: Aku menjanda, modemnya menjanda. Ayo, terus apa mana nih asing menjanda semua?
0: Ya, okay lah.
1: Okay ya. Kalau kayak apa ya, juga kaplak ya.
0: Tiga janda gaul ya.
1: Janda gaul. Pesek
0: ya.
1: Ini semuanya dipuntel menjadi
0: ya, bener.
1: Persatuan grup-grup itu lah yang selalu semangat balan para monkabe.
0: Terima
1: Buatri.
0: Kasih salamnya.
1: Halo Buatri.
0: Masih ingat Nuha.
1: Bagaimana kabarnya Buatri?
0: Yo.
1: Di Toronto.
0: Sehat selalu ya buat yang di Taiwan. Woi, Kang Acong karo Mbak Yusi Bat. Iya.
1: Oh. Ya di Taiwan.
0: Yang ora tahu, ora tahu PT kan, ora tahu telepon-teleponan Kang Acong. Biarin. Ya.
1: Apa beli nari ngasap petak PT kan. Mau Yusi petak ora petak PT kan.
0: Iya.
1: Anaknya parang.
0: Yap.
1: Ya wes. Makasih ya atas waktunya Mas Sabar.
0: Yap.
1: Waalaikumsalam
0: Dupla Cing-Cing.
1: Yo.
0: Ayo Madam Rengganis yang ada di Stanggal, ada Kang Aldi, dosen Aldi ya di Duringin ya. Kang Acong bersama Yusi Bat. Yang ada di Pak Janten, ada Andi Pak Janten. Ami Bar Maju bersama Milela. 614-5477, halo assalamualaikum, selamat malam Setara Pramon.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdute saporete.
0: Nama-nama-naman.
3: Cikiwir. Ayo kas mending yang bawa suara.
0: Ya, wis rada mending miki. Kayak apa? Tolak angin anget. Teh anget.
3: Masuk angin ke galon.
0: Iya, kedalonku nganti mateng kabeh gegere. Bener galon nemen yakin.
3: Iya. Kayak nyong ya. Tiga minggu ya, pinjeng baik.
0: Tapi
3: berteman malam.
0: Iya,
3: kowe kan kesenengane lang-lang dong lagi. Cewek kan kana ya berteman malam.
0: Iya.
3: Orang yang sapa-sapa.
0: Iya.
3: Iya.
0: Kang Kopidin.
3: Kang Kopidin, selamat malam. Yo. Mama Rengganis, Iwartiem. Kami Pakar Madu bareng Umi Lela. Mama Lani bareng Dede Gani.
0: Iya.
3: Terus buat Mbak Dewi Kunti bareng Santendi. Kang Acong. Acong ya yang di
0: Pagianten. Kang Acong.
3: Iya di Pagianten sama Kang Andi juga.
0: Yo.
3: Om Mbak Im, Mbak Hatun. Papa HM. Kamu taruh dong.
0: Yuh.

0: Mas.
1: Oh, semua kabeh.
0: Iya. Masalahnya kayak gulune kruyek-kruyek.
1: Bener kayak gatel. Iya. Kayak kadang-kadang aku kesendat batuk itu ya. Tak matiin ya.
0: Iya, makasih
1: Kang
0: Mawon. Semoga cepat sembuh ya.
1: Amin amin amin amin.
0: Iya. Jadi jadi anginya.
1: Iya.
0: Biar semangat terus.
1: Ya itu lagi belajar, lagi ngerjain PR.
0: Iya. Makasih.
1: Yo.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam dubla cincing. Baik ya, ada Nyi Ratu ya di Desa Karanganyar bersama Pak Langlang Buene. Ya di sana ada Apotek Bagong saya ya sebagai agen resmi kami PT Denatur, produk-produknya di sana ya. Selamat malam untuk yang ada di Bantar Bolang dan sekitarnya, sapaan dari Setara Pramono yang Tegal. Racun dan Bisaya Cekewir Alaye Toblek Toblek. Ngomongin Mbak Tika Leoni, lagunya kok galau-galau kabeh sih Mas Pawor.

0: seripah. Awit mau kemure boy kaya boy ya.
1: Is, berisik.
0: Ditambah nyawangi HP nganti nodong raine ora katon. Matane rusak liku nembe kajoge no.
1: Berisik boy kang. Wong lagi nonton TikTok kak. Ganggu.
0: Ucak enom kak, domongnya orang gugu. Yeah. Kon ra kelingan dong ngumbah piring anu wis bersih dikumbah mani.
1: Kowe tah, Ipa sengaja. Daripada gabut.
0: Alah ngeles. Kon keseringan nyawangi HP lah kaman dege. Dadine penglihatane terganggu. Yo ya.
1: Bula kan nyong mumet. Saiki pandangane aku terganggu. Laka obate sing cocok nggo Ipa.
0: Aja nyerah, Pak. Yo nang apotek bae, tuku vitamin. Endah penglihatane normal maning. Wis akeh sing cocok kok. Libar kuwe HP-ne kurang yo.
1: Iya, Kang. Yuk. Kater?
0: Mandi, si caper. Kan ada warungnya lagi nondongnya kata.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu, membalin juga baik untuk penderita, mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen
3: Anda.

di Apotek Mandala. Alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon. Alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan, atau depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat. Alamat di Jalan Cikditiro, RT 03, RW 04, Kalinyamat Wetan, Kota Tegal. Dan Apotek Sigi Farma. Alamat

0: Alun-alun Kota Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Jago Farma, alamat di Jalan Raya Bulakamba, nomor 31, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Alfarendra, alamat di Jalan Raya Bulusari, RT 01, RW 09, Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan Apotek Atik Farma, yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1, Desa Cangkring, Kecamatan Talan, Kabupaten Tegal.
0: Hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

Selamat malam Mama Perciki. Kemarin saya masuk ke Pasar Balamua ya. Tapi enggak nyari-nyari dirimu. Masuk cari sesuatu dok.

0: pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan
1: Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
2: Alamat Yamansari.
0: Yamansari Lebak Siok.
2: Siok.
0: Baik, Bapak Suwarno, konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama, punya keluhan apa?
2: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya ya?
2: Iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
2: Nggak pernah.
0: Nggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
2: Berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
2: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
2: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari?
2: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pi matanya yang tetes.
2: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
2: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
2: Dari pertama kan enggak, pada 1 minggu, 2 minggu, langsung berbening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak.
3: Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain.
2: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
3: Terima kasih atas

mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Fitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

di Apotek Amalia Farma. Alamat di Desa Kertayasa, RT 03, RW 01, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek R. Tanjung, alamat di Jalan Raya Babakan Jati Bogor, Desa Tanjung Harja, nomor 76, RT 01, RW 07, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Ben Sehat, alamat di Jati Bogor, Jalan Laban, nomor 12, RT 03, RW 08, Desa Jati Bogor, atau 200 meter ke selatan dari kantor BRI Jati Bogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Dukuh Turi 1, alamat di Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, RT 02, RW 02, Kecamatan Dukuh Turi,

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan hal

di Apotek Duta Sehat Putra. Alamat Jalan Merpati, RT 03 RW 03 Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Ben Mari. Alamat di Jalan Kolonel Sugiono nomor 19, Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Dukuh Turi. Alamat di Jalan Jajar Sari, Desa Dukuh Turi, RT 03 RW 03 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Manjur. Alamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT 01 RW 01 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau samping Indomaret Dukuh Turi.

0: Alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

Baik, kembali ke 101.5 Sinar Pramun dari Desa Porece. Ya, berteman malam ya, hadir juga ada tadi, bukankah kau tahu ada dua kursi racun dan bisa dan pengangguran. Mengawali jumpa kita di kesempatan malam ini, iya tadi, iya terdengar di ruang dengan

Ya, selamat malam Mama Percik ya, bersama keluarga yang ada di Balamua punya. Baik, assalamualaikum Kang Bawor. Kereta malam belum digelinding dari Abah Tarso Pasar Bacang. Salamnya buat Areska Saudah, Salma Ripai, Kang Sopari, ada Radi Ang, Ridi Angsor maksudnya gue, Ceng Robi, Kang BI, Bang Lima Gumbang, Pak Gus Irianto, ada Abah Yanto, ada Bang John, ada Robin, ada Abah Agung, Pak, Pak Suhari ya, ada Mama Anggun, Jaka Tingkir, Bu Surip, ya Ami Bakar Madu, Ageng Darso, Tukang Beca, ada salam semuanya saja spesial go Kang Bawor. Semoga sehat, tumbal dinding jojo-jojos. Ada Menteri, Dewi Kunti, Watri, Andi, Trinil, Kang Kopidin, Kang PM, Nurkanti, Eko Santi. Terima kasih Kang Bawor. Salam dari

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan di salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Coba perkenalkan Mbak dengan pendengar radio yang lain.
2: Iya, saya ini ibunya Ulfa dari Pekiringan RT 12 RW 3. Mas Bawor, ada apa Mas Bawor?
1: Iya, kedatangan saya mau mempertanyakan tentang hasil atau sebelum sesudahnya minum produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelumnya apa yang dirasa untuk Ibu Ne Ulfa tentang produk tersebut atau punya rasa keluhan sakit apa?
2: Dulu sebelum saya minum Habutop itu saya pernah merasakan sakit di kaki. Kalau sholat sakit, juga kepala juga sering pusing. Ya pokoknya badan gak enak sekali Mas Bawor.
1: Oh begitu. Lah setelah minum Habutop itu apa yang dirasa?
2: Setelah minum Habutop, badan saya merasa enak banget. Enteng kaki juga gak sakit, kepala juga gak pusing. Ya semua badan merasa enak lah Mas Bawor. Semuanya enak banget.
1: Sudah habis berapa botol Ibu Ne Ulfa mengonsumsi Habutop?
2: Dari dulu sampai sekarang 5 botol Mas Bawor.
1: Ya terima kasih. Lah itu Ibu Ne Ulfa dengar dari mana tentang produk tersebut?
2: Dari radio Mas Bawor.
1: Oh begitu. Kira-kira berarti sudah ada menuju untuk kesehatan untuk Ibu Ne Ulfa. Terima kasih untuk Ibu Ne Ulfa.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih sekali atas perbincangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

Tegal. Di Apotek Medika Farma, alamat di Kemakmuran RT 04 RW 04 Desa Jatimakmur, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Ben Sehat Kertasari, alamat

Alamat di Jalan Raya Damkiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

Amanah Sehat, alamat di Jalan Babakan Jati Bogor, Desa Kepunduhan, RT 01, RW 01, tepatnya di SPBU Kepunduhan. Di Apotek Arayan, alamat di Jalan Raya Kuayuan, RT 01, RW 01, Desa Berkat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Di Apotek Jihan Farma, alamat di Jalan Raya Karangsembung, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Bina Sehat, alamat di Desa Surokidul, RT 01, RW

0: Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852 9319 9588. Sekali lagi di 0852 9319 9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

Pagi kembali ke 101.5 Setara Pramon Dang Dute Saporete. Para cinta ya untuk Bunda Siti Benglik ya bersama Eli Ibrahim ya. Baik ya, itu entah sudah kebersamaan bawah di kesempatan malam hari ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. WhatsApp, SMS atau lagu belum ke play karena keterbatasan waktu. Bawor pamit undur diri dari Ruang Dengar Panjenengan. Sampai ketemu lagi insya Allah di besok di Padang Jogja. Di besok sore jam 4 sorenya. Bawor minta banyak terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaannya bersama produk PT Dedaturo Solusi Sehat untuk kita semua. Dan jangan kemana-mana, nanti di Paramon Show ada Mas Arpan Satria Perdana ya, menemani Panjenengan di Paramon Show spesial Irama Taling dan Tegal untuk Panjenengan. Baik ya, yang pasti hari esok lebih baik daripada hari ini. Kembali ke 101.5 Setara Paramon dari Sabri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: wis dikemas kabeh, Pak. Langkah sing ketinggalan.
1: Kayane wis kabeh, Mak.
0: Jas udan ajak lalen, Pak. Mengko kudanan meriang mani.
1: Eh iya, tolong, Mak. Cukupna ya.
0: Iya, Pak. Kieh.
1: Kon cukup jas udan malah gawane gelas.
0: Kieh, dinung disit, Pak. Kapsul habu top sedurunge makat kerja. Ben daya tahan tubuhe terjaga.
1: Iya ya, Mak. Iki bojoku perhatian nemen.
0: Iya dong.
1: Bismillah. Ya wis, Mak. Bapak makan disit ya.
0: Kie, Pak. Jas udane kelalen. Mengko mengeret to, Pak. Yen kudanan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Anda bisa

Apotek Nulung Farma 2, alamat di Desa Kertasari, nomor 44, RT4, RW03, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 100 meter ke utara dari perempatan Kertasari. Di Apotek Cas

dari SMK Ma'arif. Di Apotek Farhes, alamat di Jalan Simpang 3, RT 4, RW 4, Yomani, Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Fafa Farma, alamat di Jalan Cemara, Duku Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

di Apotek Putri Bagus, alamat di Jalan Raya Kepandean, Pagongan, Lawatan, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau depan Perumahan Zamrud. Di Apotek Fit, alamat di Jalan Siklepuh Raya, RT 33, RW 07, Kademangan, Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di OMA Herbal Bergas, alamat di Jalan Raya Kertasari, Siwen, Kertasari.

0: Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
0: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek ayu ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: 0283-614-5477 dan 0283-352-8888.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: dina-dina kon. Kurang ajar gigi-gigi. Oke ini barang kaplak kayak pian
1: tangkone. Itu untuk rokok.
0: Dua duit. Kejuta apa? Duit-duit setan.
1: Cul-bay.
0: Nah, kamu yang kerja mana? Sekablak, Kak.
1: Pelit.
0: Jaluk duit banget.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Tegalane tarlinge saporete. Halo, selamat malam, apa kabar Balin Setara Paramon? Selamat malam semuanya. Di kesempatan malam hari ini, hari Selasa ya, di tanggal 25 Agustus tahun 2026, bertepatan dengan Maulid Nabi ya. Sebentar, Arfan cek dulu ya. Oke. Mana? Benar ya, Maulid Nabi Muhammad ya. 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah ya. Oke, berarti wis apa sih akhir wiwit, akhir tengah, akhir buntas, awal. Oh, salah ya. Akhir wiwit, akhir tengah, akhir buntas, Rejeb, Ruwah, Puasa, Sawal ya. Wis. Tinggal beda ya. Janjine pan beda wis pan beda maning ya. Di langling-langling kok laka-laka-laka transferan laka apa ya.
3: Ben nyong aja jangan bae.
2: Ya wis. Biasa Arfan Satria Perdana ya. Waduh, ini Arfan orang siaran ya. Mohon maaf Bani Sara Paramon. Karena ya itu ya, kalau di akhir bulan biasanya aduh sampai jam 2 pagi gitu ya. Ya wis ya. Memang tuh ini kayak gue ya. Oke, kesempatan malam hari ini Arfan Satria Perdana hadir. Kanggo sampean KB biasa ya. Request lagu bisa tarling dan juga bisa tegalan ya. Ya wis, ora apa-apa ya. SMS biasa ya, urung dirubah. WA juga masih biasa. 085293199588 ya. Terus simpan telepon nang di Mas Arfan 6145477 ya. Oke, ya. Nyong dong ngrono lagu ge seneng ge ya. Yusop ya. Yusop wonge pikirane terbuka nemen ya.
3: Awin esi bujangan, duwe kerjaan lan duwe penghasilan.
2: Jarang-jarang lho ya wong desa pikirane kaya Yusop ya. Pikirane cerdas nemen ge Yusop, yakin.

Bojo kapan jaluk ngadul karangan wong tua ya. Ajalah ya. Melas. Wong tua mien durwe kesel. Bukan pan go sangu ya. Musangu dong tua ya. Bukan si urip teh dewe. Butuh panganan. Kan bisa didol disit ya. Iya. Oke. Ya wes ya. Oke, sing gurung duit, sing gurung kerja aja mikirin bojo disit ya. Mikirannya pimen carane ben oleh duit disit lah ya. Eben aja ngerepoti wong tua bae. Melas, melas, melas.

0: pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja bisa diperkenalkan. Silakan Pak, dengan Bapak siapa?
1: Bapak Roni dari Selerok. Cuman sekarang di kawasan Serayu.
0: Oh, yes. Bapak Roni dari Selayu ya?
1: Iya, yes, di Serayu.
0: Ini datang ke studio, ada keperluan apa Pak?
1: Ini ada keperluan di Habutop.
0: Punya keluhan apa Pak sebelumnya?
1: Keluhannya gula sampai 600. Iya 600, terus kemarin periksa udah mulai turun sih alhamdulillah. Habutop memang benar-benar top.
0: Berarti jenengan berarti memang konsumsi Habutop.
1: Habutop.
0: Habis berapa botol?
1: Berarti ini satu ini berarti tiga botol.
0: Habis tiga botol udah merasakan khasiatnya.
1: Khasiatnya udah merasakan sendiri. Alhamdulillah.
0: Berarti konsumsinya gimana Pak?
1: Konsumsinya pagi 2, siang 2, malam 2.
0: Tiga kali sehari 2 kapsul. Terus sekarang secara perlahan punya apa efek baiknya sudah dirasa.
1: Sudah dirasa sendiri.
0: Oke. Ngomong-ngomong usianya berapa Pak?
2: 57.
0: 57.
1: Iya.
0: Tapi kelihatannya kayak masih
1: 67.
0: Muda. Oh,
1: lahir 67 sih.
0: Oh, 57 benar.
1: Iya, 57.
0: Iya, mudah-mudahan dengan konsumsi Habutop terus menerus, maksudnya kesehatan bisa terjaga bahkan bisa sehat kembali apa ya.
1: Amin. Habutop, ramuan Arab yang paling top.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
4: Anda

Apotek Sawo Jajar Farma, alamat di Gang Haji Royani, RT 05, RW 09, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek 3 Berlian, alamat di Jalan Pemuda Desa Sawo Jajar, RT 01, RW 06, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Berkas Sehat Sulang, alamat di Jalan Siklepuh Raya, Sulang.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

di Apotek Keturen. Alamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Desa Keturen, RT 04 RW 02, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, atau depan bakso Pak Paidi, rel kereta api. Di Apotek Kirana, alamat di Dukuh Lebak Agung, RT 03 RW 03, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Tegal, alamat di Jalan Serayu, nomor 2A, RT 05, RW 08, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Dan di Apotek Sumber Waras 2, alamat di Komplek Nirmala Square, Jalan Citarum, Blok RS 4, Mintaragen,

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: 101.5 Setara para Man FM Tegal de Tarlinge Tegal ini Saporeti. Kapan rang dene ya? Oke. Sing wis rilis lagu kue. Ya wis selamat malam ya. Takon kapan rang dene ya, ya wis. Lah kasing takon kapan kapan dudene ngono ya. Ya wis ya. Oke. Wow. Oh, Mas sama cangkring ya ternyata ya. Sama-sama Mas sama cangkring ya. Oke. Baik, sing wis WA ana pirage siji Mama Rengganis, Kang Darmo Bapau, Mbak Wantat Cendol Dawet, terus ada Mama Ikmah, ada Mas sama cangkring. Dibaca nengko ya. Ya wis. Arvan angkat telepon di sit ya. Ngejar waktu ya, bin aja sampai jam 11 bengi kayak gue lu ya. Ya wis, 6145477. Oke. Ana siapa ya? Halo, selamat malam Setara Paramon. Halo, selamat malam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh.
1: Campur sari
0: ya, ini lah campur sari ya. Campur sari engkau gerom bayos ya. Nyong nyong. Ya kalem kalem monas tapi tak siap na. Anggal dina monas kita siap na. Ya orang bakalan hilang.
2: Monas wis rubuh monas baik ganti. Serupuk monase
0: iya. Sing duwe nyongtok ya. Oke.
1: Barang
0: lemes ya. Ora bareng metune. Kayak kue. Bareng lemes ya. Ya wis. Tapi nyong kan jarang bareng metune ya. Soalnya kan biasanya si jine metune jam 10, si jine metune jam 1 ngono ya. Gedine ya ora bareng metune.
1: Iya, enak metu bareng.
0: Iya, metu bareng. Ya, iya metu bareng ya enak kok ya. Bareng-bareng mana digawe pan maring Paramon ya. Pasar ya bisa metu bareng. Iya wis. Oke.
1: Aneh-aneh.
0: Iya, nyombe kadang mengkirik dewek ya. Oke.
1: Aneh-aneh.
0: Iya. Kayak madem Rengganis aneh-aneh nemuan ya. Ya madem ya. Iya. Oke. Buat siapa salamnya Mama? Oke, terima kasih. Amin ya rabbal alamin. Amin. Amin. Oh, temikan Mama Lani yo. Iya, nomor 1 Mama Lani ya.

0: terus. Okey. Yuhu. Okey, ana sing request nunggu dudane, miki nunggu randane ya. Lapendos Parung Bogor. Oh, streaming ya berarti ya Lapendos ya.
1: Lapendos.
0: Oh, Lapendos dos. Oke. Oke.
2: Halo Mama Lani, Mama Lani, halo perdana Mama Lani.
0: Oh. Iya benar, Mbak Wantes. Oh, lagi gawe cendol. Iya, nyok kapan-kapan pengen mangan cendol ya, Mbak Wantes. Allah ya.
1: Enak banget.

0: Ini nang di sih Mbak Wantes. Om Slawi nyong lagi lagi ngilungane ngetan ngulun terus ya urung idul ya. Iya wis, engko kapan-kapan Mbak Wantes ya. Iya kapan-kapan tapi nyong ora urung gone ya Maya. Kangelan.
1: Ya dene ditelai
0: Wantes. Iya ngarep ya, Pak. Oh,
1: Wantes saya warung. Kan
0: iya man. Aduh ya Allah. Nyopan mari burini pi orang juga anjuk kok ya ya Allah. Jare pan mangan apa namanya Mama Lani jangan asem garo iwak pecak nang mama nang burini mama.
1: Kapan
0: yo? Astagfirullahaladzim ya Allah. Burini bareng sama Bapak Pramudiono. Selamat malam. Oke. Yuu. Oke. Siapa lagi? Oke. Yuu. Oke, siap. Yuu. Yuu. Oke. Amin amin amin amin amin. Iya wes oke siap mama. Terus. 8 huruf ya wes oke. Sama-sama Mama Lani. Dubla ting ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mama Lani yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan malam hari ini ya. Jualannya di Pasar Trayeman. Ya Arfan ngerti sih Mbak Wandes ya, Pasar Trayeman itu Arfan paham ya. Cuman letaknya titiknya itu di mana gitu ya. Arfan enggak ngerti nih ya. Nyong senang cendol dawet. Nyong kadang mangan cendol dawet. Cendol dawet kayak apa sih? Nang sa pinggir rel kereta kayak lo, sing paling alun-alun ya. Nang kono kan anak cendol dawet gue lo ya. Nyong kadang ya nges nang kono ya. Tapi dong ora puasa, dong puasa ya ngesnya sore ya. Ya wis ya. Oke, belakangnya Mama Lani silakan 6145477. Halo, selamat malam Setara Paramon.
1: Malam.
0: Halo.
1: Setara Paramon.
0: Oh.
1: Dangdut Esporane.
0: Iya, betul sekali. Siapa di mana ini?
1: Mama Ikma.
0: Oh, Mama Ikma. Dengarin sih, Ma. Ngimpi apa, Ma?
1: Ya, ngimpi Arfan.
0: Wingi adu suara, Ma. Wingi adus mah. Iya, alhamdulillah nyong ta sangat bersyukur sekali ya bisa membuat Mama Ikma jadi basah kuyup ya kowe. Si mending oleh hadiah ka makalem mah. Yo ya. Iya, kayak nyong ta ya ora li melu-melu gedine ora li hadiah. Balik gawane apa tok ling. Balik gawane kaos teles di kuyang gening Mama Ikma ayo we. Oke, Mama Ikma mau request lagunya apa, Ma?
1: Tak Selang Latin.
0: Tak Selang Latin ya. Kita lagune Pak Bagio. Pak Bagio selamat malam bareng sama Bu Guru. Tak Selang. Iya wes. Terus buat siapa lagi, Mama? Salamnya.
1: Salam buat Mami.
0: Yo. Oke. Terus
1: Trio Pesek.
0: Trio Pesek. Oh. Trio Pesek siapa bae sih, Ma?
1: Mama Lani.
0: Terus? Terus?
1: Nono, Manono.
0: Oh, gue Trio Pesek. Oh, iya wis untungnya nyadar lah ya Pesek ke dini awet lah ya. Napasnya ora. Terus bahas apa lagi, Mama?
1: Terus.
0: Mas Parcu, cu. Terus siapa lagi Mama Ikma?
1: Terus Ayang Ijo.
0: Siapa?
1: Ayang Ijo.
0: Ayang Hilde.
1: Ayang Linda.
0: Oh, Ayang Linda. Iya wis. Terus bahasa apa lagi, Mama?
1: Bania.
0: Bania. Selamat malam Bania Bogor. Bania wingi juara pira, Ma?
1: Juara pira loro kayak.
0: Juara loro ya. Lumayan oli.
1: Lomba kayo. Ngremet.
0: Oh iya, jare Mama Lani, ana romba ngremet banyu Mas Arfan, emang banyu bisa diremet ya. Sing bisa diremet nang ya, sing liyane banyu. Iya, ya. Oh, sing diremet jebon plastike njero ana banyune. Nyong ora ngerti ya. Ya wis, oke. Okay. Terus bahasa apa lagi, Mama?
1: Terus gua.
0: Mama Kiwi, selamat malam.
1: Selamat
0: malam. Madam Renggani, selamat malam, Madam. Terus bahasa apa lagi, Ma?
1: Wartiem.
0: Oh, Wartiem lagi turu Wartiem.
1: Yo. Pacare Mas Arp.
0: Oh, iya. Iya. Oke, Wartiem, selamat malam Wartiem. Ya Allah.
1: Mama Renggani.
0: Yuu, siap terus.
1: Omdo,
0: selamat malam Omdo. Omdo, ya Allah, iya kon ya. Guys, pan beda maning sama Mama Ikma. Wis enggak beda maning.
1: Iya,
0: kenapa
1: di
0: web? Iya, nah makanya ya nyobain orang adik gue ya, aduh. Iya, pimen sih ma. Nyong wis pan beda ping lorok ya. Berarti kudu ini double ya ma ya.
1: Iya.
2: Halo Mbak Ikmang, gelombang lembur ya Mbak Ikmang, gelombang lembur.
0: Gelombang lembur. Ini lembur jelas ya kayak kue.
1: Iya, oh. Mbak Wanten.
0: Yuk. Terus siapa lagi, Ma?
1: Ya buat teman saya.
0: Semua aja. Ya wes, salam spesial buat siapa, Ma?
1: Spesial buat Mas Baik.
0: Oh iya, terus. Tiga darah manis, tiga darah manis, tiga darah jadul, ya wes.
1: Oke.
0: Iya, wes.
1: Syukur yang Mama Arman ya.
0: Lah, sungkan lah. Sungkan. Muh, muh. Sing Mama Ikma tanyong, muh lah sungkan. Ma, jelas ke jajan apa sih, Ma?
1: Jelas jajan
0: telas. Oh, jelas jajan telas. Berarti kayak bangsane. Kayak bangsane kae apa namane sing gulung-gulung kasur kayak kue bangsane.
1: Ya,
0: oh, kayak kue. Ya wis ya, ya pokoke
1: disiram banyu
0: oh. Berarti pas ya wingi ya tak sirim banyu nyong ya. Yo. Ya, yo.
1: Assalamualaikum.
0: Jublak ting ting.
1: Yes.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mama Ikmah yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan malam hari ini ya. Baik. Halo, selamat malam Stara Paramon.
3: Teh. Saporete.
0: Teh, saporete ya Allah. Dangdute maring di Mbak Eka.
3: Tumpengnya selama Arfan acara tarlingan tumpengnya melepu.
0: Oh iya Mbak Eka. Lo ken Mbak Eka.
3: Iya monitor top.
0: Oh monitor top. Iya Mbak Eka pacaran beker Mas Erwin sih ya. Gede ini udah sempet majing-majing.
3: Tapi kan seringin yang bawor.
0: Oh ini gak kan bawor. Iya
3: kan
0: iya.
3: Yang kaya turu terus Mas.
0: Iya iya nyoba kadang siaran kaya turu kaya. Ya. Kurung request lagu. Oke wes ya. Baik. Belakangnya Mbak Eka Tonjong ya. Silakan di 6145477 ada siapa? Halo selamat malam Stara Paramon.

0: Kas bojo utang ingin dibayar.
1: Ingin bojo mana?
0: Mana lo duit dewek? Iya. Kerja.
1: Kerja.
0: Iya, wes oke. Madem Pak Denis. Iya.
1: Iya,
0: betul betul semua. Oh, ini mah ya orang lah nyong. Kita njaluk bojo dong. Yang tahu njaluk bojo madem. Pimin sih. Nyong njaluknya duit kudu njaluk bojo.
2: Kemonase wis rubuh, kemonase bae ganti. Wis rubuh kemonase mi.
0: Ya Allah, astagfirullahalazim. Ya Allah. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa hamba ya Allah.
2: Kemonase wis rubuh, kemonase bae ganti. Wis rubuh kemonase mi.
1: Itu ya diputar-putar.
0: Apaan ya ya. Apaan tuh?
1: Sumur sanga.
0: Sumur sanga.
1: Tolong jaluk
0: ampun. Oh, ngadi sih.
1: Sumur sanga.
0: Sumur sanga Dewi Kirana. Oke, Ma. Salamnya buat siapa, Ma?
3: Salamnya.
0: Buat. Terima kasih, Mama.
3: Selalu. Biar cepet kawinnya.
0: Iya. Iya, memang arane be undang-undang perkawinan sih, Ma. Kudu undang-undang pernikahan.
3: Iya, rasa kena wong urip.
0: Iya, emang nyong orang rasa kena wong urip. Ya, oh, siji loro.
3: Siji loro. Rasa kena wong pengantin baru kayak
0: ngono. Oh, iya, dah semumat akan setoran ya.
3: Ya
0: mumet
3: seneng kok.
0: Ya mumet ndak semumet. Iya, soalnya modele oleh utang sih ya.
3: Menjaga.
0: Ya Allah.
3: Lagunya menjanda kape.
0: Aduh, terus oke. Oke. Yuu. Nah, kayak kue yang baik kan. Iya Mbak Eka, masuk pisan kolam lho Mbak Eka. Pimin sih Mbak Eka.
3: Iya,
0: pimin madam. Ya Allah.
3: Cendol dawet malam.
0: Cendol dawet terus.
2: Kemonase wis rubuh, kemonase bae ganti. Serupuk monase mi.
0: Iya.
2: Monase wis rubuh, monas bae ganti. Serupuk monase mi.
0: Oke, terus bahasa apa lagi madam? Buat siapa? Oh.
3: Yang lembur kiye.
0: Oh, nglebur nang endi?
3: Laptop sih.
0: Oh, nggawa laptop. Nyong. Iya wis oke, madam. Siap.
3: Terus oke.
0: Yuhu, madam.
3: Iya, siap.
0: Buat siapa?
3: Diriku sendiri.
0: Oke. Amin. Yuk, sama-sama duplak ting-ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Madam Rengganis yang sudah bergabung sama Arvan di kesempatan malam hari ini ya. Baik, di belakangnya Madam Rengganis, Arvan buka lagi. Halo, selamat malam Sarah Paramon
4: dan Dute Sepore.
0: Monasewi
4: wis rubuh.
0: Iya, Monas wis rubuh.
4: Monas
0: bae. Monas bae ya, kapan transfernya?
4: Transfer.
0: Iya, Monas bae. Lah kalau ke transferan ke
4: kok ditagi nang akhir.
0: Iya. Iya. Takon ning
4: karo malaikat.
0: Iya kon.
4: Sampean janji karo Mas Arman.
0: Iya gue.
4: Dan karo Upo.
0: Heeh.
4: Wis dicumponi pedurung.
0: Ora sih Mas. Ora sih masuk surga gue ya.
4: Ora mesen durung misalnya jawabane ya.
0: Iya.
4: Nang madame durung kok tiba-tiba gledung
0: kayak. Astagfirullahaladzim ya Allah.
4: Langsung manjingnya neraka. Barangan
0: ya Allah. Iya iya.
4: Kepenak dunia pek bisa uring-uring. Iya. Tanah heretor bisa uring-uring.
0: Iya kan, iya kan.
4: Cangkung bewe di kancing be. Bisa, bisa ditunjuk-tunjuk anggone sikil tangan. Pernah mengalami apa goro ke rumah Mas Arbannya pukul yo.
0: Oke yuk.
4: Ya Mas Arban panjang umur.
0: Amin amin. Aupo amin amin amin.
4: Nyong tau mikir nak sedurung sedurung om doan asing sedurung eka karo om doan asing online kayak ni kue perempuan ya Mas.
0: Iya perempuan bener.
4: Siapa sih Mas?
0: Mama Ikmah mau.
4: Tumben teman
0: ngelindur ya
4: kayaknya.
0: Nah kue Mama Ikmah tumben telepon ya.
4: Iya ngelindur kayaknya.
0: Ngelindur iya lagi gak jealous tapi ngelindur ya kue.
4: Iya lagi turu jadi nek.
0: Iya
4: rasanya lagi jealous.
0: Iya lagi jealous.
4: Akhirnya ceplos manjing
0: ceplos,
4: ya
0: ceplos, ceplos ceplos ceplos ceplos ceplos. Iya wes. Oke Aupo pan request lagunya apa nih Jit Aupo?
4: Lagu nih.
0: Demen tapi izin ya.
4: Iya.
0: Oh, demen tapi izin.
4: Iya.
0: Demen tapi izin. Oh iya wes ora apa-apa.
4: Ya izin lah daripada om udah mendingan izin ya. Izin tuh jelas terang-terangan.
0: Ya Allah demen tapi izin ya, ya. Oke okay.
4: Daripada ya. Nyong om dok orang temen bayi ngomongnya demen ya berarti om
0: dok. Iya benar. Sengit demen tapi izin. Oh ya wes.
4: Saiki wis pada maning.
0: Iya ndak kue ya, wis ya. Wis bulan mulut ya.
4: Ya sebulan mulut lah.
0: Mulut sapar.
4: Gembar gembor.
0: Iya. Ada jauh jalur nomor rekening yakin sumpah.
4: Jona Mas Arfan kayak iya mas.
0: Ya Allah, astagfirullah. Nyung seneng nemen yakin. Mas Arfan, meni Mas Arfan nomor rekeningnya iya gimana? Nomor rekening lah nak kirim ya. Wong karena jauh nomor rekening ya. Ya Allah, nyung seneng ngepor peran ngepor.
4: Ya iya pasti lah. Dona Mas Arfan kayak iya. Nyimpen-nyimpen suara nih aja si suara sing kue tok
0: iya
4: mana saya wis rubuh kan nyimpennya sing wingi-wingi perjanjian
0: iya iya ya enggak
4: iyalah dona disimpennya sing kue bukannya ada ari-ari wong om done online kan bisa
0: iya ya
4: yang kamu yudewek si muter-muter
0: iya
4: lagi muter
0: kowe. Oke. Benar.
4: Ya
0: ngomong
4: kakak ya kowe.
0: Gede
4: wingi depan ngomongnya pengantenan nyong ora percaya mas. Angger muni wong wis om gak sepisan. Ui.
0: Ya Allah, ya Allah.
4: Selaka sing di. Saya ning maning om mas.
0: Astagfirullahaladzim ya Allah.
4: Salam ya Mas.
0: You
4: Oke,
0: siap.
4: You katoke melorot. Iya.
0: Terus
4: Bang John di Gambir sama Mama Yatina agar mau bapak Farto Farti.
0: Oke.
4: Siapa maning?
0: Yuhu, terus.
4: Kang Aril.
0: Oke.
4: Di kawasan Kalimantan.
0: Yuhu, selamat malam.
4: Malam ini lagi gempar. kue mas yang kebakaran.
0: Oh iya ya, benar-benar Kalimantan.
4: Mudah-mudahan
0: ya.
4: Bang Aril kabarnya sehat.
0: Amin
4: ya.
0: amin.
4: Jadi, mudah-mudahan
0: bisa menghindari
4: yang kebakaran.
0: Amin.
4: Selamat sampai tujuan, orang lain lagi perantauan.
0: Iya.
4: Iya soalnya kabutnya.
0: Wah, kabutnya tebel sekali,
4: Sopeng.
0: Iya, kayak butuh masker N94 ya kan?
4: Iya.
0: Masker racing api kayak gue lo.
4: Iya. Terus juga buat Mama Ari, Bapak Ari.
0: Iya.
4: Terus juga buat Bang Urip Sepulo, terus juga buat Ami Bakar Madu, Omi Lela.
0: Oke.
4: Pacung.
0: Oke.
4: Terus juga buat Mbak Nia Bugare. Ya, terus juga buat grup Ferrere juga. Yang Ruby,
0: Logis. Oke.
4: Terus juga buat
0: siapa mana?
4: Bapak Maning Gaming, Yana Lania.
0: Terus
4: Kang Ridiam.
0: Iya,
4: terus juga buat Semua NKB
0: baik. Siap, Pak.
4: Lagu Niana ya.
0: Demen tapi izin ya.
4: Demen tapi izin.
0: Iya, wes.
4: Udah mau nih demen tapi Om Do.
0: Iya.
4: Demen tapi Om Do, tayo muka.
0: Iya, wes ya. Iya.
4: Tembangnya duhai senangnya pengantin baru apa? Wong karo penyiar be karo balane tare paramon be pada guru. Kenapa modelnya
0: apa?
4: Oke. Okay. Makasih masyarakat.
0: Sama-sama. Sama-sama. Amin.
4: Mudah-mudahan di Om Dona
0: iya,
4: diberi kekuatan, diberi kesabaran dan ketabahan ya oleh Mama Om Do.
0: Iya.
4: Kembali urusannya dunia dan akhirat.
0: Okay.
4: Karena balasannya ikian.
0: Oh.
4: Makasih. Assalamualaikum.
0: Tublah tingding.
4: Ya.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nomor rekeningnya nyong be dicaluk ke Mas Arfan. Kalau kalian kan tak WA ya ke nomor rekeningnya nyong. Monase wis rubuh, Monas bae ganti. Wis rubuh Monase mi.
0: Ya Allah nyong, aku nemen sumpah demi Allah ya. Ya wis ya. Iya nyong. Are jenyo oli copy paste nomor rekening bisa cepat nemen ya. Njowo be laka pirang detik kayak gue. Coba yo. Ya Allah, ya wis ya. Oke, terima kasih buat yang udah bergabung sama Arfan. Terima kasih yang udah bergabung di kesempatan malam hari ini ya. Ada Mama Lani, terus ada Mama Ikma, selamat malam. Ada Mbak Ika Tonjong ya, tadi sempat putus tapi belum request lagu. Oh ya wis. Kalau mau SMS WA enggak apa-apa sih. Barangkali mau request lagu. Ada Madam Rengganis juga, terima kasih. Dan yang terakhir ada Aupo Happy ya. Baik, lagunya ada Miki ya, bareng Lemese, Tak Selang Lakine, Demen Tapi Isin. Iya. Sumur Sanga ya Madam Rengganis ya. Ya wes. Oke. Okay. Jangan kemana-mana, tetap bareng sama Arfan Satria Perdana dari 101.5 Setara Paramon FM Tegal.
5: Setara Paramon 101.5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

Setara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal.

0: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari Lebak
1: Sio.
0: Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya?
1: Iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Enggak pernah.
0: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari?
1: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pi matanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya gak dicetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan enggak, pada 1 minggu, 2 minggu, langsung berbening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain?
1: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
1: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat

Apotek Munjung Agung. Alamat di Jalan Garuda Larangan, Munjung Agung, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Amaliah Medika Farma, alamat di Desa Bengle, RT 08, RW 01, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Naura Farma, alamat di Jalan Desa Kupu, Dukuh Turi, Telumpak Kupu, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Pasar Batang Brebes, alamat di Jalan Pia.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: berikut ini.
1: Di Apotek Farmaker, alamat di Jalan Ahmad Yani Selatri, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, atau depan Indomaret Perempatan Selatri. Di agen King Herbal, alamat di Kertayasa, RT 07 RW 03, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di agen Ada Herbal, alamat di Jalan Raya Barat, Lebak Siu, Tegal. Dan di Apotek Fitri Keboledan, alamat di Jalan Raya Keboledan, nomor 31, RT 03, RW 01, Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Kramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

Mas Tara para menafim Tegal, tarlinge Tegalane saporete ya. Demen tapi isin ya. Ya wes, ya wajar sih ya dong isin ya. Nyunya kadang isin ya. Apa meneng janjinya harus ditepati ya. Ya Allah. Nyunda paling mudik kalau janji saya yakin. Bukan kalau bisa nepati ya. Makanya nyung kadang ngomongnya bukan bisa kayak gue ya. Iya. Oke, selamat malam. Apa kabar yang udah SMS atau WhatsApp ke 0852-9319-9588. Selamat malam Mas Arvan. Betul kue lagune ajang repoti wong tua. Ya Kang Darmo Bakpao ya. Iya wis gede ya kudu mandiri ya. Melasi wong tuane wis ngopeni awit nang jerone weteng ya sampai wis sekolah SMP wis sekolah SMA ya kan. Mana ngeri dulu ngeri golek duit dewek ya. Makanya ya sampean sing ngasih duit anak cilik dibekali ilmu ya ben biaso geng kok bisa luruh duit dewek ya. Seki memang tambah angin lemen ya golek digawean ya. Yo wis. Oke, disiap nabae ya. Eben ko anaknya sampean KB. Besok bisa ngoleh duit sing ya lumayan lah ya. Minimal enggak urip awake dewek lah. Mas Arvan makasih udah dibuter. Malam Mas Arvan dari Amet ya, wong cangkring. Cangkring berarti tangga ninyong Mas Amet ya. Tangga desa maksudnya ya. Tolong puterin lagu Tarling sing judulnya Kapan Randene ya. Ya wes sih diputer ya Mas Ahmad ya. Oke. Ya request pertamanya terputer pertama ya. Salamnya gue KB Bay Balinstara Paramon M Tegal. Makasih Kang Mas Arvan sama-sama. Malam Mas Arvan nyuwun lagune nunggu dudane ya. Oh, niki nunggu jenenge saiki nunggu dudane. Salame kanggo kanca Badir KB suwun ya. Lapendos kawasan Parung Bogor ya. Yang terakhir maring Bogor kapan ya? Aduh, kelalen ge 2023 ya ora salah ya. Oh, nang puncak lo Mas Lapendos ya. Puncak Bogor ya kan. Bengi-bengi nikmati secangkir kopi. Baru ngobrol ya. Enak nemen yakin. Cuman iya ya sing Jakarta maring Bogor aduh ya pora-pora nepor ya. Ngene motor boncengan ya. Duh, boyoknya pegel. Wis ya gue baliknya udan maning ya Allah. Aduh. Tapi ya kayak gue ya, arane pengalaman. Cuman gue pengen main Bogor maning tapi kapan ya? Wulan ngarep seminggu ning Jakarta. Paling kok wulan Agustus, September, Oktober, November, Desember ya. Jebulin rongewu 6 wis enggal rampung ya. Mama Regeni selamat malam, Mbak Wanda Cendol Dawet selamat malam, Mas Arvan bagi-bagi salamnya buat Kang Upo Happy, Mama Regeni, Mbak Yunita, Mama Uti, Mbak Atin Kanapi, Jeng Robi, Kasnuri, Kang HM, Kang Kumis, Tiga Dera Manis, Jiles, Mama Lani, Kang Parjo, Mama Ikma, Tiga Dera Jadul minta lagunya Bisikan Cinta. Ge Bisikan Cinta lagune siapa Mbak Wantes ya? Kududang tuh ya Mbak Wantes. Nggak tak boleh di sit. Semuanya aja Balinstara Paramon FM. Salamnya buat Mas Arvan Satria Perdana ya. Duplak ringding jos. Oke. Mbak Am Kembang. Selamat malam, nyimak bae. Mama Rengganis Om Do kayak Mas Arvan. Mama Lani selamat malam. Terus ya wes sing SMS ana beli ge tek cek di sit. Kok jebulan ana. Ya gue lagune Bunda diputer. Makasih. Oke, bener ya. Mbak tiket tambah kenteng. Iya wes. Oke. Bunda selamat malam ya. Mbak tiket sing kenteng, Bun. Nyong wingi wis tuku batik papat ya. Iya nyong bingung
Loro tambah loro ya bener papat ya. Aduh, papat langen dewa KB maning ya. Mau maning wis tuku batik ya. Iya tuku batik ya maning. Ya wis tuku batik ya. Ya siki batik bisa larang nemen ya. Sing mini satu siki bisa 200.000. Burung gua nggon jahit ya. Ya wis batik hampir 300 ya. Ya wis ya. Weh ya, sandangnya belarang ya. Aja ngomong ngomong dua duit bae ya. Pan gua tuku klambi pingune duit ya. Masa pan gua tuku batik. Makasih ya kayak gue tok. Ya ora ya. Duitnya kudu di loro, ora tiba sing langit ya gue ya. Kedebuk nang ngarepe dewek kayak gue. Ora kan?

0: Tuti, selamat malam. Orang rasa ya Mas Enggel lebaran maning iya Mbak Tuti ya. Iya wis ya. Siap-siap gue lah ya. Untungnya yang udah bojo ya. Kedini harus sama mikir gula teh ya gue. Oke wis ya. Kapan jaluk doi teh madu manis. Ya Allah, nyung biasa heran ya, nawang sing wani kira dua duit bae ya. Lho wong telepon man pulsa be tuku nang oleh duit oh ya. Iya apa sih ya? Masa panduku pulsa, nyung tuku pulsa 50.000 ya. Bayare duite menek, makasih bae wis bayare. Oh. Tembe sedina dagang bangkrut oh ya. Yo wes ya, oke, sing wis terus lagu kotak di petani siji ya, ya. Soalnya akeh ngomong kan kelewat ya. Yen kok kelewat ya, kok berarti jam rolas mengdur ya. Oke wes, ya ini mumpung masih dalam suasana bulan Agustus tahun 2026, agak sedikit nasionalis gitu ya. Supaya kita itu makin mencintai negara kita Indonesia. Orang usah bojo mas mbati mumet mbatuti. Iya mbatutinya kayak gini nopo musim bis pada bojo yang dua anak kayak ya Allah ya. Orang kau berlengek secuil ya. Dia dilihat anaknya nangis. Dia dilihat nyaluk duit ya. Ya Allah. Iya, wis undung nemen di sini. Oke, jangan kemana-mana. Tetap ngedengerin 101.5 Setara Paramon FM Tegal.
1: Setara Paramon 101.5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: selalu 1.5 setara para monyakan Tegal. Tarlinge Tegal ini sapo rede dan selamat malam, apa kabar? Untuk setara balen setara para mon semuanya yang malam hari ini mungkin lagi sedang beraktivitas ya. Ada yang shift malam gitu ya, ada yang lagi libur karena tanggal merah gitu ya. Ada yang tetap masuk ya, buktinya Arvan juga tetap kerja ini ya. Oke. Terus ada yang lagi shift malam, sing lagi pada dagangan ya, sing tembikin pada biasanya dong dagang nasi goreng gue bengi ya. Abid bar maghrib sampai jam siji apa jam lorong ngonong ya. Yang sih bengi biasanya jam sanga sampai jam 6 ya gue. Sing lagi pada ngopi-ngopi juga selamat malam ya. Sing lagi pada jaga-jaga konter ya. Sing lagi jaga-jaga warung. Sing lagi pada nyetir-nyetir ya. Sing lagi pada ngrokna via streamingnya setara para Mon FM juga selamat malam semuanya. Baik, sekarang sudah jam 23 lebih 43 menit waktu setara para Mon FM Tegal. Itu artinya apa? Artinya apa, hayo? Artinya Arvan harus pamit. Ketemu lagi besok ya. Oke, mudah-mudahan besok siaran 10 sampai dengan selesai. Besok esis dinner bukan? Ya Allah. Ya wis. Mohon maaf untuk kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih buat yang udah ngedengerin secara para Mon FM Tegal. Dan terima kasih buat yang sudah mengkonsumsi produk dari PT Denatur Indonesia. Arvan Pami, terima kasih atas segala kebersamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Setara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

0: Halo, anak apa mak? Telepon mbakin kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok. Nek kayak gue ya mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: 0283-614-5477 dan 0283-352-888.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

0: Berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Musira dari RT1 RW9. Saya mau berbagi cerita tentang penyakit suami saya. Pernah stroke 12 tahun. Lalu saya dengar iklan di radio ada obat herbal Habutop. Terus saya beli. Alhamdulillah cocok. Malah sekarang langganan. Untuk para pendengar yang mungkin punya keluhan seperti suami saya, silahkan membeli Habutop Ramuan Arab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

0: Cahaya Nurani Tegal yang beralamat di Jalan Raya Karanganyar nomor 21, Pekauman Kulon, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Mari Sehat yang beralamat di Jalan Raya 2, Pagongan, RT 03 RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Kisan yang beralamat di Jalan Profesor Muhammad Yamin, depan pasar nomor 169 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Trayeman yang beralamat di Jalan Anoa, RT 04 RW 04, Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Dan di Berkah Murah Herbal yang beralamat di Jalan Teku Umar nomor 18, depan kantor BPJS, Debong, Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: berikut ini.
1: Di Apotek Sawo Jajar yang beralamat di Jalan Pemuda, Sawo Jajar Utara, Jembatan Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Limbangan yang beralamat di Jalan Limbangan RT 04 RW 07, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Siwuluh yang beralamat di Jalan Raya Banjaratma, Siwuluh, Desa Siwuluh, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Fitri Keboledan yang beralamat di Jalan Impres RT 03 RW 0.

0: Alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Nama saya Bambang, alamat Panggung Baru.
2: Umurnya berapa, Pak?
1: Berarti 48.
2: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
1: Tambal ban.
2: Baik, sebelumnya jenengan punya keluhan apa sebelum kenal Habutop?
1: Keluhan sebelum saya minum Habutop, keluhannya kaki sakit, memar, diabetes. Memang karena saya punya diabetes, terutama saya lambung.
2: Oh, lambung juga?
1: Iya, lambung sampai tiap nama di rumah sakit. Sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba minum Habutop.
2: Iya.
1: Ternyata badan enak. Akhirnya saya konsumsi berlanjut dari mulai 100 kapsul
2: ya.
1: Ya, 2 botol, terus ini yang 200 kapsul, 2 botol, jadi 4 botol.
2: Berarti sampai saat ini konsumsi Habutop itu ada perubahan.
1: Alhamdulillah ada.
2: Mudah-mudahan bisa berkelanjutan perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Yang penting rutin gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Untuk konsumsinya gimana, Pak?
1: Konsumsinya saya menurut aturan sih 2-2 ya.
2: Oh.
1: 2-2.
2: Sehari 3 kali.

0: Jalan Garuda nomor 01 RT 05 RW 01 Kecamatan Kemantran, Kabupaten Tegal. Di Apotek Saki Farma yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 RT 20 RW 04 Getas Kerep, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Asyifa yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 Cangkring, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Cabawan Sehat yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi nomor 70 Cabawan, Margadana, Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Obat Sehat yang beralamat di Jalan Raya Ujung Rusi, RT 24 RW 03 Adiwerna, Tegal. Di Apotek Ben Mari Putri yang beralamat di Jalan KS Subun nomor 11, Karanganyar, Dukuh Turi, Debong Tengah, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Hazmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Ketanggungan, Banjar Harjo, RT 04 RW 01 Desa Pende, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Wahid yang beralamat di Jalan Sepat nomor 17, RT 04 RW 05, Tegal Sari.

0: Alamat di Jalan Raya Damkiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teh, dengan siapa namanya? Asal dari mana?
2: Namanya Teh Ade dari Purbaratu.
1: Sebelum kenal Habutop, Teh Ade punya pengalaman apa sebelum kenal Habutop, punya keluhan apa?
2: Oh, adek kemarin sakit itu apa, sakit paru-paru, lambung, darah tinggi, terus ya kalau mau tidur susah gitu, kalau mau tidur. Oh, adek itu dengar dari radio gitu, ada obat Habutop gitu, obat dengan Arab. Adek nyobain beli gitu di apotek.
1: Terus
2: dia beli satu gitu, nyobain gitu ya. Sekarang alhamdulillah iya, yang paru-parunya udah sembuh
1: sama
2: gitu.
1: lambung
2: udah sembuh, sekarang itu adek kuat puasa.
1: Alhamdulillah
2: udah sembuh gitu.
1: Nah, pesan untuk yang punya sakit sama dengan adek, silahkan.
2: Iya, pesan adek ke tetangga adek gitu, apa saudara gitu, kalau mau kalau punya penyakit seperti adek, silahkanlah beli itu Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
4: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
5: Di Apotek Besio Eng Putri atau Cu Eng Putri yang beralamat di Jalan Taruna nomor 8 RT 001 RW 001 Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Tegongan yang beralamat di Jalan Raya Balapulang, Jati Barang, Kelurahan Balapulang Wetan, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Perisa Sehat yang beralamat di Jalan Raya Siwungkuk RT 10 RW 03 Desa Siwungkuk, Kecamatan

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Afiat Medical Pharma yang beralamat di Jalan Merdeka RT 01 RW 01 Banjarharjo Brebes atau selatan pertigaan Pasar Banjarharjo. Di Apotek Zefania Pharma yang beralamat di Jalan Raya Malahayu Banjarharjo nomor 117 RT 05 RW 02 atau sebelah selatan Alfamart Malahayu Kecamatan Banjarharjo Brebes. Dan di Apotek Mugi Sehat yang beralamat di Desa Kalikangkung RT 04

0: beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.

stroke kecil setelah mendengar sebuah iklan di radio mencoba beli herbal Habutop. Bahkan sudah habis 6 botol, saya isi 100 kapsul. Alhamdulillah berkat doa dan usaha minum Habutop, segala keluhan sakit saya

0: yang lagi ngetop.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

hubungi di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

Apotik BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama, yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dam.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, nama saya Bu Hartini dari Tegal, Randon, RT 6, RW 01. Sakit saya stroke, udah 4 tahun, nggak bisa jalan. Sekarang minum Habutop, sekarang udah sembuh, bisa jalan, alhamdulillah. Buat pendengar yang lain, barangkali penyakitnya sama saya, silahkan beli seperti saya, biar bisa jalan. Konsumsi Habutop supaya sembuh, sehat, alhamdulillah. Sekarang udah mendingan normal. Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

0: berikut ini.
1: Di Apotik Ben Sehat yang beralamat di Harjasari, Desa Harjasari, RT 08, RW 06, Desa Harjasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, Kilometer 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau sebelah timur SPBU Peleman. Di Apotik Kedung Uter yang beralamat di Kedung Uter, RT 02, RW 01, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Di Apotik Siasem yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, RT 11, RW 07, Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotik Luas yang beralamat di Jalan Wana Bakti, Tangkil Kalijambe, Kecamatan Tarung.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

berikut ini. Di Barokah Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasem Barat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91, Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2, RT 04, RW 01, Pagongan,

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampia.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Jaima, alamat Jalan Mahal Mahera, RT 08, RW 011, Minta Ragen Tegal. Profesi saya warung nasi lengko. Sebelum

0: Tur Indonesia Haputop Ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Anda

di Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal, di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selatan

0: di Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kali Kangkung, Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05 RW 02, Setu, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Beduk, RT 01 RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Rinto, alamat Balapulang Wetan, RT2, RW 6, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Sebelum konsumsi Habutop, sering sakit kepala, batuk, mudah capek. Setelah mendengar iklan radio, akhirnya mencoba beli dan konsumsi Habutop dari PT Denatur Indonesia. Alhamdulillah, setelah minum Habutop, keluhan sakit saya semakin meredah. Mari semua mendengar radio. Bila ada keluhan seperti saya, silakan beli dan konsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. 95

di Apotik Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotek Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Sehat Medika, alamat Jalan Bawal, nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari.
2: Sarah Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dalam.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tante Melvi, alamat Lebak Sulor, RT 3, RW 2, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Sebelum saya mengkonsumsi Habutop, kaki saya terasa pegal, kaku, juga penglihatan agak buram, susah tidur. Setelah saya mendengar sebuah iklan yang ada di radio, akhirnya saya mencoba untuk membeli Habutop. Saya beli yang isi 200 kapsul, sudah habis 3 botol. Alhamdulillah, setelah saya mengkonsumsi Habutop, apa yang saya rasa dalam keluhan sakit saya sembuh. Dan apa yang saya jalani, alhamdulillah juga aktivitas rumah tangga sehari-hari lancar. Mari pendengar radio, apabila punya keluhan sakit seperti saya, segeralah mengkonsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
3: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Keramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Berkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Magna atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link, Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan, RT 2, RW 2, Danawari, Balapulang, Kabupaten Tegal.
5: Sara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, coba dulu, baru komentar. Itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Ya, yeah, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu.

0: keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT 30, RW 7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
2: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Ar-Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090.
4: Sara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anita Pujianti, alamat Kampung Kebon Jauh RT 2 RW 2 Kecamatan Cireles, Desa Parung Kujang, Kabupaten Lebak, Banten. Saya mau berbagi cerita tentang pengalaman saya sebelum mengenal Habutop. Saya punya keluhan darah tinggi. Sebelum saya mengkonsumsi Habutop, tekanan darah saya sampai 200, dan setelah saya dengar di radio ada Habutop, obat herbal ramuan Arab, saya langsung coba beli di agen terdekat. Dan setelah saya konsumsi, alhamdulillah terasa manfaat dan khasiatnya. Alhamdulillah tekanan darah saya sudah mulai turun. Saya sudah mengkonsumsi 3 botol Habutop dan ingin terus mengkonsumsi karena terasa khasiatnya. Saran saya buat para pendengar yang punya keluhan seperti saya, jangan ragu untuk mengkonsumsi Habutop. Selain banyak manfaatnya, Habutop juga sudah terjamin halal dan aman.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Sawo Barat, nomor 42 Kraton Tegal, nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT1 RW1, sebelum Buruk Dubur, Debong Kidul. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotik Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT4 RW3 Keturen, nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotik Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
3: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Slamet Triadi, alamat RT2 RW14 Desa Planjan, Cilacap. Saya mempunyai riwayat sakit asma sudah 4 tahun. Sudah coba obat-obat lain tapi belum ada perubahan. Lalu saya mendengar ada iklan Habutop di radio. Saya beli satu botol di agen yang isi 100 kapsul. Saya minum secara rutin sehari 3 kali. Sudah habis satu botol. Alhamdulillah sakit asma saya semakin membaik. Buat pendengar radio yang sakit asma seperti saya, jangan ragu untuk beli dan buktikan khasiat Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami, seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT1 RW1 atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotik Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
0: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami, seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2, RW3, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955.
4: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Bapak namanya siapa, Pak?
2: Nama Abi Supardi.
1: Bapak Supardi ya. Alamatnya di mana, Pak?
2: Alamat tuh Kampung Cikaret, Kecamatan

0: Pemda, setelah Bapak mengkonsumsi obat Habutop yang paling ngetop, apa yang Bapak rasakan sekarang, Pak?
1: Alhamdulillah, agak mendingan.
0: Agak mendingan. Habis berapa botol, Bapak?
1: 2 botol, sekarang beli lagi.
0: Wah.
1: 3 botol sekarang.
0: Alhamdulillah, sekarang sudah mendingan. Yang tadinya punya keluhan hampir 5 tahun ya, Pak, komplikasi setelah mengkonsumsi Habutop, sekarang penyakitnya

0: top.
1: Ini real ya Pak, tidak ada dibuat-buat ya Pak ya?
0: Tidak ada, ini mah khusus abdi pribadi.
1: Iya, hatur nuhun Bapak satu acana. Mudah-mudahan Bapak penyakit ataupun keluhan yang Bapak rasakan amin, membaik dan sehat kembali ya Pak.
0: Amin, amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin.
1: Iya, nih ya pamit ya Pak ya. Amin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami, seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus. Agen Apotik Utari, alamat 11 Barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela, alamat Depot S. Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT 4, RW 1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari, Bapak Sunarto. Alamat RT 7, RW 2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab, alamat Jalan Pala Barat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
4: Dan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
5: Sara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namana Ibu Jariah, umur 65 tahun. Alamatnya Kampung Sobong, Kecamatan Cikadueun, Kabupaten Paneglang. Sebelumnya saya pula punya keluhan asam urat. Setelah itu saya dengar iklan di radio namanya Habutop. Saya membelinya di agen terdekat yang isi 50 kapsul. Habis alhamdulillah saya terasa ringan, tapi belum sembuh total. Sekarang saya masih minum Habutop. Untuk semua pendengar radio yang punya keluhan asam urat, minum Habutop. Terima kasih Habutop, obat herbal ramuan Arab lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotik resmi kami. Agen Apotik Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562, patokan depan Polres Brebes.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exitol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223.
5: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jumina, asal dari Madura, Karanganyar. Saya mau bercerita

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
0: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami, seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotik Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotik Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT3, RW1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotik Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT26, RW4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotik Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
2: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Nulung Farma, alamat Jalan Kertasari, RT01, RW04, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Apotek Hasanah, alamat Jalan Ki Hajar Dewantara, nomor 160D, Kota Tegal.
3: Sara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Dengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum. Nama saya Ibu Mun. Saya tinggal di Desa Tanjung Sari RT 2 RW 1 Kota Winangun. Sebelumnya saya punya keluhan sakit kepala yang sangat-sangat sakit. Dari hidung keluar bau anyir. Dan saya ke dokter dikatakan saya akan terkena penyakit sinusitis. Saya udah bingung, rasanya gak pede. Dan akhirnya saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop. Saya langsung beli dan mencoba minumnya habis 3 botol. Alhamdulillah setelah habis 3 botol itu penyakit saya keluar dari hidung. Darah kental sekali, hitam dan baunya Masya Allah anjirnya. Tapi setelah itu kepala saya itu gak sakit lagi. Terus hidung saya juga plong, gak bau anjir. Dan saya sekarang udah pede lagi. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop. Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya sendiri. Buktinya sekarang saya sudah sembuh, gak punya sakit kepala, bau hidung saya udah gak anjir. Terima kasih Habutop. Terima kasih produk Dena.

0: satu konsumen pengguna Habuto.
1: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852 9319.

0: Jalan Raya Mindaka, RT 01 RW 03 Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Setu, alamat Jalan Brojo Sumarto nomor 2 RT 06 RW 02 Tarub, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotek Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotek Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari, Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
1: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Damai.

0: Kuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Buranya yang jualan soto dari Segerung Lor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Saya jualan soto Buranya. Saya banyakkan berdiri, namanya orang jualan, banyakkan berdiri, kakinya pada semutan, tangannya kesemutan, pada ngilu. Terus ini kakinya, ini telapakan kaki ini tebel, kalau bangun tidur kayaknya mau bangun kayak robot. Habis itu saya dengar radio, saya beli itu Abutop. Abutop itu yang Ramon Arab lagi ngetop, itu saya minum itu. Pas sekarang itu saya penyakitnya pada hilang, pada sembuh. Sekarang nyaman lagi, berdiri nyaman, tidur nyaman, bangun tidur nyaman. Enak deh pokoknya, bangun tidur. Teman-teman yang punya keluhan sama dengan saya,

0: teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
3: Produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal sutana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro dan otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotek Musifarma, alamat Jalan Durian RT 4 RW 3, Desa Grobok Kulon, Pangkah, Kabupaten Tegal. Apotek Harapan Anda, alamat Jalan Beringin, Kertaharjo RT 1 RW 1, Kramat, Kabupaten Tegal.
4: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
5: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.
6: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Dengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Siti, alamat Desa Candi Mulyo RT 1 RW 1 Kebumen. Setiap hari saya menjahit bahkan sampai malam. Badan saya sering merasa pegal-pegal dan kaki sering kesemutan. Alhamdulillah, sejak saya konsumsi Habutop produksi dari PT Denatur Indonesia, langsung ada perubahan. Sekarang badan saya berasa enak dan kaki tidak kesemutan lagi. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya sarankan untuk mengkonsumsi juga Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang bisa dibeli di agen atau apotek. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Bejo Sehat. Alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti. Alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka. Alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, Nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
5: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: ikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya akan ngobrol-ngobrol lewat sambungan telepon karena sangat jauh dengan pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa ibu namanya dan dari mana?
2: Nama saya Tinti Rostiani dari Barengbeng Ciamis.
1: Bu, saya mau nanya nih karena ibu lihat konsumsi Habutop nih. Sebelum kenal Habutop gimana ceritanya, Bu?
2: Saya sering sakit rematik, sering sakit pinggang. Jadi aktivitas saya sering keganggu.
1: Terus
2: setelah dengan Habutop, alhamdulillah ya minum Habutop, alhamdulillah sembuh sampai sekarang.
1: Emang tahu dari mana ada Habutop?
2: Dengar dari radio.
1: Oh, dengar dari radio. Terus sudah mengkonsumsi habis berapa botol?
2: Baru satu.
1: Baru satu sudah berjalan gitu ya?
2: Iya.
1: Oke, nih belinya dari mana?
2: Dari radio.
1: Dari radio. Oke, karena mungkin jauh, jadi saya ngobrol lewat sambungan telepon. Pesan-pesan untuk yang lain yang punya keluhan seperti ibu, silakan sampaikan.
2: Untuk para pendengar yang punya keluhan seperti saya, coba minum Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih ibu atas wawancaranya.
2: Sama-sama.
1: Demikian pendengar sambungan telepon dengan pengguna Habutop. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
5: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT12, RW2, Kecamatan Adiwerna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
6: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Getas Kerep, Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Getas Kerep. Apotek Manjur, alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
7: Sara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elisna, alamat Kampung Sukajaya, RT 1 RW 3 Kecamatan Baya, Kabupaten Lebak. Saya mempunyai keluhan lambung kronis dan saya mendengar di radio ada obat herbal Habutop. Saya coba membeli yang isi 200 kapsul dan alhamdulillah keluhan lambung saya membaik. Saran saya buat pendengar radio, jika mempunyai keluhan lambung yang sudah kronis seperti saya, cobalah Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Karangreja. Apotik

0: Tepatnya depan Pasar Pratin. Apotik Pulau Sari, alamat Jalan Raya Pulau Sari Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai, alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang. Tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
1: Dapatkan Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani, alamat Jalan Maijen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul, alamat Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, patokan pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu, alamat Jalan Cendana RT 01 RW 02 Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma, alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Tarub, atau depan SPBU Mindaka.
2: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Hendrawati, alamat Mekarjaya RT 01 RW 09 Desa Mekarjaya, Kecamatan Panggarangan, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Saya ingin berbagi cerita. 3 bulan yang lalu saya menderita sakit setruk. Kaki tangan gak bisa gerak, apalagi jangankan berjalan, berdiri aja pun gak bisa. Alhamdulillah, berkat informasi dari radio yang menyediakan Habutop, obat herbal, dan saya tertarik. Saya membeli, saya mengkonsumsi yang kecil. Terus badan terasa enak. Kemudian saya lanjutkan beli 2 yang besar, yang 100 kapsul. Hasilnya, alhamdulillah, berkat izin Allah, saya sudah sembuh. Sehat, bugar, seperti biasa lagi. Saya bisa berdiri, saya bisa berjalan, serta beraktivitas. Terima kasih kepada PT Denatur Indonesia yang telah memproduksi Habutop sebagai obat herbal terpercaya. Habutop, obat herbal yang paling ngetop. Kepada siapapun yang mengalami stroke seperti saya, dan saya sarankan konsumsilah Habutop sebagai obat herbal tanpa efek samping. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Widya Farma, alamat Desa Pacul RT28 RW7 Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1 RT42 RW9 Desa Tembok Luwung. Apotik Rakyat, alamat Desa Randu Sangat Kulon RT03 RW02 Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sangat belok kanan kurang lebih 200 meter.
2: Dapatkan Habutop, Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT6 RW5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Duku Keseran, RT4 RW4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon.
3: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan-tuan guru, para ustaz, alim ulama, datuk-datuk, pengerusi masjid, majlis, hadirin hadirat, muslimin muslimat, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai masanya tiba, datang malaikat membawa kain kafan min nur, dari cahaya, lalu malaikat menampungnya, keluarlah roh sejuk terasa dari kaki, naik ke atas, naik naik naik, berhembuslah dia dari mulut. Wa nafakhtu fihi min ruhi, aku hembuskan, aku tiupkan. Dulu waktu masuknya ke tanah, ke daging itu ditiup, maka keluarnya pun juga keluar. Maka mata memandang, ruh keluar. Biji mata memandang, keluar biji mata. Makanya orang yang mati itu matanya terbuka. Makanya yang pertama kita lakukan menengok orang mati adalah memejamkan mata. Allahumma ighfir li 'Abdus Samad warfa' darajatahu ma'al ghabirin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya saya jarang-jarang datang bila ada sebut, ustaz, ada orang meninggal dunia. Sudah lama, baru sejam. Ah, nanti saya datang. Sebab apa? Saya takut nak pejamkan mata dia. Agak-agak sudah dipejamkan orang, baru saya datang. Saya datang, dah 3 jam, 4 jam, alhamdulillah saya datang. Eh, belum tutup lagi. Iya. Kenapa? Menunggu Ustaz Somad. Maksalah saya tutup. Allahumma arif firli fulan ibn fulan warfa' darajatahu ma'al ghabirin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mana istri yang katanya sayang? Kaulah bulan, kaulah bintang, setengah nafasku pergi, buah hati belayan jiwa. Ketika ruh ada dari jasad, memang betul kata dia sayang, tapi manakala ruh keluar dari jasad, dia pun takut menengok mata kita. Dia takut menengok kita, dia takut jam pukul 2 malam, jam 1 tentu itu boleh. Na'udzubillah. Begitulah kalau kematian sudah tiba, sampai pada akhirnya dia tutup, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Selepas itu ruh pun keluar, dibawa. Kalau dia baik, ruh itu dibawa, dimasukkan ke dalam kain kafan min nur, hadis riwayat Ahmad bin Hanbal, lalu dibawa oleh malaikat sampai ke pintu langit. Malaikat bertanya, inikah orang yang amalnya selalu dibawa pagi, dibawa petang? Inikah orang yang amalnya selalu dibawa hari Kamis? Inikah amalnya yang selalu dibawa pada bulan Nisfu Syaban? Ya, inilah orangnya. Kam min mashhurin fil ardi walam yakun ma'rufan fis sama. Bukan hadis. Berapa banyak orang yang namanya masyhur di bumi, tapi malaikat tak mengenal dia. Tapi berapa banyak orang yang tak masyhur di bumi, tapi malaikat mengenal dia. Mengapa? Karena amalnya pagi dan petang dibawa oleh malaikat. Orang ini mana? Belum datang. Orang ini mana? Belum datang. Orang ini mana? Belum datang. Disambut dia. Disambut kedatangannya. Masya Allah. Tabarakallah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang disambut oleh malaikat. Karena amal soleh kita. Maka bila saya datang di satu majlis, malam tadi datang di Shah Alam, orang menyambut ramai. Malam ini datang ke Masjid Muaz bin Jabal, ramai. Esok malam di Terengganu datang, tak tahu entah ramai entah tidak. Ramai. Dalam hati, hai Abdul Somad, apakah malaikat akan menyambut engkau nanti juga dalam keadaan ramai? Kalau engkau ikhlas, iya. Tapi kalau tidak ikhlas, na'udzubillah. Nabi Isra Mi'raj berjumpa dengan orang yang sudah lama mati. Bagaimana rasa kalian mati? Apa kata mereka? Seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup. Seperti tebasan pedang di tempat yang sama beratus kali. Seperti kail mata pancing yang masuk ke dalam kulit yang basah, ditarik, disentapkan sehingga terikut dagingnya sampai keluar. Makanya selalu kita berdoa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut taubatan qablal maut, taubat sebelum mati, wa rahmatan indal maut, dapat rahmat ketika mati, wa maghfiratan ba'dal maut, mendapatkan ampunan sebelum mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Makanya doa selamat itu baca pelan. Baca pelan, merenungkan. Ini sekarang banyak orang baca doa selamat cepat-cepat. Maut. Saya tak pernah menghafaz doa itu pakai kertas, tak pernah. Wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan, belum pernah. Kenapa ustaz boleh hafaz? Sebab dulu dibawa oleh ayah, dibawa oleh bunda, dibawa dalam acara tahlil, dibawa dalam kenduri orang mati, dibawa. Tiap hari telinga mendengar tuan imam membaca pelan, maka kita ingat. Wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut. Anak-anak kita ini walaupun mereka lari sana sembang sini, tapi telinga mereka mendengar. Dan anak-anak ini hafaz. Kadang anak hafaz, ibu bapa tak hafaz. Sebab apa? Sebab dia golden age, usia emas. Mereka hebat, mereka kuat ingatannya, menangkap hafazan itu begitu kuat. Maka kita ajarkan mereka doa itu pelan-pelan. Sebab bila kita ajar kuat-kuat, mereka balik, dia panggil ibunda, dia panggil, cuba kau baca apa doa tadi. Maut. Apa maut-maut aja ni? Sebab di Iraq banyak orang mati, sebab di Suriah banyak orang mati, di Palestin banyak orang mati, di Rohingya banyak orang mati. Padahal maknanya amat sangat dalam. Allahumma hawin alaina, ringankan kami fi sakaratil maut. Tidak ada gunanya amal banyak kalau tidak selamat dalam sakaratul maut. Makanya kita selalu minta kepada Allah, Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wala takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina, jadikan akhir kalam kami inda tihai ajalina, ketika ajal kami sampai, jadikan akhir kalam kami yang terakhir keluar dari mulut kami qaula la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah. Biasa orang takbir ini nak pergi perang. Menghadapi sakaratul maut penting juga takbir, sebab di situ banyak segala macam godaan-godaan. Datang syaitan membawa air, katanya menjelang sakaratul maut itu haus, panas, haus. Maka datang syaitan membawa air, engkau sebut nama aku, aku bagi air. Mau? Kata dia. Mau? Engkau mau? Ah, sebut nama aku. Tapi bila iman kita kuat, maka dia tidak akan mampu untuk menggoda kita. Sampai kapan syaitan tak pernah berputus asa? Sampai bila? La atiyannahum min baini aydihim, aku datang dari hadapan. Wa min khalfihim, aku datang dari belakang. Wa an aymanihim, aku datang dari kanan. Wa an syama'ilihim, aku datang dari kiri. Datang dia, datang dari hadapan, datang dari belakang, datang dari kanan, datang dari kiri. Oleh sebab itu yang banyak tuan-tuan yang ada berada di sini, orang berzikir semua. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kenapa? Dengan zikir itu maka larilah jin-jin setan yang ingin mengganggu. La'uhwiyannahum, aku akan goda mereka, aku akan sesarkan mereka. Berapa lama? Madamat arwahuhum fi ajsadihim, selama ruh ada dalam jasad, aku tak akan pernah berhenti sampai akhir keluar jasadnya dalam keadaan mati, tidak menyebut Allah Subhanahu wa taala. Itulah punca mereka. Makanya kita selalu berzikir. Esok pagi terjaga dari tidur, automatically, kerana kita sudah programkan di kepala kita, manakala terbuka, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Selapar-laparnya orang beriman, manakala dia tengok makanan, terus saja dia ingat Allah. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Tapi ada setengah umat Islam, bila dah kenyang saja baru ingat Allah. Alhamdulillah. Bila tak kenyang, tak ingat Allah SWT. Na'udzubillah. Oleh sebab itu maka inilah hidup yang singkat ini. Bila pernah kita bersedekah, itulah yang akan menolong. Laula akhartani ila ajalin qarib, kalau engkau beri aku umur panjang ya Allah, apa yang akan kulakukan? Fa as-sadaqah, aku akan bersedekah. Wa akum minas salihin, aku ingin beramal saleh. Malam ini tajuknya Masya Allah, ini tazkirah terakhir, ini tazkirah akhir, last, dan tajuknya pun akhir pula. Mudah-mudahan ini tazkirah terakhir, tapi bukan terakhir bagi saya. Andai mati, Tidak masalah. Allahumma ja'al hayata ziyadatan li fi kulli khair. Kalau engkau takdirkan aku besok masih hidup, ya Allah, jadikan hidupku itu ziyadatan li, sebagai amal tambahan. Kalau mati malam ini, Allahumma ja'alil mauta rahatan lana min kulli syar. Kalau aku mati, maka kematian ini berhenti berbuat dosa. Orang beriman tak pernah sedih. Kalau dia mati, berhenti buat dosa. Kalau bertambah, bertambah pahala. Andai Abdul Somad esok pagi masih hidup, bertambah pahala, dia akan tazkirah, dia akan bagi pelajaran. Andai Abdul Somad mati malam ini, alhamdulillah, berhenti melihat dosa. Dosa apa? Masuk airport, dosa. Masuk ke plane pesawat terbang, dosa. Dosa apa? Dosa mata. Takkan tak kita tengok? Mata terbuka, takkan kita tutup? Maka orang beriman sentiasa menjaga dirinya. Tak pernah dia berkeluh kesah. Tak pernah dia mencaci maki. Kenapa aku matikan aku, ya Allah? Kenapa umurku pendek, ya Allah? Ridha kepada Allah. Itu yang selalu kita katakan. Raditu billah rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyan wa rasulah. Aku ridha. Ada yang lebih hebat daripada haji mabrur? Ada yang lebih hebat daripada jihad fi sabilillah? Ada yang lebih hebat daripada zikir dan baca Quran? Apa dia? Ridha biqadha'illah. Ridha menerima keputusan Allah. Makanya banyak lelaki yang ridha. Manakala meninggal istrinya, datang orang. Apa tuan tak menangis? Aku ridha menerima ini, Ustaz saya. Memang dah lama aku tunggu-tunggu. Oh, ini bukan ridha. Ini memang penyakit. Oleh sebab itu, maka makna ridha adalah tak berkeluh kesah. Setelah orang masuk ke dalam surga, mendapatkan kenikmatan surga, Allah bertanya, "Madza turidun?" Hai penghuni surga, apa lagi yang kalian inginkan? Apa kata penghuni surga? Ridhaka. Tapi kau sudah masuk surga, ada yang belum kami dapat. Apa dia? Ridhamu. Yang mendapatkan ridha Allah hanya orang yang ridha menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala. Malam yardha bi qada'i. Sesiapa sahaja yang tak ridha menerima takdirku, walam yasbir bi bala'i, yang tak sabar menerima ujianku, falyatlub rabban siwaya, carilah Tuhan selain aku. Hadis ini dhaif. Tapi untuk targhib wa tarhib, untuk berikan semangat beramal, untuk fadhail amal boleh dipakai. Kerana ia bukan masalah akidah, bukan masalah halal haram. Jangan permasalahkan masalah. Bila kita sudah beramal, sudah baik, tak usah berkelahi masalah khilafiyah, masalah khilafiyah, masalah kecil-kecil, masalah sepele, masalah remeh-temeh. Kerana ini hanya akan merosakkan hati kita sahaja. Berapa banyak hati rosak disebabkan masalah-masalah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa salam-salam ni? Padahal hati sedang lembut. Selama ini dia berzina, selama ini dia minum khamar, selama ini dia mabuk, tak ada pernah orang marahkan dia. Tiba-tiba dia dah taubat, dia masuk masjid, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Dia nak salaman, apa salam-salam? Tak boleh salam selepas sembahyang. Ini bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnah. Kata dia dalam hati, aku mabuk 20 tahun, tak ada orang bagi tahu mabuk itu haram. Ini aku dah taubat, salam kau kata haram. Ha, kata dia. Tinju. Bila sebelum sembahyang tadi belum ada bersalaman, selepas sembahyang baru bersalaman, hukumnya sunnah, mustahab, dianjurkan, disukai, kata Imam Nawawi. Belum sembahyang tadi tak ada salam, sebab dia lambat, Allahu Akbar. Lepas sembahyang dia salam, mustahab, dianjurkan, baik, tak salah. Bila sebelum sembahyang tadi sudah bersalaman, salam Haji, salam Datuk, salam Tuan, masuk ke masjid, selepas sembahyang dia salam balik, mubah, tak jadi masalah. Yang tak boleh, dalam sembahyang bersalaman, itu tak boleh. Datuk sehat, itu tak boleh. Oleh sebab itu mari kita jaga hati kita yang dah baik, yang dah elok ni, jangan dirosakkan hanya kerana masalah-masalah kecil, masalah-masalah khilafiyah. Melunakkan hati. Kayu patah boleh disambung, kaca retak boleh direkat, tapi hati rosak, kemana obat akan dicari? Oleh sebab itu memperbaiki dengan akhlak. Al-adab fauqal ilmi, adab lebih tinggi daripada ilmu. Tak ada guna banyak ilmu, banyak kaji, banyak, tapi menyakitkan hati orang. Ada yang lebih hebat daripada ilmu, apa dia? Adab.
1: Apakah mimpi itu dirancang oleh Allah apa oleh setan? mimpi terbentuk. Dari jawab, Allah ada. Masya Allah anakku. Anak-anak serius dengan ceramah 90 menit. Luar biasa itu. Mimpi ada tiga. Pertama, mimpi dari Allah namanya ilham. Mimpi dari setan namanya waswasah. Yang ketiga, proses berpikir di waktu siang yang tak selesai terbawa di waktu malam. Maka jangan pernah memikirkan mantan. Takutnya nanti malam tersebut ya, yang, oh yang. Kata istrinya, aku di sini bang, bukan engkau mantan. Ha? Habis pindah periuk ke tempat tidur. Nah, ada mimpi dari Allah ilham, ada mimpi dari setan. Pak Ustaz, saya ketakutan, tapi takutnya bukan kepada Allah, takut begini, takut begitu, itu dari setan. Kalau mimpi dari setan, gimana respon kita? Maka bangun malam baca ta'awuz, a'udz bikalimatillah hitam mati mingkuli syaitani wa mati wa mingkuli aini lamah. Gak ingat bacaan itu Pak Ustaz? A'udz billahi minasyaitanir rajim, tiup ke sebelah kiri dengan sedikit air liur. Jangan diludah. Kebetulan suaminya tidur sebelah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Emang aku setan. Makanya sebelum tidur itu baca doa. Sebelum tidur baca Fatihah sekali, Kul Wallah tiga kali, Kul Ambil Falak sekali, Kul Ambinas sekali, Ayat Kursi sekali, Kul Wallah sekali, tiga kali, Fatihah sekali, Kul Wallah tiga kali, Kul Ambil Falak sekali, Kul Ambinas sekali, Ayat Kursi sekali, tiup ke tapak tangan, hembuskan ke muka, ke kepala, untuk menjaga dari godaan setan, sihir, santet, dan macam-macam black magic. Saya sudah wudu, sudah baca doa sebelum tidur. Tapi mengapa mimpi saya masih buruk, Pak Ustaz? Yang namanya setan. Itu memang sudah SOS, standar operasional setan. Setan itu kerjanya

dari kiri, itu kerja setan. Jadi setan itu jahat, Pak Ustaz. Iya, kalau dia baik, berarti setan taubat. Ada setan taubat? Ada. Nama komunitasnya jin. Jin ini terbagi dua. Ada jin yang baik, jin Islam. Ada jin yang tak baik, jin kafir. Jin itu ada yang ikut waktu kita lahir dulu. Waktu kita lahir ditusuknya pusar anak lahir. Itu maka anak itu menangis. Jin waktu lahir saya dulu, ada jin yang ikut dengan saya. Pas dia mau ikut, waktu kami makan di rumah Pak Bupati, jin itu mau ikut. Mau ikut dia makan jagung itu. Tapi tak jadi, karena saya baca doa. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Pas saya mau masuk ke kamar mandi di rumah Pak Fadil Muhammad, jin itu mau masuk juga. Tapi tak jadi, karena saya baca doa. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Pas saya mau tidur, dia mau ikut juga. Tapi tak bisa, saya baca doa. Bismika Allahumma ahya wa amut. Jangan dibaca sekarang, nanti tertidur di telan lapar. Makanya kita suruh baca doa. Itu. Tapi ada jin yang kerjanya tak jelas. Itulah jin yang di pokok-pokok kayu, di sumur-sumur tua. Ini namanya jin non-job. Tak jelas kan? Kadang di warung-warung kopi, duduk, memen gaple, tak jelas kan? Kita minta dijauhkan dari jin. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Makanya baca itu. Jadi yang berbisik itu siapa, Pak Ustaz? Bisa kali jin, bisa nas. Kawan kita pun yang berbisik, kita bacakan juga itu. Kapannya Syahn itu dipromosikan naik jabatannya karena dipakai dukun. Pulang Allah bin Nas, balik bin Nas. Ustaz, apa hukumnya wanita yang mencintai suami orang? Hidup ini ada yang kita bisa memilih dan ada yang kita tidak bisa memilih. Betul? Saya mau berceramah menghadap ke kanan atau menghadap ke kiri. Apakah itu bisa memilih? Bisa. Saya mau menghadap ke kanan, saya hadap kanan. Saya mau menghadap ke kiri, saya hadap ke kiri. Itu bisa memilih. Saya mau ceramah berdiri atau ceramah duduk. Apakah bisa memilih? Bisa. Saya mau berdiri, saya mau duduk, terserah saya. Tapi ada yang tidak bisa memilih. Apa itu? Cinta. Cinta tak bisa. Maka ketika engkau cinta kepada orang, tak bisa dipaksa. Bisa tak? Kau harus cinta. Makanya Qais tak bisa meninggalkan Layla karena hatinya sudah tertawan. Sampai akhirnya Qais itu gila. Dan Qais adalah orang yang sembuh di tepi Ka'bah. Ayahnya berdoa di tepi Ka'bah. Dan ketika Qais sudah sehat, maka ditanya oleh orang, Qais, ya, adunia turidu alaila turidu amid dunia wa ma fi tawayaha. Qais, kau suka dunia beserta isinya atau Layla? Nama perempuan itu Layla. Kau lebih suka dunia beserta isinya atau Layla? Apa jawab Qais? Lahu baru ni'aliha ahabu ilayya wa ashfali balwa. Debu yang menempel di sendal Layla lebih kucinta daripada dunia beserta isinya. Ternyata kalau sudah cinta merasuk, jangankan Layla, jangankan sendalnya, debu menempel di sendalnya lebih kucinta beserta lebih daripada isi. Oh, jangan sampai kita diuji dengan cinta, apalagi mencintai bini orang. Lalu apa yang bisa saya lakukan, Pak Ustaz? Saya sudah terjebak ini. Apa yang bisa kita lakukan? Maka buanglah semua yang terkait dengan dia. Buang nomor HP-nya.
Delete dari FB, unfriend. Jangan lewat di depan rumahnya. Buang semuanya. Setelah itu berdoalah kepada Allah supaya Allah membuat terlupa. Lupa. Ya Allah, lumpuhkanlah otakku agar aku tidak lagi mengingatnya. Mudah-mudahan Allah membuat kita lupa semua dari mantan-mantan, insyaAllah. Bangga yang aku. Ustaz, ada hadis yang berbunyi surga itu terletak di bawah tapak kaki ibu. Apakah masih ada surga di bawah tapak kaki ibu yang sudah murtad berpindah agama? La yahillu damu imri'in muslim illa bi ihdats salas. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dia melakukan tiga. Yang pertama, an-nafsu bin nafsi, pembunuh. Dalam Islam siapa yang membunuh maka dia dihukum pancung. Mati. Inilah ibu-ibu. Orang dihukum pancung ibu ketawa. Sadis kamu. Yang kedua, as-sayyibu zani, orang yang berzina hukumannya ditanam di dalam tanah, dilempar batu sampai mati. Yang ketiga, at-tariku lidini, orang yang murtad. Bahwa ibu ini murtad, hukumannya hukuman mati dalam hukum Islam. Ya, apakah boleh anak melawan orang tua? Tidak. Saya jelaskan dua-duanya. Hukum orang yang murtad dalam Islam hukuman mati. Ya, apakah boleh anak durhaka pada orang tua? Tetap tidak. Dalilnya, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun. Kalau ibu bapakmu yang tidak seagama denganmu, lalu kemudian dia memaksamu untuk ikut agamanya, fala tuti'huma, kau tak boleh ikut. Tapi kau melawan, tetap tak boleh. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tetap bergaul dengan baik, doakan dia, ajak dia, belikan dia buku-buku tentang Islam, kirimkan ke HP-nya, WhatsApp-nya, ceramah-ceramah ustaz. Jangan ceramah Ustaz Somad. Ceramah Ustaz Somad kasar, keras, dia sakit hati, kafir. Ceramah Ustaz yang lembut, Ustaz A'ahgi. Mari jaga agama.

0: kirimkan ceramah Ustaz Arifin Ilham. Ya Allah, berikan hidayah kepada ibu kami, ya Allah. Yang ceramah saya kosan, kasar, radikal itu Ustaz Somad itu.
1: Baik, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang dapat saya sampaikan di yang penuh barokah ini. Terima kasih atas segala perhatian. Banyak cakap saya ini menyinggung perasaan tak berkenan di hati hamba Allah yang dhaif Abdul Somad, mohon maaf. Jangan lupa kita saling mendoakan. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan seporete ya.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hayu, alamat Cukupatan RT Teluk Arba Loros. Saya punya keluhan kaki saya bengkak. Setelah saya mendengar radio dan iklan Habutop, saya langsung mencoba. Alhamdulillah sekarang sembuh. Saran saya buat pendengar yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bedung, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT 7 RW 2 Adiwerna Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT 7 RW 2 Gang Nur Pecabean, Pangkah, Tegal. Anda bisa mendapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
0: Atau di agen apotek Udan Mas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT 3 RW 2, dekat Puskesmas Bantu Debong Tengah, Kota Tegal.
4: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Semuanya masih dalam keadaan baik dan sehat ya. Ya, ketemu lagi ya sama Ria Cinaka di Pagoda Para Mengoyang Dangdut 6 sampai dengan 10 pagi. Untuk jumpa kita di hari ini, hari Rabu di 26 Agustus 2026. Ya monggo, silakan buat Balanistara yang mau gabung ya, bisa kring di 352888 dan di 6154577. Yang mau SMS, yang mau WhatsApp ya, monggo di 085293199588. Ya, masih bersama produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Habu Top Obat Herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop. Terus ada Sultana Minyak Herbal Serbaguna. Ada Vitama. Ya, ini solusi untuk kesehatan mata, untuk semua keluhan mata, dan juga bisa menjaga kesehatan mata ya. Ada Madu Vitapedia, ada teh moro, teh segar kombinasi herbal, teh untuk kesehatan kita semua, dan ada tipus, panas tipus ya. Tipus.
1: Sofiani Rizky. Laila Ayu.

0: kedatangan saya mau mempertanyakan tentang hasil atau sebelum sesudahnya minum produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelumnya apa yang dirasa untuk Ibu Ne Ulfa tentang produk tersebut atau punya rasa keluhan sakit apa?
1: Dulu sebelum saya minum Habutop itu saya pernah merasakan sakit di kaki. Kalau sholat sakit, juga kepala juga sering pusing. Ya pokoknya badan gak enak sekali Mas Bawor.
0: Oh begitu. Lah setelah minum Habutop itu apa yang dirasa?
1: Setelah minum Habutop, badan saya merasa enak banget. Enteng kaki juga gak sakit, kepala juga gak pusing. Ya semua badan merasa enak lah Mas Bawor. Semuanya enak banget.
0: Sudah habis berapa botol Ibu Ne Ulfa mengonsumsi Habutop?
1: Dari dulu sampai sekarang 5 botol Mas Bawor.
0: Ya terima kasih. Lah itu Ibu Ne Ulfa dengar dari mana tentang produk tersebut?
1: Dari radio Mas Bawor.
0: Oh begitu. Kira-kira berarti sudah ada menuju untuk kesehatan untuk Ibu Ne Ulfa. Terima kasih untuk Ibu Ne Ulfa.
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Oke, terima kasih sekali atas perbincangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Madu Vitapedia, minyak herbal Sultana, Otipus, Teh Moro di agen resmi kami seperti Apotek Alofarma, Sidapurna, RT 11, RW 2, Kelurahan Sidapurna, Kecamatan Dukuhturi, depan toko Idaman Jayatani. Apotek Udenmas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4, RW 2, sebelum gerbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangara. Apotek Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada, nomor 53, Brebes. Apotek Teluh, Jalan Merpati, RT 7, RW 2, Randu Kunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotek Igala 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Debon Tengah. Apotek Mandiri Fits, Jalan Kalikangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kalikangkung. Apotek Al-Kautsar, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan makam Al-Falah. Apotek Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobok Wetan, patokan pertigaan Pocokan. Anda

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

0: selaku ini. Bisa musik.
1: Udah. Paramon goyang dangdut.
2: Ya, Paramon goyang dangdut ya. Dilanjut lagi sampai di 10 pagi dan masih bersama produk-produk ya dari PT Denatur Indonesia ya, buat balonistara Paramon yang saat ini lagi butuh multivitamin ya untuk menambah nafsu makan, multivitamin untuk menambah berat badan. Nah, solusinya mengkonsumsi madu Vitapedia ya. Iya, madu Vitapedia ini bukan cuma buat anak-anak saja, tapi buat orang dewasa, buat orang tua, buat lansia bisa banget ya. Ini harganya Rp60.000 ya untuk harga madu Vitapedia. Silakan bisa didapatkan di Radio Stara Paramon ya, di Jalan Raya Dampak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balanestara Paramon. Yuk di sapa yang mau gabung di 352888. Halo, pagi Balanestara Paramon.
3: Hola,
2: halo. Selamat pagi Kang Doli.
3: Iya, Stara Paramon.
2: Saporete nemen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Oleh
2: protolane sapa Bu ya. Iya, wes kira lagu apa Kang Doli?
3: Lagune. Lagune, gue wis lambe ne tangga. Nanti ini muncul.
2: Lambe ne tonggo. Lan lambe ne kanca ya. Lambe ne tonggo ya, jare jengat ini lambe ne tonggo lan lambe ne konco ya. Di silam bene tangga monggo. Iya. Terus?
3: Nanti ini Pak Tiga. Ibniat Dila.
2: Iya. Mama Dea.
3: Mama Dea barang masak kue.
2: Cara cocok Kang Joli. Lagunya cocok lambene tangga ya. Iya. Kuncung bae Mama Dea lambene tangga. Cara ibu demut lambemu. Lambemu bude. Iya. Nah iya nang. Pucas pujis Kakang Doli. Ampun wis. Ya.
3: Ayo poso mas.
2: Ya. Yo.
3: Ambu naro tokodo.
2: Ambu boy. Ini apa sih Kang Mukhtar? Meriah Kang Mukhtar.
3: Gawe ini nang rumah sakit limang dembi.
2: Nyorak rungu malah. Ini komen-komen gini apa sih?
3: Dirawat tapi dirawat seminggu ini
2: om. Oh, wingi komen Senin apa ya?
3: Minggu dirawat.
2: Iya, ku Senin komen weh. Tak jare takon apa ngomongnya casak si kuat nyokot kerupuk Sri ya ku lah. Aduh, sampe lagi nginep di hotel sampean Kang, Kang ya.
3: Ya
2: wes sehat cepet Kang ya, cepet sehat Kang. Muter bu bye ya. Terus yo Mbak Feby Belpas, selamat pagi Mbak Feby Belpas.
3: Libur ini Pak Pramudiono.
2: Terus
3: yang tahu Mama Pida.
2: Ya.
3: Yo
2: Warung Mariati. Selamat pagi Warung Mariati.
3: Warung Mariati burung Pak Mariati ya.
2: Iya.
3: Kami bakar madu bareng Umi Lela.
2: Iya.
3: Jasa keracu Mimen ya.
2: Kami sebegitu. Dalam voli tutupi kardus. Kang Doli durung adus. Nah iya gue tanya mesti oh Kang Doli ya. Ya ini adus. Ayah sedih
3: nah.
2: Mbu adus mbu orang Kang Doli.
3: Adus.
2: Ya.
3: apa di gondrong kita kau apa nih?
2: Iya.
3: Masa wang bareng baca aja ya.
2: Ya.
3: Uya mamane uya.
2: Iya.
3: Mama Ari bapane Ari. Mama Ani Songgom. Mama Elsa. Bapak di Eka Erwin.
2: Iya, Bu Hodijah salam dua kapsul Bu Hodijah.
3: Bu Hodijah. Agustin pakai teh, yang Robi Alok deh,
2: yang
3: Adoko juga yang pakai,
2: iya,
3: yang racun musak,
2: jasa kau itu ini kapiran terus ya kayaknya ya,
3: iya kayaknya kapiran terus,
2: iya is kayaknya is, awit lomba kayaknya kapiran, iya Mbak iya, Murni, selamat pagi Mbak Murni,
3: Mbak Murni
2: Marga Padang ya. Mama Lani,
3: siapa?
2: Mama Lani jadi kardus dure molen durung adus online ya.
3: Di gue ini Mama Lani.
2: Ya.
3: Jadi pembawa di gue sih nggak ada butuh siapa ya lah.
2: Mama Ning Marisa.
3: Butuh gue Mama.
2: Oh Bu Santo. Oh Bu Bisri ya. Ada Bu Bisri, ada Bu Santo. Ada Mama Frida ya. Pak Jabidin, Pak Jabidin ya.
3: Heeh.
2: Ya.
3: Tukang Junet.
2: Heeh. Iya.

0: Bang Parjo.
1: Iya. Siapa Furkon? Iya ya.
0: Ayo lagian apa?
1: Iya, biasa engko nyumuleng kok. Iya.
0: Tinggal mamar ganis namaran apa ya?
1: Ayo, aduh. Saya meranan dian Kang Doli.
0: Meranan ya.
1: Melasi aa ya, patah hati ya.
0: Heeh. Ada tadine.
1: Heeh. Iya. Iya, Bu Roni, Pak Asikin.
0: Pak Asikin, sehat selalu, lebih positif pengwe. Ida pacul tetap pacul,
1: Iya.
0: Pakarang hanya.
1: Iya.
0: Menjadi dewi kudine.
1: Iya. Siapa maning Kang Joli, Papa Ne Karisma.
0: Oh ya, Papa Ne Karisma.
1: Selamat pagi. Bapak nih Karisma. Nah, oh Eden. Aduh. Mama Zira, pagi Mama Zira. Zira, Zira, Zira, Zira, Zira, Zira. Ya. Ya.
0: Makan madu melela.
1: Iya.
0: Bang Al. Jadi jatuh.
1: Iya.
0: Mama Dede.
1: Iya.
0: Gua kemana ya? Peter sejajah itu udah.
1: Wes nggo kabeh bae lah ya. Ya wes nggo kabeh bae wes akeh nganjatane sampean penumpange ke. Iya wes. Yo. Yo.
0: Matur kasuwun.
1: Yo Kang Doli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting ting. Jos. Terima kasih Kang Doli si Cimaniu 6145477. Halo. Pagi Balaris Tara Paramo.
2: Dangdute saporete.
1: Yo.
2: Iya Mbak Ariane.
1: Yo Kang Wir.
2: Alhamdulillah. Penumpang atau teman ya?
1: Iya.
2: Lagunya kayak kayak
1: Oke, lagunya apa Kang Wir?
2: Lagunya Keangkuhan.
1: Keangkuhan?
2: Iya.
1: Keangkuhan dari?
2: Sherly.
1: Keangkuhan, coba le, Nana ble.
2: Ana.
1: Keangkuhannya Anane. Oke, Wawa Mariza, ada Imam Esa Arifin. Kalau dari Shelly tidak ada ya.
2: Tidak ada.
1: Tinggal di aja.
2: Oke, punya Imam Esa Arifin.
1: Imam Esa Arifin saja kayak begitu ya.
2: Salam-salam ikut Kang Doli.
1: Oh, ikut Kang Doli saja.
2: Kang Doli sudah banyak ya.
1: Sudah banyak sekali, sudah berapa penumpang itu ya.
2: Tinggal diperangkatkan saja ya.
1: Tinggal, iya Kang Darmo Bakpao. Selamat pagi.
2: Kang Darmo Bakpao empuk nemen ya.
1: Nah, Kang Darmo mau sore kayak iya, kayak rame kok, iya.
2: Iya, rame nemen ya.
1: Rame nemen kayak Kang Darmo digerumung ya, digerumung cewek-cewek.
2: Kan katon bokonge kayak kok ya.
1: Iya, Kang Darmo digerumungi cewek-cewek cantik.
2: Wah, kayak kepet hemutan.
1: Maksudnya ketumbas bak mone ngono ya. Iya. Nyong liwat mono soale. Iya repes wes cacak rajum
2: selamat pagi
1: sak rajum
2: ini lomba apa sak?
1: Wih lomba lombanya lomba bertahan hidup ya.
2: Oke. Bukan si lomba makan cilok.
1: Kang Parjo. Olah mengkelit Kang Wil.
2: Ya Allah, olah mengkelit.
1: Olah Mama Rani, gue sing manjat ya ulung adus.
2: Dari sampo. Senangnya.
1: Ami bakar madu
2: para
1: Umi. Lailah. Lailah Umi ya. Umi Laila Canggung ya.
2: Laila Canggung, tapi orang Canggung ya, Mi.
1: Orang ya. Ya, Miss Begito, selamat pagi Kang Miss Begito.
2: Selamat pagi Kang Miss Begito.
1: Selamat pagi Om Kas Nuri.
2: Asmari di bae.
1: As nyublok wingi ya.
2: Untuk taman di Mama Wiwi lo ya.
1: Nah, gue.
2: Nyublok di mana di Mama Wiwi.
1: Iya.
2: Balas suara para mon ya.
1: Yo Kang Wi.
2: Halo Mbak Maria juga sehat-sehat ya Maria ya.
1: Amin.
2: Saya jiwa kan sehat lari pati.
1: Betul.
2: Salam merdeka selalu ya.
1: Yo merdeka.
2: Merdeka. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.